0: sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154.

0: sudah pulang, Pak. Gimana hasil pemeriksaannya?
1: Hasilnya kurang baik nih, Bu. Malah kesehatan Bapak makin sini makin nurun. Dan disarankan harus banyak istirahat, Bu.
0: Tadi teman Ibu menyarankan ini, Pak. Ini obat herbal ramuan Arab, Habustrong.
1: Oh, herbal ya, Bu. Wah, sangat cocok yang disarankan dengan pengobatan Bapak kalau gitu. Soalnya Bapak punya penyakit ginjal dan juga jantung. Kalau herbal, ya pasti cocok ini.
0: Iya, Pak. Soalnya tanpa efek samping dan juga aman buat kesehatan kita. Selain itu, Habustrong sangat membantu dalam pengobatan penyakitnya.
1: Kalau gitu, Bu, mana sini? Bapak mau segera minum Habustrongnya.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12, Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.
3: Bud, tolong beresin laporan ini ya.
4: Waduh, Bu, kayak yang lain aja deh, Bu.
3: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
4: Anu, Bu, saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
3: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
4: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
3: Nih, kamu coba.
4: Apa ini, Bu? Panomax.
3: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
4: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
3: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
4: Iya dong, Bu, berkat Panomax.
5: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
6: FM Tara Radio Ciamis.
7: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Star Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856 0354 4754 di 0856 0354 4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.7 Sara Radio Sukacita Ciamis, Stasi Kemalaya. Hai, good morning sahabat Sara semuanya. Apa kabar nih di hari Selasa 14 Juli 2026. Kembali di pagi kali ini ada Abang Kai Gizin sahabat Sara. Akan menemenin paginya sahabat Sara sampai pukul 10.30 di programnya Pesona Dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk, yang mau gabung seperti biasa di telepon juga WhatsAppnya di 0812 4560 3335, juga di Facebooknya Sara Ciamis.

Soca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: sebentar, Bu.
1: Aduh, maaf, Bu. Gerai saya sudah mau tutup.
0: Aduh, sebentar saja, Bu. Soalnya ini penting banget.
1: Memang, Ibu sakit apa, Bu?
0: Ini, Bu. Saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya. Terus dicoba. Dan terasa banget perubahannya.
1: Oh, begitu. Coba lihat, Bu, kemasannya. Ini Habu Strong, Bu. Obat herbal ramuan Arab. Kalau ini, memang sudah banyak yang membuktikannya.
0: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak, Bu?
1: Tenang, Bu. Ada kok. Ini dia. Saya suka stok banyak. Soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

0: sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Babi Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3, RW 18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

Ya, masih bersama Bang Kaijen Sabastara. C. Sampai pukul 10.30 di programnya Pesona Dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

0: Cek cek cek cek cek cek 1 2 cek cek a a. Cek cek cek cek a cek. Cek cek cek a. Ada suara. Ya, yuk yang mau gabung boleh ya. Cek. Yang mau gabung boleh ditelepon juga WhatsApp-nya di 081245603335. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Suaranya halo. Kecil banget deh. Kenapa ya?
1: Oh, kecil.
0: Bentar.
1: Halo.
0: Halo. Cek.
1: Halo.
0: Ada suaranya?
1: Assalamualaikum.
0: Cek. Ya, halo. Sebentar ini tidak terdengar, suaranya kecil. Aduh.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Kecil ya.
0: Ya untuk sementara teleponnya di off dulu ya. Ada gangguan ya. Ini di suaranya. Entah kenapa. Di sininya deh. Ya selamat pagi saja ya untuk sementara di WhatsApp dulu ya. Ini suara di sininya. Oh di sana mah aman ya suaranya, di sininya kecil nih. Gak tahu kenapa kok. Ya untuk sementara di WhatsApp atau di Facebook dulu ya. Sebentar sambil diperbaiki ini. Selamat pagi, ada Adian Imbanagara, Habu Strong obat herbal ramuan Arab. Lagunya pertemuan 2 versi Horeg. Buat sahabat setara, mayat pagi, hatur ruhun kaizen, sami-sami.

pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Dangdut bersama Habu Strong ya. Obat herbal ramuan Arab. Ayo Dok Chin di Somalap. Salam kenal buat Kaizen. Lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Salam buat Aka Indas, PAO, Aka Yuyun, Mang Ipaska, Mang Elsa, Mang Eis, Mang Serin, juga buat rekan kerja Mang Pilon Padud, Mang Deni Pajar Said Boy, dan buat Ajrah ya rumah desain. Terima kasih sama-sama. Dan Mama Arpal juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aijen, ini sama Mama Arpal balik lagi. Oke, lagunya mau lagunya sama-sama Selingkuh dari Siti Badriah. Oke, dikirimnya buat Aijen duluan. Jangan lupa ngopdu dulu. Tada. Oke, terus buat semuanya, all fans and all crew star aja semua, salam kenal, tercinta, tersayang, nama buat si Mbe Buwe, olangan, haturun, aizin, sami-sami. Ada Pak BBC, Pak Undang, WSS ya, selamat pagi juga. ASS apa, ASS ya. Oke, ada Jo Holigan juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aijen bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Oke, sudah tadi ya. Salamnya buat Teh Indah, Semangai Pasca, Mah Ojan, Mah Eis, Ibi, Teh Puja, Mah Serin, Teh Ain Bian, Asuhai, Teh Yuyun Kurina, Kang Tuan Berowen, Kang Adul, Kang A.O., Mang Ubade, Bang Budi, Teh Adel, Kang Obes Gail, Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Mbah Adang, Bayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar. Pokoknya buat sahabat Tara semuanya deh, haturun kaizen sami-sami. Mama Piandi hadir ya, selamat pagi juga. Ada Ande, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Dangdut bersama Habu Strong ya. Obat herbal ramuan Arab. Lagunya Secangkir Kopi buat semuanya deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahemen, selamat pagi Wahemen. Salam assolale ya. Anjang ya Bang Kaizen yang baik hati, Anjang di Mayana Pagar Ageung, lagunya dari Mahesa Musik, aku udah lupa. Oke. Okay. Tain Bian, menghakimi orang, menghakimi orang lain tidak membuat kita lebih benar, hanya menunjukkan bahwa kita lupa pada kekurangan diri sendiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aizin, pagi juga Teh Ai. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran buat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mami Indas, Madi Indas. Ya ada Teh Jenny Cika Tomse, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Hitam Bukan Putih, hatur nuhun sami-sami. Ada Mbak Ijai juga, Sampurasun Rampe, Pesona Dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Bagi Kaizen, lagunya Marakarma Resesi Dunia. Oke. Baik sahabat Stara, untuk sementara di WhatsApp atau di Facebook saja dulu ya. Ini suara di sininya gitu, kayak gak masuk gitu, kayak kecil suaranya. Kalau di sana aman ya. Oke, sambil diperbaiki di sininya, kita ke lagu apa dulu nih? Apa ya?

sebentar. Kita rindu berat dulu ya sahabat Stara. Oke. Rindu berat.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya? Yang bagus hasilnya.
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Haji Amis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Dapatkan Habatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong.

0: Ya, 101.7 Stara Radio Sukacita Ciamis Tasik Kemala. Ya, selamat pagi sahabat Stara. Yuk, yang mau telepon, yuk boleh, yuk dicoba lagi ya. Di 08124560-3335. Ya, juga di besoknya Stara Ciamis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wabarakatuh. Sana dangdut. Habu strong
1: ya,
0: obat herbal
1: dari Arab. Kolah masuk. Hore, mawar, aku yang menang.
0: Iya teh Pak, kejar-kejar sama teh mawar dari tadi.
1: Oh, sehat ya, ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tunggu ya, ya.
0: Iya, Mas Jun.
2: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut.
3: Pesona dangdut dulu.
2: Oh, pesona dangdut.
0: Bersama Habu Strong, obat herbal Ramuan Arab. Udah segitu aja.
3: Oh, Ramuan Arab doang.
0: Iya,
3: harusnya
0: sampai Arab.
3: Ramuan Arab yang lagi ngetop sebelasin aja. Bener Mami Ines kemarin ke dangdut.
0: Itu mah produk Habatop atau paling ngetop.
3: Oh, gitu.
0: Mah.
3: Oh, ini beda lagi ya.
0: Iya.
3: Iya. Isinya sama, jamunya apa beda? Emang beda itunya.
0: Kayaknya mirip-mirip gitu deh.
3: Oh, mirip-mirip gitu. Waktu itu kan pernah nyobain gitu.
0: Iya.
3: Iya. Tapi alhamdulillah enakan.
2: Sehat kan, A?
0: Alhamdulillah sehat, Mami.
3: Amin ya, mudah-mudahan sehat selalu bareng keluarga ya, Ayah.
0: Amin, amin. Doa yang sama.
3: Bahaya dimurahkan rezekinya karena
0: tambah
3: sukses.
0: Amin.
3: Kita
0: amin
3: ya. Tercapai ya, Ayah.
0: Amin. Doa yang sama ya.
3: Iya. Pokoknya mah doa yang terbaik ya buat Amin.
0: Buat kita semua.
3: Yang penting banyak umur, sehat walafiat ya, Ayah.
0: Amin, amin. Allahumma amin. Mangga.
2: Kepengin janur kuning.
0: Janur kuning.
3: Wow.
0: Sebelum janur kuning melengkung.
3: Janur kuning. Hei. Salam silaturahminya tentunya buat ada juga
0: yang
3: sudah sampai tuntas. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
3: Buat Kang Tepi sama Bunda Erwitanya ya, Kang Ado sama macamnya Kang Adam, Api AU ke Anda.
0: Uhuy.
3: Ngopi. Abang Budi.
0: Iya.
3: Abah Metrik sehat aja Abah Metrik.
0: Iya. Ada Abah Ijai, Met pagi Mas Jun dan Bunda Hartini.
3: Abang Ijai. Ada oyeng.
0: Ada Pak Undang BBC.
2: Oh iya, Pak Undang BBC. Selamat pagi.
3: Haji Udung.
0: Iya.
3: Selamat pagi. Mudah-mudahan pada sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
3: Terusan Dede Imronya juga Kang Arya Dede Bawelnya. Terusan Kang Imam Taraju. Mami Indas.
0: Iya.
3: Indas. Selamat pagi.
0: Mami Indas. Polda itu teh.
2: Buat itu, ah.
0: Buat siapa?
2: Erin. Selamat ya. Pagi Mama. Terus ada Arendi. Selamat pagi. Teh Mawar. Selamat pagi ya Teh. Semoga ya. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Iya. Terus buat Bunda Mawar. Terus ada Bunda Panjalu.
0: Ada Ajo pagi Romeo and Juliet. Sehat selalu.
2: Makasih.
3: Sehat selalu ya.
2: Sehat selalu juga.
0: Iya.
2: Terus buat itu Pak Yuyun Burina.
0: Iya, di Cibereum ya, bukan di Garut ya.
2: Teh Nuri. Teh Nuri yang ada di Garut juga ya.
0: Mohon.
2: Keras. Buat Teh Wati. Terus ada juga kemarin siapa ya?
3: Teh Amel. Teh Bungsu, Mama Ica, Teh Gita sama A.A. Renonnya ya. Selamat pagi.
0: Mohon.
3: Mudah-mudahan pada sehat selalu ya, Ayah.
0: Amin
3: ya Rabbal Alamin.
2: Mama Ois.
3: Selamat pagi sama Bapak Elanya ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin. Ya Allah.
3: keluarganya
2: ada Ibi sehat. Juga. Ibi, Mas Pagi, Ibi.
3: Ibi, Ibi. Juga ya, Ibi. Ayo masuk, Bi. Pokoknya mah spesialnya.
0: Buat itu siapa?
3: Mama Aipas atas sama keluarganya tercinta, mudah-mudahan sehat selalu ya Mama Aipas kan.
0: Amin, amin.
3: Mama Indahnya juga sehat-sehat ya, Mami Indah ya.
0: Amin.
3: Spesialnya buat Aipas yang lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu ya itu ya.
0: Amin, amin.
3: Terima kasih ya, penerimaannya ya ya.
0: Iya, sama-sama.
3: Yuk.
0: Assalamualaikum.
3: Bye-bye.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Badah, bye bye. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
4: Pesona dangdut bersama Jada Sim.
0: Habu strong.
4: Astagfirullahaladzim, masih enggak move on ya.
0: Enggak move on ya. Habu strong.
4: Pesona dangdut bersama Habu strong. Obat herbal, ramuan Arab.
0: Ramuan Arab, betul.
4: Caliknya nomor 068. Tekanin kami sekolah, ini sih gak gubrak ke.
0: Oke, teh, mangga.
4: Gimana kabarnya, A?
0: Alhamdulillah, baik. Ya, teh, sehat juga, teh, Ai.
4: Alhamdulillah, sehat, A. Mama kesayangan aku lagi sakit.
0: Aduh, sakit kenapa tuh?
4: Iya. Demam.
0: Demam. Oh, semoga lekas sembuh ya, Teh.
4: Amin, terima kasih.
0: Amin. Lagunya apa deh, Teh?
4: Lagunya mau dari April DA, boleh enggak, A?
0: April koplo iya. Enggak ya?
4: Yang itu yang
0: baru.
4: Yang waktu audisi itu boleh enggak?
0: Yang apa ya? Agda enggak?
4: April DA 7. Ngapa 7 judulnya? Mana aku percaya gitu ya?

0: Pagi, sehat selalu ya.
1: Amin. Ada Bah Ijai, Met Pagi, Teng Aim.
0: Bah Ijai, selamat pagi kembali.
1: Ada Adin Maung, Teh Aim, Met Pagi.
0: Adin, selamat pagi kembali juga ya.
1: Ada Kang Reno, Bastian, selamat pagi, Teh.
0: Pagi kembali, Areno, bareng Mamah Ditanya.
1: Iya.
0: Ayu atau naik deh ya, asatu selami.
1: Iya.
0: Buat ada, Amanja.
1: Iya, ada Teh Yuyun Gurinak.
0: Teh Yuyun Gurinak, selamat pagi. Iya. Buat Mamah Eis.
1: Ada,
0: Teh Mawar.
1: Iya, ada Satria, hai Teh Ai.
0: Hai. Asatria, salam iya. Kenal ya.
1: Iya. Ada Ajo juga pagi Teh Ai.
0: Pagi kembali Ajo. Buat Redi ya.
1: Mohon.
0: Buat Pak Adeng, buat Kang Ujang Cilambu, Mama Ai Pasca, Ibi. Buat
1: iya Teh Dita ya. Tuh. Pagi Teh Ai.
0: Pagi Mama Dita. Sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Ya udah buat semuanya aja ya, A.
1: Oke.
0: Okay. Buat
1: Kapi Ahuy. Ya,
0: Kapi, punten Kapi.
1: Pas 5 tahun empan Kapi Ahuy mah.
0: Untuk silap wae. Buat Kapi Ahuy, Kang Doyeng, Abah Adam, Kang Adul. Buat Mbak Nur juga ya. Barang ya. Asuhenya juga semoga langgeng-langgeng terus. Kita saling doakan aja ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, barusan juga habis teleponan bareng Mbak Nurnya.
1: Oh iya, siap.
0: Iya. Buat semuanya aja.
1: Okay.
0: Spesial kebangetan nama buat kesayangan aku yang lagi sakit. Semoga cepat sembuh ya.
1: Amin, amin.
0: Biar ya, bisa cepat sembuh kembali lagi. Sekolah lagi.
1: Oh iya, kemarin udah masuk atau belum?
0: Udah, kemarin pulang sekolah.
1: Oh,
0: mungkin
1: iya.
0: Karena kan biasa pulangnya jam 10, kemarin pulangnya habis zuhur, mungkin panas mungkin.
1: Iya, mungkin ya.
0: Jadi sakit.
1: Iya, lekas sembuh lah. Semoga lekas sembuh.
0: Amin.
1: Amin. Yuk, terima kasih
0: Teh Aina.
1: Iya, sama-sama Teh
0: Aina. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena sudah ada penelpon, ya nanti ya yang mau telepon selanjutnya saja. Oke. Oke, ada Mama Ojan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona ada ngedut bersama Jada. Jada jadi Jada si Habu Strong ini teh. Kumaha ceritana? Habu Strong obat herbal ramuan Arab gitu Mama Ojannya. Pagi Kak Isin, moga selalu sehat selalu ya. Apa yang lengah jangan dong. Gantengnya pacarku. Dari Nini Carlina ya. Salamnya buat Kak Isin duluan dan sahabat Star aja deh yuk. Makasih semangkui. Iya, selamat pagi saja ya. Teh Hani, Cika Thomas hadir Kak Isin. Oh iya teh. Tetanggina Teh Hindun sanes. Teh Hani, salam kenal saja ya. Asa nemu lebetnya. Oke Teh Hani. Oke, terima kasih Teh Hani. Ada Pak Undang BWC. Oke, WSS ya. Karena nulisnya juga ASS, jawabnya WSS aja ya. ASS coba di search atau dicari apa artinya dari ASS. Di Google cari yuk apa dari arti ASS itu ya. Undang BBC hadir puterin lagunya Sahabat. Salam buat semua sahabat Sara di mana saja berada, terkecuali dari asal wajib. Buat yang tugas, main tugas aja sampai tuntas dan moga sehat selalu pokoknya ya. Semangat terus yuk. Ah, wassalam Undang BBC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Suhe, Pak Haji Dudung. Ya Pak Haji Dudung, halo Pak Haji Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji Dudung. Oke, di Raja Pola ya Pak Haji Teh. Hoyong lagu nama Ayo Kita Goyang Dua Jari. Kinto sandal nama Kanggo Aizen di Payun. Sarang utami nama Kang Terkasih Tersayangna Kanggo Bukom. Bagi ayah dina kesehatan sapa pausna palihan ditu hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada Altoni Somantri juga. Pagi juga Tony Somantri hadir ya dari Galunggung sana. Request lagunya Rahmat Ilahi dari Adela. Kirimnya salamnya buat Aizen duluan. Saya selalu buat sahabat Sarah, Mah Indas, Mah Eis, Teh Serin, Teh Ai Sukaraja, Teh Ai Envia, Teh Yuyun Gurinat, Teh Hartini dan Bang Ojun, Teh Puja Api Ao, Kakanda Ahui, Kang Doyeng, Cepi Mangunerja, Adin Maung, Aredi Sodong, Amanja, spesialnya buat anak Teh Isriko aja, yuk agaskan, salam satu jarum, iya. Iya, selamat pagi juga ada Adeng Galuh, Kang Adeng hadir. Iya. Ada Nokedayem juga, selamat pagi kawasan Bumi Ayu Jateng hadir. Oke. Ada Kang Jang Nur Zaman hadir request lagunya Surat Biru dari Asro Lani. Ya. Ada Teh Jiji Asafar juga, good morning to you. Ya. Pesona Dangdut bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Selamat hari Selasa, semoga selalu sehat dan bahagia, amin. Jangan lupa sarapan nasinya dan jangan lupa minum air hangat biar gak kedinginan, betul. Dan gak kalah sama cuaca. Rekes lagunya dong, kandas aja, kenapa harus kandas ya? Ditunggu lagunya di rumah aja. Oh, di rumah aja namanya. Kalau ditunggu di jalan raya nanti ketabrak kereta. Makasih. Makanya kereta ke jalan raya Teh Ajija. Kereta mah di rel atunya. Di jalan raya mah eta paling naonnya di jalan raya mah. Kuda lumping di jalan raya mah paling. Oke, terima kasih Teh Ajijah ya. Ada resesi dunia ya, spesial buat yang request.

0: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasik Malaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT 2 RW 7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasik Malaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

0: Sip, sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3335.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Leuwi Kidang 2, perempatan Leuwi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medanglayang.

0: Ya, 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Selamat pagi menjelang siang sahabat Setara. Ya, yang mau gabung boleh ya di telepon juga WhatsApp-nya di 081245603335. Juga di Facebook-nya Setara Ciamis. Hai Teh Noy. Dan siapa ini di teleponnya? Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habustrong. Herbal Ramuan Arab.
0: Selamat pagi. Selamat pagi. Belum biasanya. Nyami. Halo. Hai hai juga Teh Noy. Aduh kemana ini Mama Eis? Kok ngosot? Aduh, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut. Habustrong.
2: Pesona dangdut bersama
0: Habustrong.
2: Habustrong.
0: Mm-mm.
2: Matel bar Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab cakep.
2: Selamat pagi cantik, enak cantik.
0: Cantik, cantik mah tuh ayo Teh Noy aja harap nonton tuh Teh Noy.
2: Oh gitu?
0: Mm-mm.
2: Ya selamat pagi Teh Noy aja harap.
0: Iya dari Indihe.
2: Oh Indihe?
0: Mohon ya.
2: Atau tetangga dirimu?
0: Iya dekat lah.
2: Oh.
0: Indihe mah.
2: Aduh kasihan Mama Eis. Punten Mama Eis, data mesinnya selesai abi.
0: Nya aman jama ini.
2: Sare sare sambil ngareng. Kasih tambah sinyal lah, malu pangintan dia di mana teteh? Di Sinang kasih menuju Tiris teteh.
0: Emang di dinya Tiris gitu.
2: Di dia mantu atau ada ayak ucing abis masuk depan ucing.
0: Alah.
2: Ucing lagi viral namanya si Oyen.
0: Si Oyen, aduh.
2: Mm-hmm. Kamu jumpi lah, nama.
0: Meni nurutan batur ah.
2: Ken batur, nurutan positif lah.
0: Pomonya.
2: Hah?
0: Pomo.
2: Non pomat.
0: Ya, takut ketinggalan orang.
2: Oh, dah tu secara kebetulan mungkin.
0: Iyalah.
2: Kalau kaijen itu nama yang jarang.
0: Kaijen apa dak? Ya mah orang Jepang dak.
2: Oh gitu.
0: Mohon coba carinya.
2: Kalau di sini mah ada Mak Ejen.
0: Kaizen tuh dari Kaijen. Bahasa Jepun.
2: Bahasa apa Jepun. Artinya? Apa artinya?
0: Ih kepo.
2: Aku belum sempat itu Google Translate.
0: Halo Teh Yuyun, aduh ngirim kopi tuh Teh Yuyun, oh. Amanja, aduh.
2: Ya mau orang tuh udah bahasa negara, tajan beres bahasa negara meja, panggintan beda dasar.
0: Gitu. Mohon panggintan tuh, aduh, ternuhun Teh Yuyun kopi nak.
2: Kata Yuyun ya,
0: tapi
2: di kapir kukaijen.
0: Pan ayah kamari tina kuisnya.
2: Iya dah, tu abis mana muat yang sa ngiringan dua kali kuis mah tu atau sa.
0: Eh tahu, gentosan kata Yuyun.
2: Atau saya tahu, kuteh air terus kuasana tu dia kan.
0: Oh, ada.
2: Satu perbanyak kuis lah Teh Yuyun, biar aku.
0: Atau amanjain atau hayu kuis amanja.
2: Aduh, abis mah ya, dah yang abis mah yang kuis tinu sana Teh Yuyun ternyata mah. yang baso nasi baso selimut kering. Mana mantap ya.
0: Ayuda, nah tadi candak seorang Teh Yuyun, ayuda aja nah orang mak aman jakennya, hari mau lihat candak mah.
2: Mohon, tidak mau lemparkan tuh ke abinya.
0: Mohon, atunya, aduh ayuda mah. Laguna naon, laguna. Oh,
2: Njang, selamat pagi, Njang.
0: Njang, iya tuh.
2: Njang Mayana Pagerageng.
0: Mohon ya ayah.
2: Ayah. Ada.
0: Sehat selalu, Cina Amanja.
2: Ayah Eta ya, ayah adoyeng deh si Eta nunggu geduhan awug.
0: Mohon ya, kalau kak dihapus deh gerap pesan apa.
2: Bapak lepat kirimnya. Jika nama dia ngirim ke mantan, ngirim ke setara.
0: Jika nama, aduh.
2: Iya live TikTok ayah, suara abika ditutup.
0: Ayahnya Teh Yun tuh, ayah Teh Yun kayak nuju nongkrong.
2: Beli di gue jengkun ke Nuin Ajahra.
0: Terus turun Nuin Ajahra nage.
2: Oh, terus turun.
0: Ada Satria Hai Amanja ngopi-ngopi yuk.
2: Iya, itu udah tadi aku mau ngopinya ya.
0: Sabaraha rasa kopi nak?
2: Duka tuh. Sebuah rasanya satu rasa, satu rasa cinta juga namanya.
0: Aduh. Lagu nanaon mau nggak lagu?
2: Ada atuh. Rupiah, rupiah.
0: Rupiah. Hmm,
2: dari Barang Haji Roma Irama.
0: Oh siap, mau Teh Yuyun wae.
2: Lah?
0: Mau Teh Yuyun?
2: Teh Yuyun mah belum rilis albumnya.
0: belum rilis
2: mungkin tahun depan, tahun 2027.
0: Mohon ya Teh Yuyun disegerakan karena cek Amanja tuh.
2: Mohon ya salamnya ya. Ya kirim salamnya buat Jen duluan yang lagi tugas, tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada ya Tia Nurul ngechat yang nggak percaya ya.
0: Mohon.
2: Semalam ada nggak kesana ngechat?
0: Kamari nonton ayah kadieu mah?
2: Enggak, semalam ini mah.
0: Oh, ke mana? Kadieu,
2: ke Setara. Ke dirimu, ke nomor dirimu.
0: Oh, enggak, ke Abi.
2: Oh, enggak. Ya udah tuh. terus buat Bunda Panjalu, buat Pak Odo,
0: iya,
2: buat Teh Mawar juga ya. Teh Mawar iya. Tadi cara suaranya enggak adaan.
0: Teh Mawar emang belum masuk.
2: Cerah tadi udah.
0: Oh bahasa pagi, oh tadi teh iya. Headphone-nya Amanja ada kendala
2: gitu. Ada kendala iya. Soal tuh Teh Mawar masuk.
0: Iya sanggap iya.
2: Iya sanggap sok. Sanggap Mama Haris.
0: Iya ada Adian.
2: Adian
0: Banagara
2: ya. Mm-hmm. Adian Ranca Tunjung mungkin ya. Adian Banagara ya, selamat pagi. Terus buat Mama Haris juga sama Pak Elan, buat Teh Uni-Uni, buat Mama Hica, Cikirai. Mohon. Terus buat Teh Ay Ancol juga.
0: Iya ada Teh Fitri Ranca Bango, salam kenal Amanja.
2: Siapa?
0: Teh Fitri Ranca Bango.
2: Oh, Waalaikumsalam. Selamat pagi Teh Fitri Ranca Bango.
0: Iya, ada Obes Gael.
2: Iya.
0: Aturan Amanja, radio koha habis di infus cenah.
2: Kenapa?
0: Radio Obes habis diinpus,
2: oh, ya. Oh gitu. Mudah-mudahan cepat sembuh tuh radionya Obes, biar bisa eksis lagi di Setara. Salam buat Teh Yulinya ya.
0: Iya.
2: Terus buat Mang Ubat juga sama Apok, buat Teh Nia Kang Wawan, Teh Siska Pak Asep, buat Teh Nila, buat Teh Jopa, buat Teh Marilis, Ibi.
0: Mohon.
2: Terus buat Mama Ipaska sama Ayahan, Teh Triti Cibaber, Aku Jang Cilambu, Obar Cilo, Pak Asep Pawindan, Alif, Mama Yuli, Mama Elsa. Terus buat Teh Dahlia, buat Teh Dede, buat Teh Ita Cigantang. Terus buat Bunda Hartini sama Mas Jun juga.
0: Iya.
2: Terus buat Kang Adul sama Bu Adulnya juga. Terus buat Teh Yuyun juga ya. Sama karyawatinya. Bukan
0: karyawati.
2: Karyawan itu ya. Karyawati, kalau karyawan mah cowok ya.
0: Umum karyawan biasa.
2: Oh karyawan, oh gitu. Terus buat Tambib Ahong juga selamat pagi.
0: Iya.
2: Terus buat Kang Doying, Udapi.
0: Ada apa?
2: Ahuy.
0: Pak Heru.
2: Kaundang BBC.
0: Mohon tuh.
2: Pak Heru. Pahiru Damkat.
0: Mohon ngada doho cina bade masuk ke teh.
2: Oh, sok atuh geura lebet Pak Heru.
0: Atos ya, diba, tos dibaca Pak Heru mah WA na ge.
2: Tos dibacanya?
0: Mohon ah.
2: Oh gitu mohon atuh Pak Heru jeung enjing nya Pak Heru Suhendar eta teh ti Raja Pola.
0: Mohon Pak Haji Dudung nya.
2: Oh, seueur namina nya. Sae.
0: Ma Aci Amanja tuh. Sore Teh Yuyun.
2: Maaci, oh iya, selamat pagi Teh Yuyun. Selamat beraktivitas.
0: Oke.
2: Okay. Terus lagi buat siapa lagi ya?
0: Mbah Ijai.
2: Selamat pagi Mbah Ijai.
0: Iya, spesialnya buat siapa?
2: Buat Teh Ayen Bian juga selamat pagi.
0: Iya, siap.
2: Buat semuanya aja lah.
0: Semuanya aja dikumkan, ya siap.
2: Dikumkan, wae, dikumbahan wae lah.
0: Dikumbahan, oke siap.
2: Masih aja buat Iki, Semoga sehat selalu.
0: Oke, siap.
2: Ya udah gitu aja ya.
0: Yuk, dicabut.
2: Ulah, mau dicabut ya, Pak. Pemali. Udah gitu aja ya. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada Aryan Wungkul dari Mancagar sana. Ada Pedewi Yul juga dari Cikadong-dong. Ya, Indeng Bapak Barudak. Ada Ujang Mahira, salam kenal Amanja. Pak Haji Dudung mah atos tadinya dibaca. Ada Mami Indas, Mami Indas, hai hai. Oke, salam kenal Amanja dari Ujang Mahira. Oke, Pak BWC makasih sapaannya. Anjang juga tadi udah dibaca, udah diputerin ini. Nanti ya kalau mau masuk di berikutnya aja, kasihan nih yang belum masuk, kasihan ya Anjang. Arya Nungkul tadi Wiyul, ayo mau request lagu apa? Lagunya nanti nih udah dinaikin ya. Oke, ada siapa ini? Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dang dut.
3: Madu herbal Arab.
0: Iya, obat herbal ramuan obat, Arab.
3: Obat herbal ramuan Arab.
0: Oke, siap.
3: Buat agen yang lagi tugas.
0: Mohon.
3: Buat semuanya ya, selamat pagi.
0: Mohon, mangga. Lagunya apa, Teh?
3: Lagunya Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut?
3: Iya.
0: Semuanya
3: ya, selamat pagi.
0: Semuanya aja ya, siap.
3: Udah ya, Ijen.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Oke, siap, udah ditaikin kok suhenya. Oke, selamat paginya juga buat Kak Satria ya. Asik, tarik mang, hai ai. Paskid ya, Satria Grace teh ai hadir. Oke, lagunya Kabut Biru. Amanca ngopi-ngopi ya, cenah tadi ya. Abah Ijai, Abah Ijai, Kang Reno Bastian, Pesona Dangdut bersama Habu Strong obat herbal ramuan Arab. Reno Bastian, Bandung Barat, lagunya Dukung. Ya, oke, salamnya buat sama sahabat Tara, spesialnya buat Dita Bastian aja. Oke. Ada Bunga Melati juga, selamat pagi. Ada King Obar, Kang Obar Cilok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Dangdut bersama Habu Strong obat herbal ramuan Arab paling top, gak pake ya. Lagi bos King hadir lagi nih, lagi usyrip. Oke. Lagunya Cinta Pertama, silaturahminya buat semua sahabat Sara di mana saja berada. Soalnya buat seseorang, wassalam King. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih King. Adin Maung, Kak Inzen dukung lagunya dari Pita Alpia, Secangkir Madu Merah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Inzen. Selamat pagi juga ya. Kan tadi sudah masuk di WhatsApp ya. Ada Idaman Hati, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Idaman Hati. Aduh. Idaman Hati, penyejuk hati ya, dari seputaran mana nih? Nanti ya, kalau maaf ini ya, maaf kalau sudah masuk di WhatsApp atau di Facebook gitu ya. Kalau mau naik nanti lah ya di program berikutnya, kasihan ya kalau mau naik, yang mau naik gitu ya. Mohon maaf ini namanya sahabatnya. Oke, ayah Peh Mawar nanti ya. Sudah dua penelpon. Ada Ahmad Hudori Jakarta Barat hadir. Wow, Jakarta Barat. Ayat Farida dari Mangkubumi hadir. Iya, Adin sabar ya. Innallaha ma'as sabirin ya. Ada Mama Dawa Surya Saputra hadir ya. Ideman Hati, terima kasih dari seputaran mana Ideman Hati. Ada Obes Gayal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ke Zen, jumpa lagi ya di Selasa penuh bahagia. Piye kabare, kabare baik, alhamdulillah. Request lagunya Jangan Lupa Bahagia. Salam kompak buat sahabat Sarah, tetap semangat, sukses selalu. Jangan lupa ngopai, biar cenghar mantul, well. Terus spesial buat yang selalu perhatian, sehat selalu, jangan lupa bahagia ya. Anupis Kaizen sukses selalu bersama Habus Strong, tetap semangat, well, well, well. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Waisal Sambangan Ganyar Bali hadir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat Sarah semuanya, ada goyang dua jari. Ayo kita goyang dua jari dulu ya sahabat, spesial buat yang request.

0: Sebentar saja, Bu. Soalnya ini penting banget.
1: Memang Ibu sakit apa, Bu?
0: Ini, Bu. Saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya. Terus dicoba. Dan terasa banget perubahannya.
1: Oh, begitu. Coba lihat, Bu, kemasannya. Ini Habu Strong, Bu. Obat herbal ramuan Arab. Kalau ini, memang sudah banyak yang membuktikannya.
0: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak, Bu?
1: Tenang, Bu. Ada kok. Ini dia. Saya suka stok banyak. Soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya.
4: Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang.

0: sudah pulang, Pak. Gimana hasil pemeriksaannya?
1: Hasilnya kurang baik nih, Bu. Malah kesehatan Bapak makin sini makin nurun. Dan disarankan harus banyak istirahat, Bu.
0: Tadi teman Ibu menyarankan ini, Pak. Ini obat herbal ramuan Arab, Habustrong.
1: Oh, herbal ya, Bu. Wah, sangat cocok yang disarankan dengan pengobatan Bapak kalau gitu. Soalnya Bapak punya penyakit ginjal dan juga jantung. Kalau herbal, ya pasti cocok ini.
0: Iya, Pak. Soalnya tanpa efek samping dan juga aman buat kesehatan kita. Selain itu, Habustrong sangat membantu dalam pengobatan penyakitnya.
1: Kalau gitu, Bu, mana sini? Bapak mau segera minum Habustrongnya.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani, alamat Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika, alamat Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris. Alamat, Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4, RW 1. Agen Apotek Purbaratu. Alamat, Jalan Purbaratu, nomor 62, RT 2, RW 13, Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal. Alamat, Kampung Bojong Nangka, RT 28, RW 7, Pasir Batang, Manonjaya, atau belakang Cuci Steam Wildan.

Ya, 101.7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. 17 menit lepasnya dari pukul 10 sama Setara. Ya, saatnya Abang Kaizen pamit sahabat Setara dari ruang dengar sahabat Setara semuanya. Ya. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan ya dalam penyampaian. Ya, dalam bertutur kata ya sahabat Setara atau dalam penerimaan gitu ya. Ya, mohon maaf juga bila ada telepon yang tidak terangkat, WhatsApp tidak terbaca, juga di Facebook-nya dan lagu yang tidak terputarkan karena kita terbatas ya, dibatas oleh waktu sahabat Setara ya. Mohon maaf sekali lagi ya bila banyak sekali kesalahan dari Abang Kaizen selama di Setara ini ya. Mohon maaf, terima kasih semuanya ya. Jangan menyerah pada kritik, tetapi gunakanlah sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01, RW 01, Gunung Ucu, Pusindang, Kasih, Ciamis, Abang Kaizen, pamit, sahabat Setara, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Si bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habu Strong.
1: Ya iyalah Bu, alhamdulillah badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini Bu, Habu Strong.
0: Nah kan, apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habu Strong segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah

0: TBC. Kanker juga Bapak anjurkan supaya konsumsi Habustrong, Bu.
1: Iya, Pak. Emang Habustrong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
0: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Mekar. Alamat Jalan Ciilat, RT5, RW1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25, Komplek Pasar Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat Jalan Raya Gadu Ciilat, Desa Margaharja, Sukadana, RT5, RW1.
2: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat. Apa kabar siang ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Melodi Memori bersama Habusrong Obat Herbal Ramuan Arab. Yuk, yang mau request dan kirim salamnya bisa hubungin di nomor 0812 456 0335. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau di memori
0: obat herbal ramuan.
1: Selamat siang Ija.
0: Siang juga Teh Mawar, gimana kabarnya hari ini?
1: Masih agak bareh.
0: Bareh mah.
1: Iya. Baru ini baru berapa hari ya? 2 hari.
0: Cepat sembuh Teh Mawar. Enggal damang. Enggal damang.
1: Amin. Amin sama-sama. Request lagunya.
0: Boleh, mau request lagu apa?
1: Pengen itu dari Ajijah.
0: Ajijah.
1: Apa ya judulnya tuh? Di mana perasaan?
0: Di mana perasaan?
1: Ajijah. Iya. Salam-salam
0: buat
1: Ajijah duluan ya. Semoga selalu bersama suara tercintanya.
0: Amin.
1: Amin. Buat Teh Ayu Andian ya. Buat Pak Kemanan juga, buat Mama Wis juga, terus buat Mama Sherin, terus buat Ajeng Ligan, terus buat Ajeng juga, buat Bang Adeng kali juga, buat Bang Adam, buat Bang Doye, buat Bunda Kamil juga, buat Ajeng Gurina, buat Mama Sherin juga, buat Ajeng juga, terus buat Api Aku, buat Api A.O. Mami Indah, buat Bunda Hartini, bersama Kang Junya, terus buat Kang Arya juga, terus buat Mama Ipaska, terus buat Teh Ayu Areja juga, terus buat semuanya saja. Ada lagunya?
0: Taya dari Aji Jama, paling Ayana di Andika Mahesa itu dari Pernah di mana perasaan? Aji Jahma, kamu di mana teh?
1: Selain itu apa aja dari Aji Jah? Di mana perasaanmu?
0: Oh, entah ya, teman.
1: Taya.
0: Taya.
1: Taya. Barangkali asa ada. Apa ya? Dari Aji Jah apa aja?
0: Bentar.
1: Coba.
0: Aku tak berarti bagimu, terus teh.
1: Oh iya. Iya, yang itu aja.
0: Oh.
1: Aku tak berarti bagimu.
0: Oh hai.
1: Iya. Pokoknya mah dikumin aja ya, buat terserah ya. Buat Aijah mengutugas sampai tuntas. Makasih Aijah.
0: Sama-sama Teh Mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo.
0: Melodi
2: Memori. Kenapa?
0: Bersama Habusrong.
2: Agung Cain. Alitan Radian Agung Cain. Melodi Memori
0: bersama
2: Habusrong. Ramuan Arab. Obat herbal ramuan Arab.
0: Oh, hai.
2: Itu hilang. Saja dia move on tina ya iya tina jadap
0: produk baru
2: satu alhamdulillahnya biasa newat Teh Mawar. Alhamdulillah. Ayo lagu tak
0: boleh, mau lagu apa?
2: Yang di Republik.
0: Republik judulnya?
2: Judulnya Aku Tetap Cinta.
0: Aku Tetap Cinta.
2: Mohon di Republik. Ayo teh.
0: Ayah ya.
2: Kita salam na. Kita salam na kanggo Aijal Tipayun. Serum Al-Qur'an Radio setara FM na. Terus kemudian nanti yang kutih naik teh mawarnya. Lalu yang siang begini, yang kalau sehat deh. Terus kalau bukom ku nya teh IN via nya udah je siangnya menuju antar si dedek nak ke puskesmas cina sahur kan. Terus kanggo kanggo teh Amel. Terus kanggo teh kanggo si Ibi Oge. Terus kanggo teh Angelika Cilacat. Kanggo teh Hani.

0: Diutamikan anak ma terkasih tayang nama kabo buka kota sayang lah mugi di nak kesehatan sapa pausnya.
1: Amin.
0: Mugi di nak kesehatan sapa paus na palihan itu gitu. Kang kota hayang biannya uli kasih ya. Ada tunanya nya.
1: Ahan.
0: Mohon assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Junet Kuda. Melody Memory bersama Abu Strong, Obat Herbal Ramadan Arab. Siang Aija request lagunya Sahara dari Thomas Arya. Salamnya buat yang lagi dengerin aja. Selamat beraktivitas. Ada dari Abah Wasel Samplangan, Ganjar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat siang Aijal. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
2: この日あなたはジャカルタへ帰っていきました。私はあなたがすぐに

0: sebentar, Bu.
1: Aduh, maaf, Bu. Gerai saya sudah mau tutup.
0: Aduh, sebentar saja, Bu. Soalnya ini penting banget.
1: Memang, Ibu sakit apa, Bu?
0: Ini, Bu. Saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya. Terus dicoba. Dan terasa banget perubahannya.
1: Oh, begitu. Coba lihat, Bu, kemasannya. Ini Habu Strong, Bu. Obat herbal ramuan Arab. Kalau ini, memang sudah banyak yang membuktikannya.
0: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak, Bu?
1: Tenang, Bu. Ada kok. Ini dia. Saya suka stok banyak. Soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

0: stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.
3: この日あなたはジャカルタへ帰っていきました。私はあなたがすぐに戻ってくる

0: Sudah pulang, Pak. Gimana hasil pemeriksaannya?
1: Hasilnya kurang baik nih, Bu. Malah kesehatan Bapak makin sini makin nurun. Dan disarankan harus banyak istirahat, Bu.
0: Tadi teman Ibu menyarankan ini, Pak. Ini obat herbal ramuan Arab, Habustrong.
1: Oh, herbal ya, Bu. Wah, sangat cocok yang disarankan dengan pengobatan Bapak kalau gitu. Soalnya Bapak punya penyakit ginjal dan juga jantung. Kalau herbal, ya pasti cocok ini.
0: Iya, Pak. Soalnya tanpa efek samping dan juga aman buat kesehatan kita. Selain itu, Habustrong sangat membantu dalam pengobatan penyakitnya.
1: Kalau gitu, Bu, mana sini? Bapak mau segera minum Habustrongnya.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi,

0: warisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cek

0: Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
1: Masih di 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo? Halo? Melodi Memori. Bersama Habus Rong. Sekarang makan dah hui.
2: Habus Rong.
1: Obat herba ramuan Arab.
2: Herba ramuan Arab.
1: Oh,
2: Syokhi Lapai. Oh, selamat siang buat Aisyah. Gimana kabarnya siang?
1: Alhamdulillah baik, Kanda Ahuy, gimana kabarnya? Amin, amin.
2: Tenda biru ya.
1: Tenda biru?
2: Ya. Salamnya ya.
1: Mangga, salam-salam nak.
2: Buat mama Ois ya. Yang kecilnya.
1: Ohon, kan Ahui.
2: Cuaca gitu ya, ada wasinya.
1: Cobian agengan.
2: Ohonya, tekan okin. Tu yang, tu budapi, adeng, aredi, sayuyun gurina, emawar kawal, kawalu. Adam, yang ayen dia, Adewa, Amindas, selamat siang ya, Bang Jun, nama Bunda Harbin, Kang Arya, Mama Sherin, yang ayen Nona, Obes Kawo, Obes Kel, yang Majana, Kap Haji Dudung. Ya, Majang, Amankan, Acepi, Bos Domba, selamat siang. Ya, tadi kumpen buat semuanya aja, ya.
1: Dikumpen saja.
2: Terima kasih waktunya, ya.
1: Sama-sama, Kandahui.
2: Kandahui, banyak pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melodi Memori bersama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melodi Memori.
3: Melodi Memori bersama ramuan.
1: Bersama Habusrong.
3: Habusrong dari obat, Arab.
1: Obat herba ramuan Arab.
3: Obat herba dari Arab.
1: Ramuan Arab pasti.
3: Padahal udah sering tahu wajib. Ulangin lagi. Habusrong.
1: Obat herba.
3: Obat herba dari Arab.
1: Ramuan ya, Arab.
3: Ramuan. Tapi susah ya itu ya. Iya benar, kalau itu kan jadah sih madu hijau yang paling sih. Sehat ya Ijal ya.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah mengalami misalnya silaturahmi sama Ijal ya. Mudah-mudahan Ijal bareng keluarga sehat selalu ya Ijal ya.
1: Amin.
3: Bareng keluarganya dijauhkan mara bahaya, dimurahkan rezekinya, karya sama sukses ya Ijal ya.
1: Amin.
3: Mohonlah rezekinya berkah barokah. Itu lagunya Ijal.
1: Boleh mau lagu apa?
3: Pengen itu apa namanya, rambut berkepang dua. Rambut berkepang dua. Rambut. Ada aja. Ada ya
1: Ijal
3: ya?
1: Ada.
3: Rambut berkepang dua. Rambut berkepang dua. Bibir manis siapa yang punya? Mama Ais Pasca.
1: Salam-salamnya
3: buat Aijal. Ya.
1: Salam-salamnya.
3: Salam-salamnya buat Aijal dulunya, semoga saya selalu aaan. Uhuy, ngopi. Akan uhuy. Abi aho ya. Mami Indah ya, sehat-sehat ya. Mama Aipaska juga sama siang ya. Buat Mama Serin, Teh Bungsu, Teh Nuri, Teh Amil, Teh Dita, terus lagi ya Kang Adul sama macamnya Kang Tepi, Kang Adam, Abang Budi, Atoni, Dedi Imron Arendi, Amanja, buat semuanya aja Ijal.

Ada dari WhatsApp dari Tevitri. Hadir Aijal, sehat selalu ya. Amin. Request lagu IC Teru 2. Ditunggu lagunya. Salam kenal buat Adin Maung. Ada dari Anton Gawan. Assalamualaikum Aijal. Waalaikumsalam. Ciburung hadir dengan Jamu Abu Srong, obat herbal ramuan Arab. Lagunya Kota Tasikmalaya. Salamnya buat Yuyun Gulinak, Mah Indas, Mah Ipaska, Mah Eis, Juholigan, Api Ahuy, Adin. Buat Aijal, terima kasih. Sama-sama. Dikarenakan sudah dapat lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

0: Wah, wah, wah. Si bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habu Strong.
1: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habu Strong.
0: Nah, kan? Apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habu Strong, segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah diobati.

0: bahaya konsumsi Habustrong, Bu.
1: Iya, Pak. Emang Habustrong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
0: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

0: sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Legend Ibrahim Aji, nomor 19, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169.

0: lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah

0: Terima kasih, Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Sudah pulang, Pak. Gimana hasil pemeriksaannya?
2: Hasilnya kurang baik nih, Bu. Malah kesehatan Bapak makin sini makin nurun. Dan disarankan harus banyak istirahat, Bu.
1: Tadi teman Ibu menyarankan ini, Pak. Ini obat herbal ramuan Arab, Habustrong.
2: Oh, herbal ya, Bu. Wah, sangat cocok yang disarankan dengan pengobatan Bapak kalau gitu. Soalnya Bapak punya penyakit ginjal dan juga jantung. Kalau herbal, ya pasti cocok ini.
1: Iya, Pak. Soalnya tanpa efek samping dan juga aman buat kesehatan kita. Selain itu, Habustrong sangat membantu dalam pengobatan penyakitnya.
2: Kalau gitu, Bu, mana sini? Bapak mau segera minum Habustrongnya.
0: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Masih di 101,7 Radio Ciamis, Tara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungin di nomor 0812 456033335.

0: dari Ajo Hooligan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ajal bersama Abu Strong, obat herbal ramuan Arab. Lagunya Tiara Arif dari Arif. Salamnya buat Teh Indas, Mai Pasca, Ma Ozan, Ma Is, Ibi, Teh Puja, Mas Erin, Teh Ayan Bian, Asuhe, Teh Yun Gulinak, Anton Drawan, Kang Adul, Kang Al, Mang Ubad, Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Mbak Adam, Bayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar. Pokoknya buat sahabat Sara semuanya, hatur nuhun, Aijal. Sami-sami. Halo?
2: Halo?
0: Halo? Melody Memory?
2: Melody Memory bersama Habu Strong.
0: Ohan.
2: Obat herbal ramuan Arab.
0: Ohan.
2: Selamat siang, A.
0: Siang juga, T.I.N. Bian. Gimana kabarnya siang ini?
2: Alhamdulillah, A.
0: Alhamdulillah.
2: Ohan. Request lagu
0: A. Boleh, mau request lagu apa?
2: Anu dina WA, tiasa te.
0: Anu dina WA, Ohan.
2: Ya, dari Bang Hendy Kervo.
0: Ohan.
2: Ya. Salamnya buat Aijal duluan yang lagi tugas, buat semua yang udah pada masuk. Buat Amanja, Mama Ipaska, Mama Eis, Ajo Hooligan, Aadin, Aredi, Abih Ahuy, Teh Mawar. Buat Teh Mawar, buat Mama Indah, Mama Eis, Mama Seri, Mama Ojan, buat Mama Idam, buat Abih Ahuy, Yang Cilambu. Buat Mas Herdi. Buat semuanya aja deh, A.
0: Dikumin aja.
2: Iya, buat A.A. Aris, Anjang Mayana, Tuhan. Buat semuanya aja ya, A.
0: Ahan, siap, Dai.
2: Spesial nama buat Pak Ijal aja. Yang lagi tugas. Kanya Ahka Dedeh nama buat R.A. aja. Semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Hatur nuhun, A.
0: Ahan, sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory.
3: Melody Memory bersama
0: Abu Strong. Obat herbal. Obat herbal ramuan Arab.
3: Ramuan Arab.
0: Oh,
3: wah, jauh ya.
0: Dari Arab.
3: Kalian aja dari New York atau? Aijal.
0: Kula.
3: Kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Teh Puja gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah. Baik juga.
0: Alhamdulillah.
3: Agak meriang begini ya, apa cuaca kali ya?
0: Mohon teh cuaca nak.
3: Mohon. Dingin eta. Menyayat. Lagi ya.
0: Boleh mau logo apa?
3: Dari Jayanti Mandasari ya.
0: Judul
3: di puncak bukit hijau apa tuh judulnya apa lagi
0: dari siapa tadi?
3: Jayanti kalau nggak salah nih.
0: Jayanti
3: Mandasari ya.
0: Mada
3: puncak bukit hijau apa judulnya apa?
0: Judulnya?
3: Iya judulnya puncak bukit hijau apa ya lupa lagi.
0: Puncak
3: bukit hijau. Yang begitu liriknya.
0: Oh bukit hijau, puncak bukit hijau.
3: Nah
0: sekali ah.
3: Salam ya.
0: Mangga.
3: Buat Kak Ijal duluan. Jadi yang bisa saya angin ya. Semoga raka sembuh ya ayamnya.
0: Amin.
3: Pokoknya buat semuanya ya dikumkan saja aja.
0: Dikumkan saja.
3: Iya. Semoga lagi pada sehat semuanya ya.
0: Tuhan.
3: Iya buat Aijal, makasih atas waktunya. Saya selalu dan itu yang lainnya juga ya.
0: Sama-sama.
3: Iya, Aijal. Mangga di kantor.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Ajijah. Selamat siang Ajijah. Siang juga. Melody Memory bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Request lagunya dari Inka Kristi Rela. Salam-salamnya buat Ajijah duluan, Airwan, Aris, Aadin, Abayudok Chin, sama semuanya aja deh. Sama si tetehnya juga dari A sampai Z. Ajah. Ditunggu lagunya, makasih Kak Ijal. Sama-sama. Ada dari Agan Akin, hadir ah nyimak.

hadir. Selamat siang Aijal. Siang juga. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Aduh, maaf Bu, gerai saya sudah mau tutup.
1: Aduh, sebentar saja Bu, soalnya ini penting banget.
0: Memang Ibu sakit apa Bu?
1: Ini Bu, saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya, terus dicoba dan terasa banget perubahannya.
0: Oh begitu, coba lihat Bu kemasannya. Ini Habu Strong Bu, obat herbal ramuan Arab. Kalau ini memang sudah banyak yang membuktikannya.
1: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak Bu?
0: Tenang Bu, ada kok. Ini dia, saya suka stok banyak, soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari RT 1 RW 1 Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Wah, wah, wah. Si bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habu Strong.
1: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin

0: sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain, hilang dengan cepat. Sama ini Bu, Habu Strong.
1: Nah kan, apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habu Strong, segala penyakit, dari mulai penyakit berat dan susah diobati,

0: Bu.
1: Iya, Pak. Emang Habus Rong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
2: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
3: Habus Rong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus, nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio, Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 25, Ciamis.

Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita, Suara Star Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yo yang mau request lagu dan

0: sini nggak percaya kesini aja. Lewat jembatan Cirahong. Kalau di dalam ada dingin aja.
1: Oh, handal.
0: Pengen lagu aja.
1: Oh, enggak mau lagu apa?
0: Bukit Berbunga dari Uci Bing Slamet.
1: Bukit Berbunga.
0: Ya, kalau terima di puncak Bukit Hijau, sekarang mah Bukit Berbunga.
1: Dari siapa tadi?
0: Uci. Uci Bing Slamet.
1: Oh, ada-ada.
0: Ada.
1: Ada.
0: Ya, mau kirim salamnya buat Aijal duluan yang lagi tugas, yang lagi siaran. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Tadi yang udah masuk siapa aja yang lewat telepon?
1: Tai and Bian.
0: Terus?
1: Teh Mawar, Teh Puja.
0: Oh, udah tiga tuh.
1: Ahan, Kakanda Ahuy.
0: Oh, buat Teh Tai and Bian, buat Teh Mawar Kawalu ya? Buat Teh Puja, buat Kakanda Ahuy alias Apih Ahuy alias si Raja Jogen. Selamat ketemu kan waktu itu, waktu ada di waktu acara di Setara
1: ketemu.
0: Selamat siang aja lah buat Apih Ahuy, terus buat Mama Ipaska, Ayah Han juga, Kang Ujang Cilambu, Pak Omar Cilok, Pak Sepa Windan, Alif, Mama Yuli, Mama Elsa, Pak Teh Dahlia, Kang Ubat, Pak Apo, terus buat Teh Nuri, buat Teh Amel, buat Mama Lis, sama Pak Elan, buat Mama Resi, Bapak Soleh, Aki Rawit, Teh Uni-Uni, Mama Ica, Simkas, Cikirai, Rupsan, Mami Sko aja kira. Jangan ngomongan Erku ya, beda aja. Oke aja. terus lagi buat Kang Doyeng. Buat Kang Doyeng alias Anikno. Terus lagi buat Bunda Panjalu, Ibu Ketu ya, buat Pak Odo juga, buat Tehnya Donto Kang Wawan Kincir, buat Pak Asep, Teh Siska Gucci juga ya, sama habis kotanya terakhir di dia. Terus lagi buat Kang Adul sama Bu Adulnya juga ya. Buat Teh Bungsu juga. Selamat siang aja. Oh, buat itu, buat Mama Cancer. Selamat siang. Pagi on air. Terus lagi buat Joligan. Terus buat Albes kayak sama Teh Yuli juga. Terus lagi buat siapa lagi ya? Kira. Buat Teh Ita Cigantang juga, buat Teh Dedew ya. Buat Teh Dedew Cisayong, Mahidam Cisayong, A.A. Aris Cisayong, Teh Nyeng Cisayong, Teh Jopa, buat Teh Nilam Cahaya juga ya. Selamat siang. Terus buat siapa lagi, buat Bunda Hartini sama Mas Jun, Haji Endang sama Bu Haji juga, Teh Marilis juga ya, si Ibi, selamat siang lagi dengerin, buat Arini juga, pokoknya buat semuanya aja,
1: buat semuanya
0: selamat
1: aja.
0: Sarah, selamat siang aja, selamat beraktivitas, spesialnya buat Aijal yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
1: Amin, amin, amin.
0: Itu aja Ijal, lagunya ditunggu. Atur nuhun. Assalamualaikum.
1: Sami-sami, aman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Selamat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory.
0: Melody Memory bersama
1: Habustro.
0: Ohan. Obat herbal ramuan Arab.
1: Ohan.
0: Buat Aisha yang lagi sudah sampai tuntas. Buat semuanya selamat siang.
1: Mau request lagu apa?
0: Tematik. Lagunya. Demi cinta dari Hestikus Enam.
1: Demi
0: cinta hati kesenang ada ya
1: ada demi ya. Cinta ma atas teh hati
0: itu dari hati kesenang udah belum
1: udah tadi ada
0: udah.
1: Oh, lagu
0: hijau
1: apa?
0: Daun aja
1: hijau daun
0: ya.
1: Oh. Ada
0: ya? Ada. Buat semuanya ya, selamat siang. Buat Aija yang mau tugas. Terima kasih Aija.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Minta lagu Emira judul terlalu rindu. Kirim buat AI. AA lagi tugas sampai tuntas. Ada dari Adin Wahyudin. Assalamualaikum Maijal. Waalaikumsalam. Adin mau hadir selalu. Salamnya buat semua sahabat setara. Jal dukung lagunya dari Elsa Pitaloka, Terpuruk Dalam Luka. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: sebentar, Bu.
1: Aduh, maaf, Bu. Gerai saya sudah mau tutup.
0: Aduh, sebentar saja, Bu. Soalnya ini penting banget.
1: Memang, Ibu sakit apa, Bu?
0: Ini, Bu. Saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya. Terus dicoba. Dan terasa banget perubahannya.
1: Oh, begitu. Coba lihat, Bu, kemasannya. Ini Habu Strong, Bu. Obat herbal ramuan Arab. Kalau ini, memang sudah banyak yang membuktikannya.
0: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak, Bu?
1: Tenang, Bu. Ada kok. Ini dia. Saya suka stok banyak. Soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

Salah dua ya. Waktunya Ijal pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata dari jalan berbahasa di dusun desa. Sakidul Gunung Cupu RT 01 RW 01.

0: Wah, wah, wah, si bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habu Strong.
1: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habu Strong.
0: Nah, kan, apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habu Strong, segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah diobati,

0: anjurkan supaya konsumsi Habu Strong, Bu.
1: Iya, Pak. Emang Habu Strong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
0: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma,

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habato, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat, Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika. Alamat, Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Al Fajjah 1. Alamat Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa?

0: habis.
1: Oke, Pa. Nah, ini dia kopinya, Pa.
0: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
1: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
0: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
1: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
0: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
1: Oh, ini ya, Pa. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
0: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
1: Maaf ya, Pa. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi,

Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 39 Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Benz, alamat Jalan Raya Ciamis Banjar kilometer 3 Desa Dewasari.

0: Wina, tolong beresin laporan kakak dong.
1: Lah, kenapa kak? Kok aku yang disuruh ngerjain laporannya?
0: Kakak sudah gak kuat nih, Win. Gak tahu kenapa mata kakak mendadak perih dan berair gini. Kenapa ya?
1: Awas loh kak, kalau dibiarkan bisa lebih parah.
0: Hus, kamu suka nakut-nakutin ah.
1: Ih, bener kak. Kata ibu juga begitu. Tapi tenang kak, ada tahu kok solusinya. Ini nih solusi kesehatan mata. Ada Panomax.
0: Ih, kamu sok tahu ah.
1: Dibilangin ngeyel. Ini rahasia ibu dan bapak kita juga. Walau sudah berumur, tapi penglihatannya masih jelas dan matanya sehat.
0: Coba lihat.
1: Oh, Panomax. Kakak cobain ah, biar mata kakak sehat juga.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baik kan?
0: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi, Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis.

0: 6 Baregdeg sebelum Tom Baregdeg.
1: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
0: Salira, menuju sasarengan di 101,7

0: Aduh, maaf Bu, gerai saya sudah mau tutup.
1: Aduh, sebentar saja Bu, soalnya ini penting banget.
0: Memang Ibu sakit apa Bu?
1: Ini Bu, saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya, terus dicoba dan terasa banget perubahannya.
0: Oh begitu, coba lihat Bu kemasannya. Ini Habu Strong Bu, obat herbal ramuan Arab. Kalau ini memang sudah banyak yang membuktikannya.
1: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak Bu?
0: Tenang Bu, ada kok. Ini dia, saya suka stok banyak, soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek.

0: 0850-5630-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: Sudah pulang, Pak. Gimana hasil pemeriksaannya?
1: Hasilnya kurang baik nih, Bu. Malah kesehatan Bapak makin sini makin nurun. Dan disarankan harus banyak istirahat, Bu.
0: Tadi teman Ibu menyarankan ini, Pak. Ini obat herbal ramuan Arab, Habustrong.
1: Oh, herbal ya, Bu. Wah, sangat cocok yang disarankan dengan pengobatan Bapak kalau gitu. Soalnya Bapak punya penyakit ginjal dan juga jantung. Kalau herbal, ya pasti cocok ini.
0: Iya, Pak. Soalnya tanpa efek samping dan juga aman buat kesehatan kita. Selain itu, Habustrong sangat membantu dalam pengobatan penyakitnya.
1: Kalau gitu, Bu, mana sini? Bapak mau segera minum Habustrongnya.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: Wah, wah, wah. Si Bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habu Strong.
1: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habu Strong.
0: Nah, kan? Apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habu Strong, segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah diobati

0: TBC. Kanker juga Bapak anjurkan supaya konsumsi Habustrong, Bu.
1: Iya, Pak. Emang Habustrong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
0: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma,

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.
3: Ya kan harta urang jengkol asin kangkung nalangsa ieu mah.

0: Sudah pulang, Pak. Gimana hasil pemeriksaannya?
1: Hasilnya kurang baik nih, Bu. Malah kesehatan Bapak makin sini makin nurun. Dan disarankan harus banyak istirahat, Bu.
0: Tadi teman Ibu menyarankan ini, Pak. Ini obat herbal ramuan Arab, Habustrong.
1: Oh, herbal ya, Bu. Wah, sangat cocok yang disarankan dengan pengobatan Bapak kalau gitu. Soalnya Bapak punya penyakit ginjal dan juga jantung. Kalau herbal, ya pasti cocok ini.
0: Iya, Pak. Soalnya tanpa efek samping dan juga aman buat kesehatan kita. Selain itu, Habustrong sangat membantu dalam pengobatan penyakitnya.
1: Kalau gitu, Bu, mana sini? Bapak mau segera minum Habustrongnya.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

Dan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: Abatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: besar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

pada nilai ibadahnya. Bila untuk urusan akhirat, dirinya tak mampu meninggalkan dunia, maka apakah dirinya masih pantas menikmati kerajaan?

0: Masih mau menemui Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
0: Lebih baru, lebih fresh. 101.7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
2: Sakit kali pala saya ini. Ah.
3: Hey, ente kenapa?
2: Migrain saya, kambuhan.
3: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
2: Memangnya, kau tahu dari mana?
3: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus strong.
2: Buat apa, Wan?
3: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
2: Terima kasih, Wan. Baik kali kau.
3: Jangan lupa minum ini hebus strong. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
4: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perumega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunigelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT 3, Cigembor, Ciamis.

0: Bang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenak, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag.

0: Ibu Hajat.
1: Pak, bangun Pak, makan dulu.
2: Aduh Bu. Ini loh Bu, dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
1: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini, lemas, pusing, sakit kepala, dan

0: juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya. Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong. Obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong. Obat herbal ramuan Arab.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: lupa. Gimana? Hebat kan Habustrong?
1: Oh, iya.
0: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

0: aku yang disuruh ngerjain laporannya.
1: Kakak sudah gak kuat nih, Win. Gak tahu kenapa mata kakak mendadak perih dan berair gini. Kenapa ya?
0: Awas loh, Kak. Kalau dibiarkan bisa lebih parah.
1: Hus, kamu suka nakut-nakutin, ah.
0: Ih, bener, Kak. Kata ibu juga begitu. Tapi tenang, Kak. Ada tahu kok solusinya. Ini nih solusi kesehatan mata. Ada Panomax.
1: Ih, kamu sok tahu, ah.
0: Dibilangin ngeyel. Ini rahasia ibu dan bapak kita juga. Walau sudah berumur, tapi penglihatannya masih jelas dan matanya sehat.
1: Coba lihat.
0: Oh, Panomax. Kakak cobain, ah. Biar mata kakak sehat juga.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

0: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
1: Loh, kenapa, Bu?
0: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
1: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
0: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
1: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
0: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
1: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
0: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
1: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya.
2: Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: Wah, wah, wah. Si bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habustrong.
1: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habustrong.
0: Nah, kan? Apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habustrong, segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah diobati

0: Rong, Bu.
1: Iya, Pak. Emang Habus Rong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
0: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
2: Habus Rong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani, alamat Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika, alamat Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

0: sebentar, Bu.
1: Aduh, maaf, Bu. Gerai saya sudah mau tutup.
0: Aduh, sebentar saja, Bu. Soalnya ini penting banget.
1: Memang, Ibu sakit apa, Bu?
0: Ini, Bu. Saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya. Terus dicoba. Dan terasa banget perubahannya.
1: Oh, begitu. Coba lihat, Bu, kemasannya. Ini Habu Strong, Bu. Obat herbal ramuan Arab. Kalau ini, memang sudah banyak yang membuktikannya.
0: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak, Bu?
1: Tenang, Bu. Ada kok. Ini dia. Saya suka stok banyak. Soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris, alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4, RW 1. Agen Apotek Purbaratu, alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal, alamat Kampung Bojong Nangka RT 28 RW 7 Pasir Batang Manonjaya atau belakang Cuci Steam Wildan.

0: Bu. Ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
1: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
0: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
1: Apa ini, Bu? Habustrong?
0: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu. Buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Mekar. Alamat Jalan Ciilat, RT5, RW1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25, Komplek Pasar Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat

0: Permisi, Mbak.
1: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
1: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
0: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
1: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
0: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
1: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
0: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
1: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
0: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
1: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
0: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
1: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA.

0: Sudah pulang, Pak. Gimana hasil pemeriksaannya?
1: Hasilnya kurang baik nih, Bu. Malah kesehatan Bapak makin sini makin nurun. Dan disarankan harus banyak istirahat, Bu.
0: Tadi teman Ibu menyarankan ini, Pak. Ini obat herbal ramuan Arab, Habustrong.
1: Oh, herbal ya, Bu. Wah, sangat cocok yang disarankan dengan pengobatan Bapak kalau gitu. Soalnya Bapak punya penyakit ginjal dan juga jantung. Kalau herbal, ya pasti cocok ini.
0: Iya, Pak. Soalnya tanpa efek samping dan juga aman buat kesehatan kita. Selain itu, Habustrong sangat membantu dalam pengobatan penyakitnya.
1: Kalau gitu, Bu, mana sini? Bapak mau segera minum Habustrongnya.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan,

0845-60-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talaga Sari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Mama Safila. Alamat, Kampung Bantar Pendei, RT 5, RW 1, Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat, Jalan Dusun Bojong Mengker, RT 2, RW 1, Desa Bojong Mengker, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamat Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat, Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, atau sebelah kantor BRI Cimaragas.
5: FM, Setara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

hari. Lebih fresh 101,7 Star Radio.

Alamat: Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat: Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat: Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karangpanembal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.

agen Apotek Almahira. Alamat, Jalan Raya Ciamis Banjar, nomor 583, Bujung Mengger, Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat, Jalan Insinyur Haji Juanda, kilometer 2, Bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat, Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mahresi. Alamat, Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8, Kecamatan Sindangkasih.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Siti juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain.

agen Apotek Dinar. Alamat Jalan SL Tobing nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama. Alamat Jalan Raya Rajapolah nomor 289 Rajapolah. Agen Apotek Cisayong. Alamat Jalan Raya Cisayong nomor 1. Agen Apotek Pratama. Alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgo.

Assalamualaikum. Aku bukan orang suci. Aku juga bukan ahli ibadah. Aku hanyalah seorang pendosa yang sedang belajar. Belajar ikhlas. Belajar sabar. Dan belajar

0: Bu, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu, kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu, saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu, berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT1 RW2 Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal nomor 4 Kampung Cidahu RT1 RW7 Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.
5: Seratus satu poin tujuh FM Tara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis, inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856 0354 4754 di 0856 0354 4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Saya seorang ibu rumah tangga. Bagaimana saya bisa bersedekah, terutama sedekah harta untuk orang tua saya? Saya tidak punya penghasilan sendiri. Terima kasih. Nah, jemaah, jadi ibu-ibu yang jadi ibu rumah tangga ini, kerjaan mereka ini kerjaan yang paling mulia, jemaah. Jadi kalau dia mungkin tidak mendapatkan duit dari suami, jadi kalau mau hitung-hitungan, suami ibu-ibu ini bangkrut. Kalau lelaki itu mau hitung-hitungan sama istrinya, bangkrut. Artinya istri ngomong, "Bang, sudah, anggap aku sebagai pembantu. Berapa gaji pembantu? Oke, okay, bang, anggap aku sebagai babysitter. Dua kan double sudah gajinya. Oke, okay, bang, anggap aku tukang masak. Berapa gajinya? Bang, aku yang nganter anak-anak sekolah. Berapa gajinya? Bang, dia ngomong, aku ini jadi satpam di rumah lu, bang. Aku jagain anak, berapa abang gaji? Jadi berapa gajinya tuh jemaah? Jadi suami, aduh gak cukup buat gaji dia. Jadi kalau kita, memang perempuan jangan berharap seperti itu. Tapi dia berharap pahala dari Allah. Artinya sekarang nih, aku didik anak, aku melayani suami. Kalau memang suami ngasih hadiah buat dia, terima jazakallah khair. Dan dari situ mungkin dia bisa berbagi. Kalau dia ingin minta sama suaminya, jangan minta sambil emosi. Suami gak akan ngasih, yang ada berantem. Kalau datang istri, "Mas, aku lihat kau itu gak pernah ngasih bapak sama ibuku. Kau selalu ngasih ini, ngasih ini." Udah ngajak berantem nih. Itu udah nadanya udah gak nyaman gitu kan. Tapi kalau dia ngomong, "Bang, abang kan punya rezeki, bang. Aku doakan abang cepet, masya Allah rizkinya tambah banyak, masuk surga. Bang, aku mau minta duit, bang." Buat orang tuanya, insya Allah dikasih gitu loh. Maksudnya dia ngomong baik-baik gitu loh, nggak perlu berantem gitu sama suaminya.
2: Aduh, wah, kesenggol deh.
3: Loh, kenapa pak?
2: Ini bu, nggak kelihatan, ada kaca di situ, ketabrak deh. Padahal saya sudah hati-hati menghindarinya bu.
3: Masa nggak kelihatan pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
2: Iya bu, maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat bu.
3: Kayaknya mata bapak sudah rabun ya?
2: Iya betul bu, mata saya memang sudah lama menderita rabun bu. Jadi kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
3: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax, solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
2: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya bu?
3: Tentu saja, Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol, cobain ya.
2: Oh iya bu, makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
3: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Anda bisa mendapatkan madu hijau Zegasif, Maulana, Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
5: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Attalah, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Yantong, RT3, RW2, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
4: Untuk informasi dan keinginan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi di 0812-4560-3335.

0: Apabila seorang istri membenci orang tua saya, bagaimana solusinya Pak Ustadz? Panggil istrinya, panggil orang tuanya. Saya ketemu sama kamu setelah saya tamat kuliah. Selesai S1 umur 24-25. Dari saya dalam kandungan, yang ngandung orangnya ini. Yang nangis muntah-muntah ini. Yang meregang nyawa ini. Yang melahirkan ini. Sampai akhirnya aku setelah kuliah, barulah ketemu dengan ini. Tapi tentu bahasanya lembut, tidak seperti bahasa saya. Kalau dengan bahasa saya, nanti dia ngelawan. Aku ketemu dengan ini, aku juga punya emaknya. Nah, oleh sebab itu, dengan bahasa bapak yang lembut, yang baik. Tapi insya Allah, ibu-ibu pasti sayang dengan ibunya bapak-bapak. Kenapa? Karena ibu punya anak. Ibu yang sayang dengan ibu mertuanya, insya Allah nanti ibu juga punya menantu, yang menantu ibu sayang dengan ibu, insya Allah. Tapi kalau ibu nggak sayang, maka sesungguhnya suamimu adalah anak dari seorang perempuan yang pernah dikandung, disusukan, dan dilahirkan. Kamu menemukan dia setelah dia menjadi orang. Jadi seorang perempuan paling bisa merasakan perasaan mertuanya. Saya laki-laki. Saya ketemu istri saya setelah dia tamat pesantren. Kalau ibu saya sayang ke saya, biasa karena saya anaknya. Tapi ibu mertua saya, dikandungnya anak itu 9 bulan 10 hari. Disusukannya 2 tahun. Dibesarkannya, disekolahkannya. Setelah itu dikasihnya ke saya. Begitu juga dengan ibu. Anaknya, kesayangannya, buah hatinya, direlakannya untuk ibu. Maka perempuan, dia mesti lebih sayang kepada mertuanya daripada ibunya sendiri. Kenapa? Karena ibunya sendiri yang melahirkannya. Tapi ibu mertuanya memberikan anaknya kepada ibu. Saya yakin dan percaya, mudah-mudahan yang retak-retak direkatkan Allah kembali setelah takdir.
1: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
2: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
1: Ini, Pak, penglihatan ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
2: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
1: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
2: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Ini aman gak, Pak?
2: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
1: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
2: Gimana, Bu? Sudah agak baikan?
1: Benar, Pak. Penglihatan ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar ibu tambah sehat.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
5: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

kepada siapapun tolong, lapang hati kepada orang tua, lapang hati kepada mertua. Di balik itu ada kebahagiaan yang luar biasa, bekti Anda. Anda bantu suami Anda untuk bekti pada ibundanya. Sehingga suami Anda menjadi orang yang berkah, anak yang berkah. Dengan keberkahannya itu menjadikan lapang rezeki Anda. Ada kemudahan, percaya. Begitulah yang Allah janjikan. Yang Nabi janjikan. Menolong orang biasa saja akan dimudahkan, apalagi nolong mertua. Jangan ragu, jangan takut. Di nomor satukan makannya, oke. Okay. Segalanya nomor satukan. Maka karena Anda telah memuliakan mertua Anda dengan serius, atau orang tua Anda dengan serius niat, Allah akan beri kemudahan di balik itu semuanya, masya Allah. Ada berkah orang tua, jangan sampai kita tuh ogah-ogahan dengan mertua sama orang tua. Bahkan kita harus berlomba. Saya ingin ditempati rumah saya. Biarpun rumah saya kecil, saya ingin ditempati. Dan tanda Anda bakal berkah benar tuh kalau Anda hati Anda lapang, plong, bahkan Anda menikmati, senang melihat wajah mereka. Allah. Senang melayani mereka, Allah. Tidak pernah merasa, itu pun hiburan baru dari Allah. Yang Allah berikan pada hati Anda, rasa senang tersebut. Terima dan terima dan terima. Hormati, hormati, muliakan, muliakan, maka Allah akan muliakan Anda.

0: disuruh ngerjain laporannya.
1: Kakak sudah agak kuat nih, Win. Gak tahu kenapa mata kakak mendadak perih dan berair gini. Kenapa ya?
0: Awas loh, Kak. Kalau dibiarkan bisa lebih parah.
1: Hus, kamu suka nakut-nakutin, ah.
0: Ih, bener, Kak. Kata ibu juga begitu. Tapi tenang, Kak. Ada tahu kok solusinya. Ini nih solusi kesehatan mata. Ada Panomax.
1: Ih, kamu sok tahu, ah.
0: Dibilangin ngeyel. Ini rahasia ibu dan bapak kita juga. Walau sudah berumur, tapi penglihatannya masih jelas dan matanya sehat.
1: Coba lihat.
0: Oh, Panomax. Kakak cobain ah, biar mata kakak sehat juga.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32 Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi nomor 99 AB Cilolohan.
5: Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Itu benar-benar menyenangkan hati. Kebahagiaan bagi laki-laki itu adalah memiliki seorang istri yang soleha. Istri yang soleha itu bukan cuma istri yang hafal Qurannya banyak, yang hafal hadisnya, bukan wawasan. Istri yang soleha itu istri yang akhlaknya baik, yang kalau kita ngelihat dia langsung bahagia. Jadi pulang ke rumah itu gak pernah nyetel TV. Kenapa papa gak pernah lihat TV? Kan lihat mama. Yang lama nonton TV pasti nih gak nyaman ngelihat istrinya nih. Jadi kalau sampai rumah bikin kopi, duduk di tengah ruangan, ngelihat istri lalu lalang gitu. Pak, TV-nya ke di situ, ngapain ke sana ke sana? Kemana mama pergi? Itulah hiburan buat papa. Berat juga, eh. Pernah nggak ngomong kayak gitu? Eh, belum. Gimana mau ngomong? Nggak ada orangnya ya.
6: Bu, sini bu. Kok pandangan bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
7: Masa pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
6: Apalagi itu bu, apa berbahaya ya?
7: Iyalah pak, kalau tidak cepat diobati bisa menyebabkan kebutaan.
6: Ah, jangan main-main lah bu. Emang apa ablasio retina itu?
7: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
6: Terus solusinya gimana ya bu? Biar mata bapak tidak semakin parah.
7: Nih, minum pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
6: Wah, harus cepat-cepat ini, biar penglihatan bapak tidak nambah parah.
7: Iya pak, coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin, biar cepat membantu kesembuhannya.
6: Untung ada ibu, gak salah, emang ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-456.

0: Langsung, ini ada yang saya mau bicarakan. Apaan? Ya pasti tidak ada respon. Ya kamu yang salah, karena tidak mengambil waktu yang tepat. Coba kalau dia habis istirahat, habis mandi, sudah disiapin makan, sambil dipijitin kakinya habis makan. Mas, ada yang saya mau bicara ya, boleh enggak? Enggak boleh nanti, ya udah enggak apa-apa. Luar biasa istrinya seperti itu. Bukan pas datang, langsung dia buka. Dari mana? Kok kelamaan? Di telepon enggak aktif-aktif? Kaget suaminya begitu melihat istri seperti itu. Enggak bisa. Dan dosa, memang dosa. Mencaci maki suami dosa. Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bu, tolong beresin laporan ini ya.
2: Waduh Bu, kayak yang lain aja deh Bu.
1: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
2: Anu Bu, saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
1: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
2: Itu dia Bu, kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
1: Nih, kamu coba.
2: Apa ini Bu, Panomax?
1: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
2: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
1: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
2: Iya dong Bu, berkat Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Legend Ibrahim Aji, nomor 19, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169.

0: sandaran di tiang. Tiangnya ambruk, sayanya jatuh. Saya sandaran di tembok, temboknya runtuh, saya juga runtuh. Saya sandaran kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya bangkrut. Saya sandaran kepada jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya sandaran hanya kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, Allah tidak akan pernah lumpuh, Allah tidak akan pernah terpuruk, dan Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya. Maka umat Islam, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah juga tempat kita bersandar.
1: Papa, kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
2: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
1: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
2: Bisa juga sih, Ma. Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
1: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
2: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
1: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
2: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
1: Iya, Pak. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pak. Pandangan jadi kabur gitu.
2: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax.

0: Oh ini ya Pak, Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya Ma, ya udah, jangan banyak tanya lagi, ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya Pak, ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomaxnya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, Alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, Alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, Alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
4: Pendidikan dari Nabi SAW, lihat Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad bukan mencintai Sayyidah Khadijah saja, siapapun yang ada sangkut pautnya dengan Khadijah. Sahabat-sahabat Khadijah sembelihkan kambing dibagi-bagi. Itu sahabat Khadijah, itu sahabat Khadijah, itu sahabat Khadijah. Allah. Itu pendidikan dan kita pun harus seperti itu. Kalau kita mencintai istri, semua saudara istri pun harus kita cintai. Sahabat-sahabatnya pun.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizki Putra, Alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, Alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, Alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
5: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
6: Saudaraku tercinta, sesaat lagi siang berganti malam. Sebentar lagi kegelapan menyelimuti bumi. Pintu dan jendela rumah mulai tertutup.

0: racikan air wudhu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Wah, kesenggol deh.
1: Loh, loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan, sih?
0: Iya, iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio, Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 25, Ciamis.
5: Saya tak pernah pacaran dan bingung untuk mencari calon istri. Sama. Bagaimana ya Ustadz, kriteria calon istri yang baik? Kalau kau cari karena cantiknya, cantik akan berubah hari berganti musim berubah. Dulu cantik bukan main, tapi begitu sudah anak keluar tiga, membongkar mesin hancur. Kalau kau carikan hartanya, dulu karena cincinnya banyak, hari ini dia berubah, harta tak ada lagi, akhirnya kau benci. Kau cari karena sukunya, berapa banyak yang dikeluarkan dari suku, dicopot gelar kehormatan karena melanggar pantangan suku. Tapi kau carilah karena sesuatu yang tak lapuk karena hujan, tak lekap karena panas. Itulah karena agamanya. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia kondangan. Yang sedang-sedang saja. Masalah jelek dan cantik itu kan relatif, karena selalu dilihat lama-lama.
6: Win, Wina, tolong beresin laporan kakak dong.
7: Lah, kenapa kak? Kok aku yang disuruh ngerjain laporannya?
6: Kakak sudah gak kuat nih, Win. Gak tahu kenapa mata kakak mendadak perih dan berair gini. Kenapa ya?
7: Awas loh kak, kalau dibiarkan bisa lebih parah.
6: Hus, kamu suka nakut-nakutin ah.
7: Ih, bener kak. Kata ibu juga begitu. Tapi tenang kak, ada tahu kok solusinya. Ini nih solusi kesehatan mata. Ada Panomax.
6: Ih, kamu sok tahu ah.
7: Dibilangin ngeyel. Ini rahasia ibu dan bapak kita juga. Walau sudah berumur, tapi penglihatannya masih jelas dan matanya sehat.
6: Coba lihat. Oh, Panomax. Kakak cobain ah, biar mata kakak sehat juga.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.
8: Ada seorang sahabat Nabi, kakinya kurus kecil, memanjat pohon kurma. Nama sahabat itu Abdullah bin Mas'ud. Lalu kemudian sahabat yang lain melihat kakinya yang kecil, tertawa mereka, mempertawakan betis Abdullah bin Mas'ud yang kurus dan kecil. Apa kata Nabi SAW? Kalau ditimbang nanti di padang mahsyar, betis Abdullah bin Mas'ud itu dengan bukit Uhud, lebih berat lagi betis yang kurus dan kecil itu di hadapan Allah Subhanahu wa
7: Ta'ala. Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
9: Kenapa Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
7: Ini Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
9: Coba saya lihat Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih Bu di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
7: Terus saya harus gimana ya Pak? Jadi takut.
9: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
7: Ini aman gak Pak?
9: Ya tentu saja dong Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
7: Oh, Panomax. Mana coba Pak, Ibu mau minum?
9: Gimana Bu, sudah agak baikan?
7: Bener Pak, penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi Pak di apotek, biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika, alamat Jalan Legend Ibrahim Aji, nomor 139, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Al Fajjah 1, alamat Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya.
10: Saya mau tanya pada Anda, Anda duhai Anda yang bekerja, maaf ya, sampai dengan sekarang Anda bekerja itu demi memenuhi perintah Allah? Maksudnya Anda bekerja karena Allah atau karena ingin mengangkat dan merubah status kehidupan Anda? Tolong renungkan sampai sekarang. Kalau pekerjaan Anda hanya sekedar untuk mengangkat dan merubah status Anda, dan Anda tidak pernah terfikir mendapatkan ridha Allah, maka Anda sedang tertipu dengan urusan dunia. Ingat baik-baik itu. Dan semua nilai pekerjaan Anda tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang paling hebat, seorang lelaki ketika dia mencari nafkah dan diniatkan karena Allah, demi Allah saya katakan, mulai setiap langkah pertamanya itu sudah dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji Allah. Kalau Anda benar mengerjakan itu, bukan cuma dicatat sebagai pahala. Kata Allah, jangankan kamu keluar menginjakan kaki sebelum berangkat, saya datangkan rezeki ke tempatmu.
7: Permisi
11: makasih Pak.
12: Silahkan Bu, silahkan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu. Kurang tidur ya Bu?
11: Bukan Pak, ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh, lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
12: Mesti hati-hati Bu, kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main, bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya Bu.
11: Nah itu dia Pak, makanya ini jadi berair terus matanya.
12: Oh iya, saya ingat Ibu. Nah ini
11: Panomax, obat herbal masalah mata.
12: Coba baca.
11: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
12: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya nggak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
11: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya nggak sabar pengen beli Panomax.
12: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Prima Sehat, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 13 RT 4 RW 7, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen apotek Nakula Farma, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 39 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Benz, alamat Jalan Raya Ciamis Banjar kilometer 3 Desa Dewasari.
13: Kiai nomor gawe jare kedunya. Ora mergawe jare arep-arep salam templek. Waduh sloro ka. Wes wis sloro, kok gak cangkem elek sloro loro wis ning andes. Ya, tapi kira usah gelos biasa. Ponane kuno iku wis uang arah cangkem elek itu semekruh tenan. Uwis rai sokang uras uang harus di cangkem elek. Lalu roku lah jane uang gelem anut sunat tope. Nah kaya dibujo judes wate baru kaya judes urapa dibito uang lanang. Wes munai ono bujo jaluk duit kaya terus ya ape. Nah jaluk lanangan iyo malah kaya opus munai ya ape. Kadang kita berpikir malah keliru. Iku pengir sunat tua buat setting gue. Buat setting gue malah dunia kacau. Iya dong ya, corong dunia kok ibu karena wala minta bel haku ahwa hum lafaz jatati sama wa tuwal ardi wa man umpama kebenaran anut selirani wong akeh itu dunia rusak kabun ke selirani wong akeh orang mikir sebab nopo aki sebab nopo aki.
11: Papa, kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
12: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya? Yang bagus hasilnya.
11: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
12: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
11: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
12: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
11: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
12: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
11: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
12: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
11: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
12: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. So soalnya mulut papa asin banget ini.
11: Maaf ya pa. Ya deh, sekalian mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Kertasari, alamat.

0: cara supaya jannah ini tidak aneh. Kata Rasulullah itu cara bersuami istri itu, kata Rasulullah, hala jariyatan tula ibuka wa tula ibuka. Sebagian riwayat, hala jariyatan tudohikuha wa tudohikuka. Kamu cari perempuan yang gampang guyon, gampang rileks. Mula abah itu rileks, mudohaka ya Rina. Saya berkali-kali cerita, saya ini termasuk orang yang gak pernah diskusi penting sama istri saya. Karena takut tegang, biasanya kalau tegang itu yang suaminya kalah. Jadi saya itu gak pernah diskusi penting. Saya kemarin mau ke Pasuruan ya, mau ke Peloso itu, ditanya, mau kemana? Ya gak tahu. Sekolahnya kapan? Ya gak tahu. Wong kok roh? Ya saya senang saja. Gak roh itu artinya kan bodoh. Orang bodoh itu gak mukallaf, artinya gak dosa kan? Jadi saya ngambil hikmahnya saja. Kita kok itu jawabannya ora jelas. Ora jelas itu misteri. Memang dunia itu menunggu misteri. Pokoknya tak itu.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sif. Madu hijau yang paling sip.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

0: dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen Apotek

0: alasan apapun, asalkan jangan kehilangan cintanya Allah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang mungkin untuk membuat kita ingat lagi ke Allah, Allah ambil apa yang kita cintai. Maka perhatikan, jangan terlalu mencintai sesuatu berlebihan, ya. Karena jika kita berlebihan mencintainya, kita akan diuji dengan apa yang kita cintai.
1: Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
2: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya gak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
1: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
2: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
1: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba, langsung rutin minum.
2: Iya, Bu, Kiki minum ya.
1: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
2: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
1: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek.

0: 0856-2560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

0: kami akan coba, kami akan uji kamu dengan yang baik dan dengan yang tidak baik, dengan yang enak dan dengan yang tidak enak, dengan yang menyenangkan dan dengan yang tidak menyenangkan. Bukan cuma sakit cobaan itu, sehat pun ujian. Bukan cuma miskin ujian, kaya pun cobaan. Bukan cuma tidak punya jabatan cobaan, naik pangkat pun ujian.
1: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
2: Iya, bener Bu. Yuk kita borong, mumpung lagi murah.
1: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
2: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
3: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
2: Hah? Masa segini Pak? Oh hampir 1 juta. Tak, salah kali Pak.
3: Iya, ini total semuanya Bu.
2: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan, pas hampir 1 juta.
3: Ibu kurang teliti, lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
2: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku, kenapa ya?
3: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
2: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
3: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
2: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
4: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
5: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
6: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.
7: If you study the Quran and you study what Allah considers a big deal, like what are major sins as far as Allah is concerned, you know, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. It's a massive crime and a disgusting crime as far as Allah is concerned that you say what you don't do. For example, hypocrisy is a big deal. Shirk is la zulmun azim. When you commit, you know, associate partners with Allah, it's a massive grand crime, a grand injustice. Zulmun azim. Here Allah says, you and I just carelessly talking about somebody.
8: Maaf, permisi Mbak.
9: Iya Bapak, ada yang bisa saya bantu?
8: Saya mau komplain nih Mbak, kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
9: Oh, kenapa ya Pak? Coba saya lihat Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
8: Iya Mbak, coba tolong dicek, ini pesanan saya.
9: Wah, ini Bapak salah pesan Pak. Ini nomornya juga beda Pak, bukan nomor toko kami.
8: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya Mbak, kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
9: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
8: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
9: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
8: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
9: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak Pak, jadi nggak ini?
8: Nah, boleh Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
9: Oke Pak, saya proses ya.
4: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
5: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
6: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.
10: FM, Tara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Tara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

Matinali. Lebih Fresh 101,7 Star

0: kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu Bu, apa berbahaya ya?
1: Iyalah Pak, kalau tidak cepat diobati bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini, biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya Pak, coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin, biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu, gak salah, emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.
5: Bismillah. Untuk jiwa-jiwa yang masih diberi waktu, yang masih bisa mendengar azan, masih bisa

0: Bud, tolong beresin laporan ini ya.
1: Waduh, Bu. Kayak yang lain aja deh, Bu.
0: Loh, kenapa? Bukannya ini adalah tugas kamu, beresin laporan ini.
1: Anu, Bu. Saat ini saya gak bisa. Soalnya lagi ada kendala di kesehatan mata saya. Akhir-akhir ini pandangan saya jadi kabur.
0: Sudah diperiksa belum kesehatan matanya?
1: Itu dia, Bu. Kok gak ada perubahan ya? Padahal kemarin sudah minum obat.
0: Nih, kamu coba.
1: Apa ini, Bu? Panomax.
0: Ini obat herbal untuk mengatasi masalah kesehatan mata.
1: Herbal ya? Bu, ada laporan yang bisa saya kerjakan?
0: Tumben, biasanya nolak. Kok sekarang malah minta? Matanya udah sembuh.
1: Iya dong, Bu. Berkat Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12, Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya? Yang bagus hasilnya.
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfariski, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Among.
1: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
2: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
1: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
2: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
1: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
2: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Ini aman gak, Pak?
2: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
1: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
2: Gimana, Bu? Sudah agak baik kan?
1: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
5: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureung. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: Win, Wina, tolong beresin laporan kakak dong.
1: Lah, kenapa kak? Kok aku yang disuruh ngerjain laporannya?
0: Kakak sudah gak kuat nih, Win. Gak tahu kenapa mata kakak mendadak perih dan berair gini. Kenapa ya?
1: Awas loh kak, kalau dibiarkan bisa lebih parah.
0: Hus, kamu suka nakut-nakutin ah.
1: Ih, bener kak. Kata ibu juga begitu. Tapi tenang kak, ada tahu kok solusinya. Ini nih solusi kesehatan mata. Ada Panomax.
0: Ih, kamu sok tahu ah.
1: Dibilangin ngeyel. Ini rahasia ibu dan bapak kita juga. Walau sudah berumur, tapi penglihatannya masih jelas dan matanya sehat.
0: Coba lihat.
1: Oh, Panomax. Kakak cobain ah, biar mata kakak sehat juga.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamuku, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT8, RW8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: dapatkan Habatop, Visucha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Arofik Firdaus Herbal. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
2: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.

0: nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: Wah, wah, wah. Si bapak semangat bener. Beda banget ya kalau sudah minum Habu Strong.
1: Ya iyalah, Bu. Alhamdulillah, badan saya sekarang jadi lebih segar dan makin sehat setiap harinya. Yang tadinya setiap hari gampang capek, darah tinggi, kolesterol, asma, bronkitis, dan lain-lain hilang dengan cepat. Sama ini, Bu, Habu Strong.
0: Nah, kan? Apa Ibu bilang? Makanya kalau sama Habu Strong, segala penyakit dari mulai penyakit berat dan susah

0: supaya konsumsi Habu Strong, Bu.
1: Iya, Pak. Emang Habu Strong sudah terbukti ampuh buat atasi penyakit berat hingga ringan. Tapi Ibu juga minum, Pak, buat memperlambat penuaan dan menjaga kesuburan.
0: Oh, pantesan Ibu kelihatan awet muda.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi

0: Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.
1: Seratus satu poin tujuh.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754.

0: baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Maaf, Bu. Sepertinya saya tidak akan ikut kegiatan hari ini, Bu.
2: Loh, kenapa, Bu?
1: Saya ngedrop, Bu. Asma saya juga sedang kambuh. Dan saya punya riwayat bronkitis juga. Jadi, makanya saya suka sering sakit-sakitan.
2: Oh, pantesan Ibu jarang sekali ikut kegiatan-kegiatan agak berat di luar ruangan, ya?
1: Iya, Bu. Selain saya juga, suami di rumah mengalami gejala TBC.
2: Kalau seperti itu, jangan dibiarkan parah dong, Bu. Sudah coba konsumsi Habustrong belum? Saya juga dulu sekeluarga seperti itu.
1: Apa? Habustrong, Bu? Saya sih udah coba pengobatan yang lain, tapi masih sama aja, Bu. Belum ada perubahan.
2: Makanya, coba dengan Habustrong. Untuk penyakit-penyakit berat juga sangat ampuh. Nih, coba di rumah, Bu.
1: Oh, ini Habustrong, Bu. Yang bungkusnya merah. Belinya di mana, Bu?
2: Gampang. Di apotek-apotek juga sudah ada. Atau Ibu bisa langsung beli ke radio. Bisa kok.
0: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: Ibu kenapa? Jangan pingsan di sini, Bu.
1: Aduh, kepala saya nggak kuat. Kayaknya kolesterol saya naik.
0: Sini, Bu. Istirahat dan duduk dulu. Nah, coba deh minum ini, Bu.
1: Apa ini, Bu? Habustrong?
0: Iya, ini Habustrong. Obat herbal, ramuan Arab. Bisa membantu ibu yang punya gejala kesehatan, kolesterol, dan juga darah tinggi.
1: Saya minum ya, Bu. Wah, iya ya. Kok sekarang kepala saya jadi lebih ringan, badan juga enak.
0: Selain itu, Habustrong ini juga bisa buat pengobatan lain, Bu. Bisa untuk stroke, jantung, liver, kanker, dan banyak lagi kok.
1: Wah, kalau begitu, antar saya beli, Bu, buat membantu pengobatan saya dan juga stok di rumah.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: 35.
1: Agen Apotek Al Jabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medang Layang.

0: sudah pulang, Pak. Gimana hasil pemeriksaannya?
1: Hasilnya kurang baik nih, Bu. Malah kesehatan Bapak makin sini makin nurun. Dan disarankan harus banyak istirahat, Bu.
0: Tadi teman Ibu menyarankan ini, Pak. Ini obat herbal ramuan Arab, Habustrong.
1: Oh, herbal ya, Bu. Wah, sangat cocok yang disarankan dengan pengobatan Bapak kalau gitu. Soalnya Bapak punya penyakit ginjal dan juga jantung. Kalau herbal, ya pasti cocok ini.
0: Iya, Pak. Soalnya tanpa efek samping dan juga aman buat kesehatan kita. Selain itu, Habustrong sangat membantu dalam pengobatan penyakitnya.
1: Kalau gitu, Bu, mana sini? Bapak mau segera minum Habustrongnya.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya.
2: Agen Apotek Hafiz Farman. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: sebentar, Bu.
1: Aduh, maaf, Bu. Gerai saya sudah mau tutup.
0: Aduh, sebentar saja, Bu. Soalnya ini penting banget.
1: Memang, Ibu sakit apa, Bu?
0: Ini, Bu. Saya itu kebetulan menderita stroke dan juga jantung. Sudah cukup lama. Kemarin dikasih tahu tetangga saya. Terus dicoba. Dan terasa banget perubahannya.
1: Oh, begitu. Coba lihat, Bu, kemasannya. Ini Habu Strong, Bu. Obat herbal ramuan Arab. Kalau ini, memang sudah banyak yang membuktikannya.
0: Ngomong-ngomong, di gerai Ibu ada nggak, Bu?
1: Tenang, Bu. Ada kok. Ini dia. Saya suka stok banyak. Soalnya banyak yang beli.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani, alamat Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika, alamat Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya gak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba, langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris. Alamat, Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4, RW 1. Agen Apotek Purbaratu. Alamat, Jalan Purbaratu, nomor 62, RT 2, RW 13, Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal. Alamat, Kampung Bojong Nangka, RT 28, RW 7, Pasir Batang, Manonjaya, atau belakang Cuci Steam Wildan.

0: suruh ngerjain laporannya.
1: Kakak sudah agak kuat nih, Win. Gak tahu kenapa mata kakak mendadak perih dan berair gini. Kenapa ya?
0: Awas loh, Kak. Kalau dibiarkan bisa lebih parah.
1: Hus, kamu suka nakut-nakutin, ah.
0: Ih, bener, Kak. Kata ibu juga begitu. Tapi tenang, Kak. Ada tahu kok solusinya. Ini nih solusi kesehatan mata. Ada Panomax.
1: Ih, kamu sok tahu, ah.
0: Dibilangin ngeyel. Ini rahasia ibu dan bapak kita juga. Walau sudah berumur, tapi penglihatannya masih jelas dan matanya sehat.
1: Coba lihat. Oh, Panomax.
0: Kakak cobain ah, biar mata kakak sehat juga.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

35. Agen Apotek Dawa Farma. Alamat Jalan Raya Cisinga nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya. Alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari. Alamat Jalan Khoir Afandi nomor 154 Tasikmalaya.

0: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
1: Iya, bener Bu. Yuk kita borong mumpung lagi murah.
0: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
1: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
2: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
1: Hah? Masa segini Pak? Oh hampir 1 juta. Salah kali Pak.
2: Iya, ini total semuanya Bu.
1: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan, pas hampir 1 juta.
2: Ibu kurang teliti, lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
1: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku, kenapa ya?
2: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
1: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
2: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
1: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talaga Sari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.

0: sih, Mbak?
1: Iya, Papa. Ada yang bisa saya bantu?
0: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
1: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
0: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
1: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
0: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
1: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
0: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
1: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
0: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
1: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
0: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
1: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Mama Safila. Alamat, Kampung Bantar Pendei, RT 5, RW 1, Kecamatan Bangun Reja, Desa Margajaya. Agen Apotek Naima Farma. Alamat, Jalan Dusun Bojong Mengker, RT 2, RW 1, Desa Bojong Mengker, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamat Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat, Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

0: ini Bu, kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu Bu, apa berbahaya ya?
1: Iyalah Pak, kalau tidak cepat diobati bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah Bu, emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini, biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya Pak, coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin, biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu, gak salah, emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocar, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek.

Alamat: Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat: Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat: Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.

0: apa? Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya? Yang bagus hasilnya.
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek.

0: agen apotek Almahira. Alamat Jalan Raya Ciamis Banjar nomor 583 Bujung Mengger Cijengjing. Agen apotek Aisyah. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda kilometer 2 bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mahresi. Alamat Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8, Kecamatan Sindangkasih.
1: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

dengarkan His Thomas sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754.

0: Aduh, sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini Habustrong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini Habustrong.
2: Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
3: Habustrong, obat herbal ramuan Arab.

0: kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocar, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek.

5. Agen Apotek Dinar. Alamat Jalan SL Tobing nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama. Alamat Jalan Raya Rajapolah nomor 289 Rajapolah. Agen Apotek Cisayong. Alamat Jalan Raya Cisayong nomor 1. Agen Apotek Pratama. Alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgod.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sip apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Sip, terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335. Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT1 RW2 Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal nomor 4 Kampung Cidahu, RT1 RW7 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan madu hijau Zegasif, Maulana, Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
2: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Attalah, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Yantong, RT3, RW2, Kelurahan Sumelat, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
1: Untuk informasi dan keinginan, hubungi call center kami di 0812 45 60 33 35. Sekali lagi di 0812 45

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Duh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin.

0: gimana Ki, hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia Bu, hari ini lagi kurang baik, Kiki gagal Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya gak kelihatan tulisan di depannya, mata Kiki sudah tidak normal.
0: Jangan kecil hati Ki, kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
0: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya Bu, Kiki minum ya.
0: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar Bu, ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
0: Iya dong, Panomax.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baikan?
0: Benar, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imbanagara, alamat Jalan Imbanagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita. Remixing.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng sehat ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek,

Mas larung se cara pe ai nama rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo.

0: pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika, alamat Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139, Indihiyang, Tasik Malaya. Agen Apotek Al-Fajja 1, alamat Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Tasik Malaya.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: kenapa mata kakak mendadak perih dan berair gini? Kenapa ya?
1: Awas loh kak, kalau dibiarkan bisa lebih parah.
0: Hus, kamu suka nakut-nakutin ah.
1: Ih, bener kak. Kata ibu juga begitu.
0: Tapi tenang kak, ada tahu kok solusinya. Ini nih solusi kesehatan mata. Ada Panomax.
1: Ih, kamu sok tahu ah.
0: Dibilangin ngeyel. Ini rahasia ibu dan bapak kita juga. Walau sudah berumur, tapi penglihatannya masih jelas dan matanya sehat. Coba lihat. Oh, Panomax. Kakak cobain ah, biar mata kakak sehat juga.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habato, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi,

0: Maaf, permisi mbak.
1: Iya bapak, ada yang bisa saya bantu?
0: Saya mau komplain nih mbak, kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
1: Oh, kenapa ya pak? Coba saya lihat pak. Bapak order via WhatsApp ya?
0: Iya mbak, coba tolong dicek, ini pesanan saya.
1: Wah, ini bapak salah pesan pak. Ini nomornya juga beda pak, bukan nomor toko kami.
0: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya mbak, kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
1: Oh, begitu. Kalau gitu, bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
0: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
1: Bisa banget, pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, pak. Cobain deh sama bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
0: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
1: Iya, pak. Tapi pesanan bapak jadi nggak ini?
0: Nah, boleh, mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
1: Oke, pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Kertasari, alamat

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335 di 0812

0: Sini Bu, kok pandangan Bapak seperti melihat kilatan cahaya gitu ya?
1: Masa Pak? Hati-hati loh, itu pertanda gejala ablasio retina.
0: Apalagi itu Bu, apa berbahaya ya?
1: Iyalah Pak, kalau tidak cepat diobati bisa menyebabkan kebutaan.
0: Ah, jangan main-main lah Bu. Emang apa ablasio retina itu?
1: Ablasio itu biasanya terjadi karena terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya.
0: Terus solusinya gimana ya Bu? Biar mata Bapak tidak semakin parah.
1: Nih, minum Pak, sebelum tambah parah. Ini Panomax, obat herbal masalah mata dan pasti ampuh untuk solusi kesehatan mata.
0: Wah, harus cepat-cepat ini biar penglihatan Bapak tidak nambah parah.
1: Iya Pak, coba konsumsi obat herbal Panomax secara rutin biar cepat membantu kesembuhannya.
0: Untung ada Ibu, gak salah. Emang Ibu ini paling pintar.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.

0: 0856-2560-3535.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen

0: Ningali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cek

0: Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya? Yang bagus hasilnya.
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatok, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1, RW 1, Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya, ambuhan.
1: Sudah aneh juga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya. Kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ah, ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini Habustrong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente. Menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini Habustrong.
2: Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
3: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.
3: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya, Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: sakit kali pala saya ini.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini habus terang.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini habus terang.
2: Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
3: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
5: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali, Ciamis.

0: kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Sebandel-bandelnya kita. Gue tahu deh, Slankers pasti nggak, bukannya anak-anak alim, pasti anak-anak yang rada-rada nakal. Nggak apa-apa, wajar. Cowok nakal wajar. Cowok bandel standar biasa. Tapi jangan kurang ajar sama Mboe. Slankers pengen cita-cita jadi apa kalau lo kurang ajar sama Mboe? Gak jadi apa-apa lo. Buat cowok-cowok yang ada pacarnya sekarang nih, buat cowok-cowok yang bawa pacar hari ini, tolong kalau berantem jangan pakai tangan berantemnya sama pacarnya. Berantem mulut aja kayak ayam. Lagu ini buat cowok-cowok yang suka mukul ceweknya, yang suka kurang ajar sama ibunya. Ini lagunya buat kalian.

0: ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya, Mang. Kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya, Den. Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin, Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini, Mang. Habu Strong. Coba jelasin, Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: Duh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: Meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri. Jantung juga berdebar. Napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong, ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3 RW 18 Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Aduh, sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, hei, hei. Ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh duga. Ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus strong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini hebus strong.
2: Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
3: Hebus Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: Bang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
6: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
7: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi
1: loh,
0: ya?
1: Loh, loh, kenapa, Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya, Bu?
0: Iya, Pak. Ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa, Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin, Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong, Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya, Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja, Bu. Tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh, Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma,

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

0: tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: tubuh, Pak. Gimana? Hebat kan Habustrong?
1: Oh, iya.
0: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: silakan duduk. Wah, mata ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
0: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
0: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
0: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
0: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya gak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya gak sabar pengen beli Panomax.
0: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani, alamat Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika, alamat Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: apa? Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya? Yang bagus hasilnya.
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula, kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pak. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pak. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini, Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris. Alamat, Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4, RW 1. Agen Apotek Purbaratu. Alamat, Jalan Purbaratu, nomor 62, RT 2, RW 13, Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal. Alamat, Kampung Bojong Nangka, RT 28, RW 7, Pasir Batang, Manonjaya, atau belakang Cuci Steam Wildan.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baik kan?
0: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Mekar. Alamat Jalan Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25, Komplek Pasar Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat Jalan Raya Gardu Ciilat, Desa Margaharja,

0: Baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
1: Iya, bener Bu. Yuk kita borong mumpung lagi murah.
0: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
1: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
2: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
1: Hah? Masa segini Pak? Oh hampir 1 juta? Salah kali Pak.
2: Iya, ini total semuanya Bu.
1: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
2: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
1: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
2: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
1: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
2: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
1: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: disuruh ngerjain laporannya.
1: Kakak sudah agak kuat nih, Win. Gak tahu kenapa mata kakak mendadak perih dan berair gini. Kenapa ya?
0: Awas loh, Kak. Kalau dibiarkan bisa lebih parah.
1: Hus, kamu suka nakut-nakutin, ah.
0: Ih, bener, Kak. Kata ibu juga begitu. Tapi tenang, Kak. Ada tahu kok solusinya. Ini nih solusi kesehatan mata. Ada Panomax. Ih, kamu sok tahu, ah. Dibilangin ngeyel. Ini rahasia ibu dan bapak kita juga. Walau sudah berumur, tapi penglihatannya masih jelas dan matanya sehat. Coba lihat. Oh, Panomax. Kakak cobain ah, biar mata kakak sehat juga.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talagasari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.

0: warisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Permisi, Mbak.
1: Iya, Papa. Ada yang bisa saya bantu?
0: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
1: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
0: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
1: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
0: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
1: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
0: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
1: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
0: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
1: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
0: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
1: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Mama Safila. Alamat, Kampung Bantar Pendoy, RT 5, RW 1, Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat, Jalan Dusun Bojongmengger, RT 2, RW 1, Desa Bojongmengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat, Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

Nutrukin trak Kang Cinarita, gelis Kang Kapiwarti, ninggalan uka cahaya singawi saken kaun tenan negeri Dwarawati di pusir dayak Meralaya. Sang Nalendra Prabu Batara Kresna Manusati ti Sing Wisnu.

0: kalian Patih Udawa. Tungkul hamari kelutat nyimah dari Mang Sabda Azrih ningali pamursang Nalendra Prabu Batara. Wadek wantos diduang samanaya kingkang sampun saciduhing matus sakacaping nyata waruh sadrung winara margane pun kagungan pusaka gambar lupiano gansong kala. Kurnirah kangandih kagandang pertengtang atra klayan pertela wadek wantos ratu linung. Eladal. Kakang Udawa. Coba para lihat tutup patah karah isi masing parah kan?
1: Tapi no damel kaulah numpung Udawa kaulah. Yuk sumbangan ngahatuakan semua putih kuahnya pansingan.
0: Semua hamba tak terima tering terawal kita tinggal simpul pergi hati pun deh masak ya.
1: Oleh nanti tak bumi nantin buat darbe kalau putar muka hulah kilang malu.
0: Senatian aku mengkata.
2: Kaping tiga.
1: Pemilih ini pun saya pancingan kesahan ini malih datang kaulah Patih Udawa. Wonten kesakang pun apa jilaran ini pun buat temen termalih kau dia jelajeng siapa dahulu.
2: Kejarit timbal siapa jilingan?
0: Oh, banyak. Memang etar dari pentaku kaulah.
2: Timbalan.
0: Git.
2: Sebenar.
0: Saperkawis kaulah tenegrakin rasa syukur kakersana dat gusti anu kagungan orang seraya. Rehing manusia. Anu ayat di alam dunia wajib syukuran kamantena. Ari pangna urang kudu syukuran kamantena kahiji bongan dititah.
2: Di malam.
0: Kadua na urang rumasa.
2: Rumasa kumaha? Rumasa kumaha?
0: Rumasa yen urang hirup ka alam dunia teh nepi ka apa rupana koneng, apa rupana beureum. Ngap ngarasakeun anu paha kanikmatan kagungan Gusti. Sabab sahubungan jeung ayana katerangan yen manusia mahukur gagaduhan. Saliring dumadi saengkak jeung saparipola. Manusia teh kagungan Gusti.
2: Di malam.
1: Oh, leres-leres.
0: Pira lebah dieu? Rumasa yen kanikmatan anu geus karasa kurang teh geus teu ka itu. Bujang hingga ti taun ka taun. Bujang hingga ti bulan ka bulan. Ti minggu ka minggu. Dalah ti poe ka poe kanikmatan pangeran teh geus teu ka itu ngelobana.
2: Di malam.
0: Kanyataanana eueuh kiceup nu kapiceun. Eueuh renghap nu kaliwat. Nganung harti ieu ka ngimatan kagungan pangeran teh tamih deui Kakang Udawa.
2: Lur, Gusti.
0: Tah kitu. Kadua syukuran moal pati-pati urang gubrak ka dunya upami teu aya cukang lantaran.
2: Di malam.
0: Nyataning Ibu Rama. Atuh sawadina dina lebah dieu urang syukuran ka Ibu Rama. Anu parantos jadi cukang lantaran urang gubrak ka dunya. Kurunyung geuning katerangan yen Gusti moal ngahampura ka eta manusa. Lamun eta manusa tanpa meunang ridho hampura ti indungna jeung ti bapana.
2: Kitu mah.
0: Ari nu asli na pisan mah eta basa teh panghampura kagungan Gusti teh moal tumerap ka eta manusa. Lamun eta manusa henteu pindah tina laku lampa salah kanu bener tur tadi barengan ku ridho na hampura indung jeung bapa.
2: Kitu nya. Leres kitu mah.
0: Deui. Kamaha guru? Anu parantos masalahkeun didikan rohani jeung jasmani. Sabab naon? Hukumna ati manusia teh poek. Poekna ati manusia lain keur akang wungkul, lain keur budak angon wungkul, dalah para dewa ari ati nama poek. Ari anu bakal bisa nyangan kana ati manusia nyata ning ilmu, atuh ilmu anu jadi obor na ati manusia, geuning ilmu teh kurunyungna ti guru. Pamungkas. Dumasar kana ayana kaula jadi raja di negara atau tetuna negerakeun rasa syukur ka segenap lapisan para intansi boh ka sipilna, boh ka militerna, boh ka para jawatan teu kantun ka tokoh masyarakat anu parantos masrahkeun bala bantuan kana nu paha ka priyogaan negara.
2: Wiji-wijinya.
0: Akang rumasa. Yen jadina negara merdeka tur laluasa ieu teh lain menang akang pribadi, tapi menang sarerea rayi. Hasil gotong royong koma suku pamit inget kana lampah anu parantos kalangkung para pejuang anu sami korban dina mangsa ngarebut kemerdekaan negara. Lain saeutik para prajurit anu mati Teu kurang ulah dia bala tentara anu korban pabalatak dina medan perang ngarebut kamerdekaan nagara. Heh, nyawa kadieukeun kasalametan pikeun ka rahayuan anak incu bakal datang jeung merdeka nu nyata.
2: Mani getih.
1: Leres, leres, leres. Sanesa keulik anu mati sieun eta tepi ka tiga ngorbankeun kanaga pikiran pati perlu mageringan dugi ka kitu nya tara pikeun nebus ka mereka negara atuh ayeuna urang di mana parantos merdeka
0: urang teruskeun perjuanganana
2: atuh naonana
1: dupi berjuang dina alam merdeka kumaha
0: nya eta ngeusi ka merdeka

0: agama datang, korupsi ku dibasmi. Alus.
1: Beres. Salah.
0: Tapi kunaon ari agama datang tiba heula kajahatan beuki loba nu korupsi beuki meuweuh.
2: Rupina ieu mah salah agama.
0: Salah?
2: Salah jelema.
0: Lirih barat.
2: Lirih barat jukut dibikeun ka domba jalu.
0: Jukut dibikeun?
2: Domba teu daek nyatu.
0: Da dombana
2: babadug wae.
0: Hayang?
2: Hayang kabikang.
0: Eta jiga nama. Eta jiga nama.
1: Norek.
0: Jadi ieu teh manusia teh tigubrakna teh tina tilu fakta, hiji tahta, dua harta, tilu wanita.
2: Timelan.
0: Teu kurang-kurang jelema anu dordar parasea alatan harta perebut warisan. Ada tidak wanita teu kurang-kurang para pemuda anu sini tusuk dibelaan kumaha melaan awewe nepi ka jauh-jauh ka panijug-jug boga kawajiban oge nepi ka cul panaya gajing sajabana
2: teu pinodama nu puas mah teh ngeprokan
0: kitu ayeuna tina tata teu kurang-kurang jelema nepi ka dibelaan korupsi pikeun ngahon tata
1: ngajual naon nih
0: ngajualan sawah keur ngahon tata tapi di mana-mana geus kaansikan tata eta poho kana temah wadi
2: timalan
0: teu ngingetkeun kana modal anu tadi menang jerih payah teh kumaha meureun karasaeun jerih payahna manehna neangan ilmu teh batur oge di mana-mana anu naon harta kakayaan anu kahakan ku manehna teh teu karasaeun yen eta teh neangan untung bari jeung disaluhureun penderitaan jelema nu liar
1: yang kena sorangan
0: ya teteh hayang untung tina enteng teh
2: timalan
0: tah dina lebah dieu mah urang tingkatkeun agama teh yai
2: timalan sae
0: teu kurang-kurang ayeuna jelema nepi ka dordar parasea alatan paham cek itu kudu kitu cek ieu kudu kieu bari jeung sagama
1: bening ceweng teh teteh
0: ngan ku ayana beda paham teh da geus kieu kanyataanana urang mah ulah nepi ka jadi laknat tapi cing jadi rahmat anu utama
1: ieu teh rapi teh
0: cing repeh rapi kapan aya katerangan tadi oge urang teh kudu ngahiji antara kesatuan jeung
2: persatuan
1: ieu
2: timbalan
0: taku hal eta kadulur-dulur anu satuhu baraya anu satia gerak tepikeun ieu amanat kaula menta supaya tingkatkeun tina keamananna sabab loba conto komo di nagara astina lain ngomongkeun batur ieu mah nyaritakeun
2: timbalan
0: nepi ka rakyat sakabeh ngomongkeun ka pimpinanna anu anung harti meureun ieu teh moal nepi ka kitu lamun teu patongong-tongong antara pamimpin jeung rakyat
1: na rasan dieunana ieu mah indah
0: anu atak dilebah dieu pamimpin teh kudu bisa kahiji napak sancang
1: hiji tah
0: kadua kudu bisa nerus bumi katilu pamimpin teh kudu bisa ngapung
2: dupi napak sancang teh leumpang di luhur cai
0: lain urang leumpang di luhur cai napak sancang teh nganu harti pamimpin teh kudu bisa napak bisa kabeh golongan
2: timalan
0: jadi teu aya pamilih sistem dirinya
2: timalan
0: teu beda urang kana jadi anak kana gedenya ku gedena kana leutiknya ku leutikna kana awewe ku awewena kana lalakinya ku lalakina
1: kana bodoh ge kitu
0: kana bodohnya ku bodohna kana pinternya ku pinterna
2: timalan
0: kadua pamimpin teh kudu bisa ngapung anu nganung harti pamimpin teh kudu ngabogaan cita-cita anu leuwih luhur
2: timalan
0: katiluna pamimpin teh kudu bisa nerus bumi
2: timalan
0: anu-anu harti pamimpin teh kudu bisa neuleuman ka hayang rakyat naon ka hayang rakyat dina waktu
2: ieu aya deui ka hayang rakyat manu katinggal ku kaula
0: naon
2: ai subur makmur mah parantos ka penak
0: nya
2: kantun adilna teu acan walatra
0: teh eta jiga nama
2: timalan margi adilna mah masih keneh di babawa ku manuk
1: ieu
2: iya
1: kan di toko adil aya teh
2: timalan aya di toko ning ngejeblak adil nya teh
0: heuh tak wae eta atuh kurang wae traktir di waktu imah pat oh kakang udah wae
2: timalan
0: sakitu sabab sakumaha parantos sangemkeun ku kaula tadi rakyat di nagara astina dititah gotong royong ti popolotot dititah kerja bakti nyala lengir di pentas sumangan kukulutus taulah nepi ka kitu rakyat teh cing sadar sadar beragama sadar bermasyarakat sadar bernegara
2: timbalan
0: ulir
2: pindra barang nuju sempa kayanana nyata na guneman satur di salabating pagelaran jawi karaton negeri Dwarawati

0: Putrane pun Prabu Baladewa kairing Resi Kombayana.
1: Anu dina waktu eta sumpingna kadieu nyata-nyata bakal nguningakeun rehing di astina aya nu ngamuk teu aya sanes Gatotkaca. Malihanan dina waktu ayeuna teh kursi kerajaan nagara parantos dilingihan ku Gatotkaca. Halayan eta Gatotkaca teh ngaku ngaran Batara Surya Pringga. Sarangan kuastra jingga dawala ayana di nagara astina itu kayanan.
0: Atuh para kurawa dina waktu eta bubar katawuran teu aya anu mangapulia nandangan kasakten Gatotkaca.
1: Oge dina waktu eta Gatotkaca teu aya widi ti Pandawa. Kuhal eta Prabu Baladewa sareng sena ti nagara Amarta langsung ka nagari Dwarawati.
2: Krisna, ulah kaget. Sora kenah lah dia. Ayo,
0: Kakang udah, naon eta teras Jatiluhur?
2: Ayo naon ieu?
0: Tamu.
2: Krisna.
0: Kakang Prabu Baladewa.
2: Ulah kaget.
0: Tangali.

0: Chandra Prabu Batara Kresna oge pati hudawa. Anu tina waktu eta kaget kaningali Prabu Baladewa katinggal raraina istuning. Baketut anu kaya papadana. Tau Rasi Kumbayana tis jajar sokalima. Ulirah kangen diga. Kalanun Raka Prabu tepi lo damarai ngahatur kena haturan rawuh kohonyuk panjengan. Tepi lo damarai sanos kaula ge pun rawat ngahatur kena haturan rawuh.
1: Damang
0: sae sae pamayan haturan
1: abai bang.
0: Sawios anyani dirange kunaon nepi ka nah naik itu katingalna anu mawi mang teh maklum ka hiji mah teda ngudag-ngudag ieu mapahna tuang raka da puguh mah parantos kolot parantos garaka rasa
2: hampir teh kasusul
0: hampir teh kasusul maklum patudaina mah maca oge kudu make serep kacamata
2: we kacamata bantuan
0: ieu nya suku ampre hese dilengkahkeunana
2: gejet.
0: Barantes kolot mang di waktu siti leres. Aya naon atuh Raka Prabu dina waktu siti?
1: Sapulkana hayang panggih jeung diri dulur. Kewajiban dulur jeung baraya mah kitu kuduna jauh si tepungan agang si teang gering si liubaran pae si liasanan sarasi bendekeun poekeun si sangan. Poho sareng jalan.
0: Leres.
1: Kadua hayang apa sageur jeung teu dari
0: sae dina waktu sieu sawalana di manura aceuk ratu dawang
1: sae.
0: Nuhun ari daramang mah
1: cageur da. Saya mah teh kitu. Aya tanyakeun ka jadi adi.
0: Leres. Leres ke naon
1: kieu? Tugas ti dewa.
0: Leres.
1: Di dunya ieu aya anu gelar sang hyang?
0: Oh aya.
1: Aya.
0: Aya.
1: Saha?
0: Eta jelema na teh nyumput puni di nucaang negrak bari teu ka temong. Aya dina Gunung Nasimul, aya dina Sagara Siloka. Ngancik dina Pasir Nasilim.
1: Saha nya tana?
0: Kaula ge teu apal.
1: Teu. Aya bunga gelar danghiang sa.
0: Anu kagungan gelar danghiang teh aya deui lintang ti eta kasepuhan Paman Kumbayana.
1: Paman teh danghiang,
0: kieu-kieu ge danghiang mang teh. Kapungkur mah Dr. Ramas mang teh. Ulah lawara mang mah.
1: Aduh. Air bunga gelar batara?
0: Anu kagungan gelar batara uningnya ku anjing salira.
1: Benar. Memang Kresna. Dibenerkeun aya sabaraha hiji sang hyang di dunya.
0: Hiji oge teu kengeng nemerakeun maneh.
1: Eta.
0: Nya.
1: Aya hyang
0: hiji.
1: Aya batara
0: hiji.
1: Geus apa? Di negara astina ayeuna aya batara?
0: Oh, leres. Leres, hawar.
1: Hawar-hawar?
0: Ya.
1: Sa.
0: Ayo wartos masyarakat dan kasa.
1: Menang sabar poe nyaho di pimitin gaya.
0: Upami terdapat parantos wartos teh ayah saminggu na.
1: Saminggu?
0: Ya.
1: Bisa apa?
0: Parantos.
1: Bisa minggu di lana.
0: Ya.
1: Aduh nah, cici wae.
2: Aduh.
1: Oh, itu.
0: Oh, sane, Raka Prabu, sane.
1: Oh, tapi kacicingan gitu geus teu sanggup jadi batara. Geus teu sanggup.
0: Ke Raka Prabu.
1: Sakira-kira geus teu sanggup jadi batara eureun. Tukang besak didaekeun ukur cicing ngumpul menindak korsi bari hirup tanpa diberangan kuasa tanggung jawab. Aing geus sanggup jadi batara ukur kitu mah. Naon tugas batara?
0: Ai tugas batara teh nyatana jadi pengaman dunya.
1: Ngamankeun
0: dunya.
1: Geus apa kaributan di rasina?
0: Parantos.
1: Naon?
0: Urang kurawat cenah nepi ka lalumpatan ku aya batara.
1: Bener apa?
0: Nya?
1: Atuh naon cicing wae teh?
0: Ya aduh.
1: Cimi kira tu pake otak teh pake
0: dah. Ai jelema ngarti mah nya nyalekan ku lanceuk cicing wae kicup. Ai jelema soleh. Apa mah leuwih soleh tibatan mang hirup mah.
2: Tenang.
0: Awal deui pang soleh-soleh mah teh timang.
2: Pasti
0: jelema suci mantak baju oge bodas we
2: mah. Se salamina nanti ka jamot-jamot pan bodas.
0: Deui ka jamot-jamot bodas.
1: Si kitu doroh. Ngomong wae ngesemprong we.
0: Ada suara teh ka dengeun.
2: Ya cakep.
0: Oh, perkawis eta.
1: Sae.
0: nampi nuhun kana kasimpatian kana naon nepi ka kasayan salirana ka Prabu. Dieu sandil kaula teh cicingeun teh sanes moal bade ihtiar.
3: Tetepan.
0: Tapi sagala rupi oge atuh da kedah mipit amit ngala menta nete traje ninca kamalanung tiklari mapai bukti nyuk curuk kalungan mapai wahangan. Mipit amit ngala menta teh. Kaula teh 7 miliaran waktu anu sae. Nah henteu jang jiga puluh wae atuh naon nu pahat cita-cita teh. Panginten kedah ngahontal heula waktu anu lami.
1: Mukilah ukiruk saksi kaya dengar. Lamun di dunia ayah batara dua berarti bakal dualisme. Setiap dualisme bakal dordar jelma pasya. Berarti
0: ayangnya anak aja. Setiap dualisme bakal dua.
3: Dua naon tah?
0: Dua paham na. Setiap beda paham bakal dordar sih omong tuan.
3: Halo? Ini pasal
0: apa? Okay.
1: Salah, minta sempat pertanggung jawab jajan batara. Salah kubatara, pengaman dunia. Aman kan, ulah lebih hidup.
0: Rupi selera parantos angkat ka alti
1: ngeus ngan aing teu kuat geulut keong ka ieu.
0: Allah. Sing aya ngamek-amekan teh era ku keong. Baras.
1: Allah anu kuat. Malahan aing teh bieu geus bebeja ti panawa. Padakwa ka panawa na akhir di dah tahun teh.
0: Kumaha sor panawa?
1: Henteu sah.
0: Henteu piwarang ku panawa henteu.
1: Malahan irit ayeuna.
0: Saha
1: Bima Arjuna?
0: Ka
1: Astina, nyatanya emang sih kedaca. Bisi itu kuat, dah yakin tentang borohnya kak. Namun, istilah apa kapa? Dewa sekarang kilawan dalam menghalangan. Gitu.
0: Oh, lamun gitu, matu lain antepen kau kaca.
1: Iya, anu jadi pesona deh. Kini ye, kamu lawan yang kali ini pemula tadi. Akan itu kuat kok amoki. Jung era ongkoh umum akan geluti si kota cakeo era akan tiju.
3: Wira. Lalu
1: tak minta supaya pertanggung jawab dari. Entah macam ini kau ni panggil si kota cak. Gemuruh istilah. Tu mata si ulayan.
0: Upami penak panjang si kota cak. Entah macam ini tanya hari tukang cukang irung nama tanya. Tu mana yang macam cuma.
2: Patenan.
0: Dar ayam macam yang hayang nyaingan batara. Bari yang ilmu naoge ah. Eh tangan akan awak naon kuat awak.
2: Sport
0: itu sih mau nggak?
2: Baning kejeng Densha Tama matuk di
0: situ. Malahan upami Aswatama maju maka harap aku Aswatama mak wah tilu menit, tilu menit.
2: Peset.
0: Pembuahan Aswatama di waktu sih tidak jumun taber, jadi terjasa kemana mana aju.
2: Gak kau kayak jumun taber.
0: Itu nggak bicara oke. Aswatama teh jaga resok lima aju dah. Jaga resok lima ulah rara wara upami dibuka membaju rata teh tatona teh siapa lajeng king ini ada anak teh. Tidak tanggung nak cap tangkorak. Cari nak cung curungan anak tapak bisua. Itu yang mau ya. Tak cukup hal itu anggar yang ngakir ke salirat disuhunkan pertanggung jawab nanti salirat kedah kumaha yu rengsekun anggar Prabu Sudana dina waktu yu teh gerung gerung kayaan di payun ramana margi etat tahta kerajaan anak direbut malahan si Astra Jingga jeng si Dawalangi silik-silik ke kasih kaca maka jeng tekan yang jadi patih negara Astina nanti sekurang ajarnya aduh tapi bisa macam-macam acan yang jadi patih
2: sekolah
0: di mana? Sekolah di mana? Tersiwa bolak itu yang mau nggak dirasan di saya kaulah tidak waktu sudah bakal nepangan kau kaca tapi mau secara kuka kerasan hilang kaulah ada kejalan lemas hilang
1: jing minta perintah jawab ngan gimana balik balik tiasina sini nyimpang hulah kaman hula akan hayang ada kumaha hidangan anak itu
0: hayang nguping hidangan anak jenak kumaha jalan nah itu hidangan anak tenong nanti hiji nah siapa nah atahan nah sakal
1: tisna itu ngomong deh
0: eh nah yang bibir kami nyamin aja
2: parah di panggung
0: aja paling-paling berkati nuki mah kaos men
2: nanti
0: saya tidak waktu sih udah pak kaulah dek mi HP negara mi HP kursi mi HP kewajiban mi HP rakyat omat cing bisa dipercaya
1: cing bisa dipercaya kakak udah pak awas
0: kade cing bisa dipercaya kade dimana ngasih percaya kade ulang ngaruksak ya gua leca sakitu kakang udah pak
3: timelen timelen
0: bejaan pan negara kaulah malilah ayah didi sabab ia perlu rengse ayina ayina bisi ia bekililah bekiruksak kaya negara astina
3: saya ujing hingga kapung margening tanah galara pati kasangatun.
1: Akan kembali ke mana lagi?
0: Saya, mai.
1: Ulang sarang lah tu dia mah.
0: Mangga. Ulang satu lupa mbak. Mangga curang sami-sami, mesa sarangan sarang mangga ke batara.

0: kita mawak efek eueuh ka mana nya.
1: Sajumlah petugas negara Duarwati. Mangkap riatna. Dina waktu lain mentos supaya ditingkatkan kawas pada anjing kapur mana tinggalan. Bisa ya siku siulung gelagakan cara mau ngamuk aja mentah.
2: Bangga, bangga.

sakalangkung ku aya na Gatot Kaca ngayakeun tindakan kitu ka para Kurawa. Atuh anu kenging pansin ti nagara Marta nyatana Bima sareng Arjuna pikeun yang kalak Gatot Kaca. Anu tina waktus eta Semar Badranaya oge nyatana ngiring sareng Arjuna margi dina waktus tadi sampur Astra Jingga Dawala teh teterangin Semar Badranaya manawi teh moal kitu jadina. Anu dina waktus eta sami lumampah ka Astina. Atuh kaayaan di nagara Astina rayat memang aya oge anu satuju, aya oge anu henteu. Anu temahna seueur rayat anu parasea antawis anu satuju jeung henteu. Kitu kaayaanna. Ari Gatot Kaca anu ngaku ngaran Batara Surya Pinga. Raos-raos aya di Karaton Nagara Astina diserengan ku Astra Jingga Dawala. Anu tina waktus eta ieu Gatot Kaca maksad magelaran ngepreso dari merakibing sosoderan tina kentingane pun macan-macanan.

0: Dewek jadi patih woy.
1: Patih naon kan?
0: Patih Hastina.
1: Alah, tegap aya pangkat, akan naik pangkatnya.
0: Jadi darajat aing hirupan ieu we, hate dudak-dudak ku kasieun aing
1: ieu. Tah aya naon kan beurang
0: beurang? Oh, da ieu teh puguh sasat ngarebut urang ge.
1: Nya culang cileung meunang ngarebut.
0: Culang cileung meunang ngarebut mah sagala rupa oge.
1: Nya tuh, silakan teh Kang.
0: Ah, palang siang woy.
1: Mahakal
0: mangkaning ieu teh teu di satujuan ku Pandawa.
1: Lawara teuing.
0: Bari jeung ngaku ngaran Batara nyaingan Gusti Batara.

0: baka jaman.
1: Itu akan aku maya nak.
0: Oh, ingin terus dia mah wah dari lintang ti sumerah pasrah we. Kenapa pasrah nu tuh iba?
1: Mangke berjaga.
0: Ya.
1: Pan.
0: Aiy gaya nama jadi patih di kesbisa ingin.

0: tambahan ngaran oge ditambahan. Raden Putra Bangbang Dawala Detnawati Noglencak Kokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia.
1: Wah, panjang-panjang.
0: Siang ngaran jam

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Cucu. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain.

0: Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.
1: Kurang jadis jadi patih yang seri wae tuh.
2: Sampai jadi patih lo gener manehna jadi berketuk. Oh, cusahan itu senang peke ayeuna dewek jadi patih. Sasat dewek yang menang naon sisilah nama tetap puasa. Batur mah kudu sakolah heula, kudu ngahontal heula insinyur ke Dr. Ramos ke SH ke jeung sajabana. Dewek mah teu RT-RT acan hirup teu bisa macam-macam acan.
1: Jadi patih
2: pikir ku si lain sanu teu senang pamari ukurkeun kana syariat mangna hakikatna wae da loba ka sieun ieu teh.
1: Sieunna teh sieun naon?
2: Sieun naon? Sieun ieu we dumeh dewek teh ieu teh loba satiap-tiap ka jelema loba demi ka resep teh angang teu demi ka ngewa. Setiap-tiap lo jelema ka jelema lo bun mika ngewa tiangang kirimi ka resep kun tinu resep iya tinu ngewa iya sedang kenu ngewa ka urang teh lain jelema samanea ayuna grepek juragan anom ngaku batara panyaingan Gusti Batara Krishna ayuna urang aya di astina sasat menang rebut jadi urang terubah kasiun iya teh ah nama kasiun dah ayah nubah katang jawab usaha apa juragan anom kumana mun juragan anom keeleh gelut urang ka bawa cecepi urang bakal kabui kumaha engke we nyaeta ulah kumaha engke hirup mah tapi engke kumaha ayeuna
1: kitu
2: jadi di dieu urang cekudu mikir teh yeuh oh kitu nya
1: jarah kalangar
2: jeung saja mati kitu naon urang teh geus jadi patih perlu apa kana aksara
1: iya
2: puguh we keur mah ayeuna di galakeun pisan wajar naon wajar teh wajib belajar kuring oge kaparana teh rek ngahontal ujian di lemur mah ieu teh mangkaning sataun-sataun teh kuring ranking ka hiji wa terus kayak kitu tareh deui ujian tareh ebta evaluasi belajar tahap akhir meureun kudu ngapakeun kuring teh ayeuna ngapakeun naon rupa-rupa eta we rupa-rupa pelajaran matematika matematika jubelegung matematika dinas sejarah mudah kumaha mudah kia bahula ayah negara disebut nate Majapahit hari eta Majapahit teh diraja anak-anakku Hayam Bangkok
1: Hayam Uruk belegung
2: hari patina Hayam Uruknya eta Gajah Baru
1: Gajah Mada belegung
2: hari eta Gajah Mada baheula sumpahna disebutna teh sumpah kolot kalapa.
1: Ih, si belegung palapa.
2: Heeh, meureun.
3: Salah terus.
2: Presiden Republik Indonesia ke-1 adalah Bapak Insinyur Soekarno.
1: Halus, bener.
2: Benar.
1: 100 untuk Regu B.
2: Presiden yang kedua adalah Bapak Presiden Soeharto yang mempunyai julukan Bapak Pembangunan.
1: Benar, halus.
2: Halus. Wakil Presiden Republik Indonesia yang sekarang Bapak Umar Wirahadi Kusuma.
1: Tepat,
2: tepat sekali. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan.
1: Kena.
2: Perdana Menteri anu maot di India Nyonya Indira Gandhi lamun di Cikole Nyi Ijot.
1: Nah, Cece ngomong cek mana karep dulu aya anakna Cece.
4: Tong dicampurkeun atuh aya peristiwa kampung mah nya.
1: Kayak peristiwa kampung dicampurkeun.
2: Urat dibagi beberapa bagian. Satu urat merungkut, dua urat urut, tilu urat aret.
1: Si belegung
4: mah urat beuheul.
2: Tulang dibagi beberapa bagian. Satu tulang kepala, dua tulang dada, tiga tulang taleng, empat tulang tulung.
1: Luh, tobat eta diajar nepi ka kitu.
4: Dibagi tulang di dieu mah.
2: Positif kali positif sama dengan pos hansip.
1: Ya, si jadi gua ke mana karepe ngomong aja.
4: Corona urin
1: ka sigiro.
2: Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif.
1: Halus matematikanya.
4: Beres, coba.
2: 81 akar 9.
4: 4.
2: 49 akar 7.
5: Ya,
2: 25 akar 5. 300 salawe akar. Akar kelapa.
4: Jangkot akar.
2: Aduh, si Monyong.
4: Akar kelapa di bawah-bawahnya kan ya.
2: Lain eta naon? Urang teh panjadi patih teh meureun kudu nepi ka naon anjuran-anjuran meureun urang kudu bisa pidato.
5: Program-program,
2: program-program ti pamarentah.
4: Sok kapan kudu bisa pidato?
2: Diajar we.
4: Kumaha? Singkat ngomong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warahmatullah itu.
2: Wahi dinyamah panipaehan. Warahmatullah wabarakatuh. Warahmatullah wabarakatuh. Saudara-saudara yang kami hormati dan bapak-bapak yang kami muliakan. Demikianlah tadi saudara pendengar, kami atas nama Raja Negara Astina Maha Prabu Batara Surya Pringga menyampaikan amanat kepada saudara-saudara permintaan lagu ini.
4: Nah, jadi karena permintaan lagu.
2: Aduh, ampun aing teu bisa dilu pidato mah aing mah. Taluk.
4: Oh, mah pinter atuh.
2: Heeh. Pasti acara kuring atuh.
4: Oh, sakola ge sabaraha taun pidato
2: mah. Heubeul sakola pidato ge kuring mah.
4: Di mana teh? Sakola teh ka mana baheula teh?
2: Di STTB.
4: STTB
2: teh naon? Peternakan ayam. Si jurig.
4: Udah teu mah heueuh.
2: Aduh, ampun. Kumanyong. Tamah kesel tatarucingan sok. Sok sia. Dek narucing kenaon ka dewek lah. Tarucing ti kuring,
5: heeh,
2: dengekeun. Sok. Lamun teu kapangih naon jaminanana? Lamun teu kapangih jaminanana pangkat dewek patih dibikeun ka si laing dewek jadi senopati. Jadi sok sesalaman heula.
5: Jabatan awas.
2: Ti kuring heula rek ti akal heula, suten. Sok. 1 2 3. Manya meureup we.
5: Meureup.
2: Eh, puguh aing mah geus ti kudratna kieu dulu. Si laing jeceng aja teh curug jadi kicukeun. Sarua we ti kudrat. Berarti kuring nu meunang.
5: Sok sia.
2: Hideung sagede muning diletak amis.
4: Ah, bubari.
2: Hideung sagede muning diletak amis. Wajit anu gede lain. Setum lain. Hulu kereta api lain. Dodol lain.
5: Oh, nanti segala lain belegung.
2: Taluk atau kitu aja kapangih mah. Taluk. Naon bete? Hideung segede muning diletak amis. Muning dibalur ku gula grepek letak.
4: Bener kan? Bener atuh.
2: Ijuri ke mana karepe terucing aja.
5: Jadi kalua muning
2: atuh. Jadi kalua muning euy.
4: Wah,
2: aduh, ampun aing mah.
5: Ditu muning.
2: Sok aya keneh ti cileing. Aya puguh we. Tenang we atuh.
4: Coba dihideung deui.
5: Antep mangin antep gerak.
2: Aduh, ampun. Ka hiji kampung teh. Teu meunang aya jelema nu ngaliwat.
5: Tuh.
2: Heeh. Aya teu meunang aya nu jelema nu dagang. Eta kampung teh dijaga ku polisi. Aye sabot polisi nak keur papang. Aya nu dagang salak ngaliwat. Blus ka eta kampung. Aye eta polisi sanggeusna ti WC. Nempo tukang salak ngagidig ka beulah kidul. Hei, prit ceuk polisi.
5: Heeh.
2: Mari ka sini.
3: Come here.
2: Tidak tahu kamu ya.
5: Peraturan.
2: Pelaturan di sini dilarang ada orang yang jualan. Mengerti? Lihat di depan. Punten we cek tukang salak. Bisa kusayah dimaklum. Naha mending dihukum setahun, naha mending ngabuskeun salak kana bujur tilu.
5: Bah. Berat ye.
2: Cek tukang salak. Ai dihukum setahun anak pamajikan moal nyatu. Ah, cenah pa mending ngabuskeun salak we tilu kana bujur. Diabuskeun tah salak teh hiji, koceak tukang salak teh. Jerit nepi ka Ciramayan.
5: Watirnya.
2: Kakara hiji bayangkeun ek waka.
5: Nu kelen urang bayangkeun heula heuh.
2: Terus. Karek hiji nu kadua jerit deui.
6: Anu katilu lain ngejerit, lain ngoceak, tapi ieu mah kalah seuri ngabarakatak ta tukang salak teh. Naon sababna make seuri?
7: Tah, jero sing geus nyerina nya.
6: Sabab pangna seuri teh mun bujur rawe getihan logor ka jero. Lain, lain.
7: Teu make eta.
6: Teu. Salah.
8: Sabab pangna seuri anu kahiji mah teh seuri ka jerit.
6: Seuri ka jerit.
8: Anu kadua ngoceak.
6: Anu katilu ngabarakatak seuri.
8: Pangna eta tukang salak seuri anu katilu kali ngabuskeun salak.
6: Atoh teu dihukum. Lain. Taluk kedua. Taluk,
8: taluk.
6: Pangna seuri sote aya tukang kadu ngaliwat teu kapariksa ku polisi. Ceuk tukang salak pamikirna cacak aing ngabuskeun salak anu sakieu nyerina. Komo si itu mangke kadu?
7: Bener kan?
6: Anjir, aing keok. Geus sugan teh moal jijikeun tukang kadu, aya belegu.
7: Bayangkeun ye kadu sakitu gedena.
6: Oh, bayangkeun ye kadu sakitu gedena.
7: Nya salak ngajerit.
6: Salak ngajerit komo kadu.
8: Aduh, nah teh si monyong.
6: Salak. Hayam rintit nongeng ka langit.
8: Hayam rintit nongeng ka langit.
6: Hayam nawe mun keur macokan. Salah.
8: Naon?
6: Ganas.
8: Ah.
7: Eleh wae,
8: pinter eleh wae aing ngasih pinter si monyong euy.
7: Tinggal yang nyata akan ngatukan.
6: Budak leutik ngamai peujit.
8: Katabrak mobil budakna.
6: Lain.
8: Naon?
6: Jarum.
8: Nah, make jarum.
6: Jarum dia si bola. Pan jarum teh leutik.
8: Tuh, pinter pisan si monyong.
6: Sok eta tiaka.
8: Sok, siap.
6: Aki-aki ragrag surak. Aki-aki ragrag surak. Kereta api nabrak setum.
8: Ah, kapangi
7: ieu euy. Kapangi wae Kang.
8: Bisaan si monyong mah.
6: Mantap, mantap sia teh mah asa diteguh we. Asa diteguh bener sia teh mah. Naon aja mah bana mah.
8: Terus Kang. Eta.
7: Hese, hese.
8: Hese sok aing.
6: Sok.
8: Jauh mana? Kulon jeung luhur.
6: Naon?
8: Jauh mana wetan jeung luhur?
6: Jauh mana wetan jeung luhur?
8: Heeh.
6: Aki-aki soe sampingna.
8: Ceuh kapangih wae aing geus.
3: Salakan.
8: Aing ngacalakan si monyong euy ah.
7: Oh, pinter ieu.
8: Eta
7: hese
8: atuh cingkuk cingkul belek ke dese
6: cingkuk cingkul belek ke dese nu dagang cau katabrak bemo
8: teh nya euy nya hoa nya ngah
6: katabrak wae
7: salakan
6: tamang sia teh masa diteguh
7: hese kan
8: aduh
6: hulir pendek barang mujur magan sapratane pun nyata-nyata ieu kaya sanes Bima sareng Arjuna kairing Semar Badranaya nafsu kagila-gila ngagidik Bima lumamba.
9: Eh,
6: kaulanu Rakarya.
9: Ayo. Si sastra jiga sinawala aya di dieu bar.
10: Amuing ayana teh sia teh ngerakeun-ngerakeun teh nya.
9: Uluh, bapa itu
6: anu juragan Agung
9: laporan buru-buru ka juragan Anom.

0: Wah, keprihatinan.
1: Diterima setelah ini.
2: Tiap lagi.
1: Ya. Naon lompatan mana?
2: Uningah kena ya tuang ramah, Yun.
1: Syah.
2: Juragan Bima, sarang pangaulan di Pati Arjuna, oke. Okay. Pun bapa, kadia sini carikan ya, kubun bapa.
1: Tenang.
2: Dan?
1: Tenang.
2: Pinang naon.
1: Tenang.
3: Mokon wae si urang mah teh
2: nyaho ribut ge. Ada dengan aing teh in pamulikeun pinang geus.
3: Nah, ceuli nambukakeun tong di turuban
2: we tuh. Eta tuh da ceuli mah bukakeun ta kapas teh jerolaan. Dibuka kapas mah teh da tinggal golontor ing mah tuh banjir Jakarta.
1: Ajak kaget edan pindah dong. Ngerahkeun aing bukana.
2: Ulah kaget katut caca.

0: kaca ngahaturkeun haturan rawuh ku hoyupan singan Kang Jirama miwah paman Arjuna anu nya waktos ieu bagea Semar Badranaya.
1: Nyuhun
2: Edan
0: siap
2: urang ajar Gatot Kaca
3: saheulaanan aing teh dayakeun
0: ti malam tapi nyonya mengahaturkan semah baktus
2: diuk siap lu
1: yuh tak ngomong atau tidak tari oge cuy pok di pok doi
2: cuy perlu we deke ngehormat kepukuh kadunungan ti abdi gete kantun
3: dipayar siap
2: eh menikitunya eh
1: kalah keluar itu mah
2: darah tinggi tetap tiba hula jelma teh
1: ini terang
2: dawek oge darah tinggi tekitu-kitu teh
1: gitu
2: ya
1: karasana Kang
2: darah tinggi karasana
1: aku mata
2: tekop nempo martabak muni raya betul teh karasanya
1: hey.
2: Ya penyakit gemu sama bekil lelep
1: tekop nempo nare penyakit nyenyom
2: penyakit nyenyom cicing astagi gak
0: say
2: udah dicacana ke abdi memargi abdi macam buka dosa juragan anu manu nyampur ka dieu
3: make naik sia
2: lu jempe atuh jempe
3: ieu
2: sia ada ngungkeun ni ka budak yatim ja
1: aduh palah
2: budak yatim ajarkeun teh budak yatim cenah indung aya keneh bapa aya keneh ye dulur ngajegir mana budak yatim
1: maruk teh naon nya ari yatim
2: naon sing yatim cu silaing
1: heu naon
2: teu boga duit teu boga beas yatim pahatu ulis atuh nu kitu mah
1: pahatu ulis
2: iya
1: jempe sedih ku bade teh
2: cicing asa jingga
0: aing datang ka dieu
3: asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan kadatangan si Kakang Baladewa anu maksudna teu kurang jeung teu leuwih ngabejakeun yeuh si Gatot dina waktu ayeuna geus ngarebut nagara astina katuruk-turuk ngaku batara anu ngaku batara eta teh nyatana sia sorangan ngaku batara Surya Pringga memang Surya Pringga eta ngaran maneh sorangan wahai eta kuaya dengan aku batara sedangkan dina pelaturan dewa jadi benarkan di dunia ini aya jelma anu aku batara tanpa idin dewa jeung jadi benarkan di dunia ini aya batara dua berarti si akibatna satiap-tiap aya batara dua bakal dualisme satiap-tiap dualisme bakal dornar palasea nah tega ieu sia di dunia bakal dornar jelma palasea jahat
0: sanes eta anu dipimaksud
3: naon
2: naon anu dipimaksud kumaneh Gatot Kaca
3: naon sabab
1: naon atuh maksud teh nun
2: jempe pak
3: hiss kunyuk sia
1: ngawat ka koroto euy
3: anu dipimaksud ku kaula teh rehing ieu nagara astina teh hak kaula sapali ku eta ku ayana nagara astina kapungkur hak panawas sabeulah nepi ka ayeuna dipimilih ku para Kurawa ku kabiadaban ku katelengesan ku kadengkian ku kahawakan para Kurawa kaula teh satuju ku hal eta kahiji hak kaula ieu nagara astina sasat kaula teh putra salira kaduana teh eta memang keadilan perlu ditingkatkeun di waktu ieu keadilan perlu dilaksanakeun di waktu ieu ayeuna panawa hak ngabogaan nagara astina ieu tapi cicingeun ku hal eta kaula teh ngeuna nya kapaksa kaula dina waktu ieu ngarebut ieu ka kerajaan nagara astina
0: berarti teu
2: naon
0: dina lebah dieu entong boro barang anu gede sanajan barang anu leutik di mana dihakan tanpa ridho anu merena yakin bakal jadi penyakit
3: edan kawas lain jelema beragama siap
0: aduh kurang ngajar ngerakeun satiap-tiap batur terhidup masakin harta kekayaan masakin hak aing saja hakna tapi lamun terhidup batur yakin bakal jadi penyakit ulantan aing jis bunga negara aina amarta terperlu makanya bening sering terperlu makanya papa sehar salah orang ngajar bila komo orang hidup beragama di waktu ini turun sia tidak kerajaan bikin diri kakunawa aing jis bunga negara aing jis bunga kewajiban di waktu ini maksa bodoh entah maka yang digugat-gugat ye
1: betul
0: pemini mangsa bodohkan ye serwajing ulang tete dari makin karena warisan tini moyang
3: edal ngalawan siap
2: ngalawan siut kaca
0: upami Kang Jirama bade ngahalangan karena maksan kaula bujeng hingga salida rama salajan dewa naon sang hiang naon anu ngahalangan kaula kaula rumah katang jawab
3: pinastika sahyang tuman parah
2: bima dina waktus eta nafsu teh papadana hingga Gatot Kaca dijewang di sanah kaluar dibantingkeun dibuntang-banting.

kulah ni cacana, tapi bagus. Kulah ni cacana ke, abdi mah kulah dina lebah di maneh. Waktu iraha disampurna ku buat kaca abdi teh nuju amengane diburuan tumaritis disampur kulah teu meunang teu digusur abdi teh digusur abdi teh pak nu mawe teh oge nyerahkeun pisan sia si Gatotkaca ku kaula bakal disangkal dina waktu

dipiluan bisi kasiwit kulit kababa daging kababawa urang.

0: dina sandir para alun-alun anu kasuhun nu ninggali anu dipamrih hampura anu teda abdi teh geus neken sanajan bari cing teu bisa neken oge kucap jempol
1: macaranana
0: abdi teh geus sanggup marengan moal make jeung nyingkah sagala tieu tempat sahingga juragan anu Gatut Gaca teu istilahna memulih ka nagara Amarta teh abdi teh moal wangsul ka itu aga opa abdi teh sieun disiksa abdi teh ka itu kumaha ka dieu kumaha jadi istilahna mah munur jurang maju jungkrang
1: munur wirang
0: ya munur wirang maju jungkrang taku hal eta bapak mugawe cing tiasa ngamaklum kana kasamupan abdi ka juragan anu Gatut Gaca pak ulah bade ngagugit geus soal ieu margi abdi teh parantos janji bade satia bade satuhu nyingkah abdi ti dieu bahaya paragat umur abdi
1: Allah
0: iya sakti teteh pak abdi oge lain naon istilah nama sarajan naon
2: Acu mihara rese.
0: Boleh ngomong teh sia.
3: Sanajan naon sanajan.
0: Sanajan boga cunah boga dieu bisa ngajarkeun terhadap manehanna. Abdi teh parantos janji we anu penting mah kajuragan anu moal bade baha tetep bade satuhu simpati sareng satia moal bade ngijing sia bengkok sinuma. Heh, ngandewek pemuti ka manakeun? Eta we naprok beureun dinya. Lain ku umum sakuyuk. Ah, nya nyumput teh acu. Saya murid anak saha teteh anak Semar amuing di kamanakeun deui aing ngaran teh waktu baturi hina ka curug-curug sia lampah kitu maceng ese ka aing jelema jelema
1: teu teu ngewa mah bahaya teteh
0: euy ku kitu teh mah pa urang cacing sabar we anu harti ai sabar mah urang teh kapan ka ituna ge bakal selamat mun sabar mah bakal subur cuh
4: Sileng
0: dia waktu aja nak. Nanti aja deh, lintang tiada mau orang jaksiane itu juragan anom disiksa, orang tinggali, orang syarat ya.
4: Hayu jam.

0: buntang banting kuaria Bima dina waktu eta kayaan di alun-alun masyarakat genjleng anu teh paparana atut kacari siksa
1: kusaha
2: wah kumapana batur kusaha
1: kumapana
0: kusaha paparana teh
2: Bima batur iya iya
3: Jelema joret setre di luar.
4: Kumaha Kang?
3: Hah?
4: Kumaha cenah suara rame?
3: Kabejakeun Gatot Kaca disiksa jorober itu jelema.
4: Belakang.
3: Nuti kulon cing tarojo nuti kidul cing barudu anti kaler geger
4: nuti. Ada kaget akang pada kaget. Hah? Ada kaget saya.
3: Nuti wetan daratang karageteun jelema.
4: Aya naon cenah?
3: Naon sababna Gatot Kaca disiksa cenah? Ya. Pajarkeun teh Gatot Kaca ngahureuyan rana cenah. Kita ngomong gitu
4: jelema.
3: Aya deui kaya. Moal teu ngajeblak isuk dina surat kabar deui ieu kajadian.
4: Benar.
3: Anu tomat teuing.
4: Ah,
3: euy, kana tinggal

0: saudara.
1: Azan.
0: Don.
1: Azan.
0: Ternyata kamu sakti mantra guna dibuntang dibanting rasa cuman sih.
2: Ari bonce teh naon ehon?
3: Teu apalah Kang.
2: Teu.
3: Sepatu gede sabeulah bonce ngaranana.
2: Sepatu gede sabeulah.
3: Ya.
2: Eh sugan teh kulub tutut.
3: Lain ya.
0: Ternyata tapi aku nganggem gelang Chandra Kirana hamu teh banting bisa.
1: Coba. Kira saya keneh kapanasaran selira Kang Jirama.
0: Woi. Woi.
2: Gusti meuni ngaburinya kitu.
3: Lain ya Kang.
2: Nah, siya tadi kece-kecein ke teh? Oh, hayang nyaksi we atuh Pak.
3: Yang kaheboh sa teh.
0: Woi, cih. Mudar.
1: Tuhasan.
0: Iu. Dibanting dening gelang Chandra Kirana orang mampu mangkilang pusaka. Siji meneh.
2: Ayo meneh teh naon?
3: Nah, Kang tapal.
2: Henteu.
3: Kulub huy atah keneh.
2: Kulub huy atah keneh.
3: Ya meneh teh.
2: Meneh teh teh.
3: Ya.
2: Eh, sugan teh engkau buruk.
3: Ieu geuteu Pak Udo atuh.
0: Deleng. Deleng.
2: Ayo deleng naon?
3: Deleng peis genyer.
2: Deleng teh?
3: Peis genyer.
2: Peis genyer.
3: Ya.
2: Sugan teh bangke ucing.
3: Lah eta mah. Bang keroketan.
0: Amu teh tusuk tining pansana ka. Mampu sia. Nyalakeun. Woi.
3: Woi.
0: Mudar.
1: Tuhasan.
0: Ternyata hamut di cairana. Woi.
1: Ayah kene kapanasaran Kang Jirama.
0: Ternyata hamut. Mangsa bodoh aing. Maha maneka kaca. Ngan omat aing ulah di babama.
2: Nya tetep perlu pina air ama nama kaca sana.
0: Cisi insya Allah gusti tobat tengi.
2: Tiluan.
3: Kang. Yang kanu amek ki.
0: Aing dik balik sabono.
2: Aduh.
3: Aduh. Cilin hahalaun.
2: Mun urang mah geura rateret teh kini teh nya.
4: Urang mah.
2: Angen dewe kasiku.
3: Makar sana.
2: Muni u sana. Azan.
1: Kaula da wala.
2: Nuhun kumaha abdi teh dak ti warang wangsul kupun bapak.
0: Ulah siap. Pan ulah.
2: Sae.
1: Janji balik. Awas.
3: Betul heureuy.
2: Kumaha nya atuh geus kieu? Ih, nya aheun juragan anom teh ka urang nya aheun.
3: Welas asih,
2: welas asih.
3: Lebar teh urang ku baju, teh baju
2: mah lebar we, urang ceuk ku baju.
3: Oh.
2: Cing era. Senajan duit can katampa perlu we ari gawe mah kudu dianggeuskeun.
3: Atuh sok teh, Kang.
2: Aduh, ampun jeung aing.
0: Ler bener. Sapraptane pun Arjuna anu nafsu ngagidig-gidig amarah nu teu kawadahan.
2: Eh, Gatot Kaca.
0: Kaulah.
2: Kurang ngajar. Moal serba kabisan newak anika lintang ti kaula. Coba geura ladenan pangawasa kaula.
0: Bade ngiringan bae paman.

0: Pilih kirang tenaga sama teh abdi tilu kali.
1: Kumaha nyamatna?
0: Nyamatna.
1: Mohon.
0: Duel, duel.
1: Bener duel.
0: Mun monyong, monyong.
1: Oh, padahal.
0: Atau napi pegek, pegek.
1: Gara-gara monyong.
2: Pas sewa ya tuh nyawir.
0: Pas sewa ya cing. Gatot kaca.
3: Tulang.
0: Tegalara.
3: Tega.
0: Pati.
3: Tega. Pikin ngebantun hak kaula jatran negara Astina.
0: Menurut nage hak kaula da puh hak panawa anjin mah uwuh sangkut pautna.
3: Kapan kaula te putra na Bima? Yakin kaula untuk kumapana tuh ku anak nadi sokotin waktu ilan.
0: Ladenan ku aja.
3: Mana?
0: Wani-wani newak ka kolot.
3: Puhu hina puhu mah bela diri kaula mah.
0: Rasakan.
3: Wait, yo. Tuh paman gubis sida bungana.
0: Si Gatot Kaca.
3: Punten sanes putra kumawan tundanging imas sasat putra ngabela diri. Dabongan paman kekeh petekeh baka maksa kana ieu kejadian. Rupina tasan tutas ma putra teh mawa kawangsu ka nagara.
0: Diralesotkeun ka bataraan
3: moal tiasa. Margi parantos pansen tugas ti saha?
0: Mana surat tugas dati dewa manehna ku batara?
3: Sanes batara eta tugas ti dewa,
0: mana aina surat putusan ti dewa atawa tugas ti dewa?
3: Sanes dewa anu katempo,
0: tapi
3: dewa hartina dewek, nyatana anu aya dina jero hate kaula, anu nitah ka kaula.
0: Kurang ajar si Gagasa.
3: Rasa iya. Punten paman, upami paman palay selamat geura mulih.
0: Langsung ieu Arjuna dipalangkeun ku Gagasa. Arjuna tumi palemah sangira tangi rikat nyana gunewa lan panarara.

0: ditujukan ka dulur-dulur batur samur, baraya batur saerka, sanerek batur saerte, pamili batur sakompi, awas dina jam 8.00 ieu bakal aya teh makan. Awas. Aya nu nembak jatana juragan Arjuna nembak ka pihak urang. Awas, senjata berat ieu.
1: Dina naon?
0: Dorlok. Di mana dilepaskan panah amat awewe cicing di imah.
1: Lalaki
0: keluar.
1: Gemolan
0: tuna. Anak susuan. Omat, omat. Susu ibu ulah susu eta. Kudu susu murni ulah Indomil. Berbudak mah awas. Kudu susu tina eta mah cenah ngenyot. Susu asli. Asi. Dina perangna senjata ditembakeun lalaki kabeh depa.
1: Awewe.
0: Gege karet.
1: Kumaha karet?
0: Oh, karet. Ceuli gege.
1: Kumaha gegel?
0: Celana gegel. Pagege gege jeung batur.
1: Kumaha cenah gering?
0: Ceulina gering. Tong tulus.

0: Ika sa iyan.
1: Juragan Bima, Parantos, angkat muli siyon.
0: Parantos lumaba.
1: Parantos, juragan pangawalan ni Pati Arjun ang abar po siya ka naman ito. Parantos dilapas yun na. Siya matwe, abi agad mili kumahaon na.
0: Tenang, taulat. Oo, sa iya. Tenang.
1: Aduh, agan, kade cing hati-hati.
0: Tenang, taulat.
2: Tembok ditewak ku kaula.
1: Ulung gusti, aduh itu. Kitanya kan. Ya an waspada permana tinggal.
3: Kira-kira gak kan.
1: Eta senjata mang kaning keur jalan 300 teteh.
4: Kan.
1: Mun sieur kap tadi tewak. Harita dewek basa newak papatong kitu pisan harita dewek.
4: Ada benang.
1: Weh, harita ditewak papatong sakilat.
4: Aduh.
1: Benang dina peureup aya dibuka teh naon-naon.
4: Buka teh kidi-kidi.
1: Nah, sia ngomong cek ka mana karep we.
4: Kini-kini.
1: Bener si Gatot Kaca. Sakti Mandraguna.
0: Tola.
1: Abdi,
0: anterkeun ka Paman Arjuna.
1: Ulan,
0: anterkeun. Pot.
1: Abdi, ulan.
0: Anterkeun.
1: Sanes Alim dititah abdi teh ulan.
4: Geus mahal.
1: Aya nyangakeun panah ka itu aya jebrod ditampiling
4: ulun abdi. Dari wang we, dari wangen.
1: Abdi mah ditampiling mah teu nyeri henteu. Da abdi mah jelema kuat. Man era ditampilingnya abdi mah. Nya.
0: Baraya. Kumaha leh da mah? Anterkeun.
1: Sawios ku abdi. Punten agan. Ieu?
0: Ieu.
1: Tuh, dawe kajing-jing senjata, yuk.
4: Jiga, jaga, jiga. Patri, patri, kokorompong, saya kaweng. Matrikan, yuk, ayo kohok, yuk, lumayan.
1: Nah, tetes yang ngomong, teh.
4: Semua dakang tukang patri, namanya Evan.
1: Kau dakang tukang patri, kan, dewek?
4: Ini cak-cak, cek, cek.
1: Lala, waras yang ngomong, teteh.
4: Enak kumakan.
1: Sama senjata, mah panas, dulu.
4: Panas kumaha.
1: Kau dakang tukang patri.
4: Semua yang biasa, cak-cak, cek, cek.
1: Cak-cak, teh gaya, dek, mana, lo?
4: Gaya.
1: Nyangakeun eta tah. Nggih, kurang ajar dialungkeun, desen dibabuk aing.
4: Ya,
1: premios abdi. Aduh. Yan si Gatot Kaca Kakang Semar Badranaya. Ayana, ayu urang balik. Ujang, kanesa cing hati-hati dulu.
3: Aduh. Maha cugis kieu. Kan? Bapak balik deui, Jun.
4: Ay kitu kumaha?
3: Moal pararundung kitu. Agan kumaha ieu acu agan ceh, Gan? Dugi ka pecah belah sareng sepuh engke na ieu teh.
0: Cicing.
3: Lah,
0: cicing.
3: Cacing naon?
0: Cicing.
3: Cacing. Eh, na ieu. Ieu ieu weh teh kamana cing budak-budak cing. Baheula meuni saliwang we batur nyebut cicing, cacing.
4: Hamur tah mun
3: hamur. Dudukun mah dudukun aing ngeun beak 4 juta deuh.
4: Harita.
3: Oh, ngubaran ceuli.
4: Duit naon?
3: Heh?
4: Duit naon 4 juta teh?
3: Lain.
4: Naon?
3: Kusik. Aduh ampun aing. Ya.
0: Awas. Tungguan deui di luar jaga deui bisa nya semah bejaan kaula. Kaula rek abus di ka jero.
3: Ah, aing geus katempok ieu mah aing senang kana hate.
4: Geus kenang.
3: Nganting urang dewek cece. Hayang nempok geletuk batuna gejebur saina nepi ka perbahmana ieu kajadian ieu euy.
4: Nepi ka tamatna.
3: Hayang nepi ka tamatna dewek teh.
4: Tamat perjuangan.
3: Tamat perjuangan kaicu hayang apa naon maksudna acuh ieu kudu kumaha carana. Aye nu geus sidik mah ieu teh yakin nagara astina teh da puguh cenah warisan keur panawa sawareh. Jadi ku hareta tangan ieu teh ka hartina teh agan make ngaku Batara Surya Pringa.
4: Da paek.
3: Keur Surya Pringa mah da puguh kakasihna ti bubudak. Da kakasih juragan anu Gatot Kaca teh seueur.
4: Kitu satah.
3: Raden Putra Badalungan.
4: Lajeng sadé.
3: Raden Putra Jabang Tituka.
4: Aya kene.
3: Raden Gatot Kaca.
4: Aya kene.
3: Raden Surya Pringa.
4: Aya kene.
3: Raden Bayu Putu.
4: Nah. Nah.
3: Raden
4: sadé.
3: Kerincing Wesi.
4: Nah.
3: Kancing Jaya.
4: Kancing
3: Cetet.
4: Kancing.
3: Aduh. Ampun jeung Purabaya.
4: Ieu tah.
3: Solo. Semarang, Solo. Ampun ingat.
4: Berawi.
3: Aduh, yang ingat ke pemajikan di lemur.
5: Rumah tangga.
3: Oh, ke rumah tangga dek cene mah euy.
4: Ayeuna
3: teh. Oh,
4: pager.
3: Jauh dicoe di lemur dewek.
4: Di mana?
3: Ciapus.
4: Lain pager.
3: Aduh. Ampun cing mangkaning keur ka kandungan kunu kadua meureunana cenah teh teh boga dua budak ieu. Harita we basa dewek mimiti boga anak nomor hiji.
4: Nya.
3: Harita teh keureuneuh dek teh pamajikan dewek teh 8 bulan.
4: Terus?
3: Heh?
4: Terus mah.
3: Tengah puting Murun karasa beuteung aya dewek mana puguh sare teh unggal peuting na puguh hareudang tara make kolor tara make baju buligir we.
2: Oh.
3: Sare tibra tengah peuting digeuingkeun ku pamajikan papa papa.
2: Aduh, mun papa.
3: Naon cing teh mam? Kieu cucu
6: teh. Naon eta teh mam teh naon teh?
3: Heh.
6: Mam teh kasaha?
3: Kapo ka pamajikan dewek?
6: Jadi nyebutna papap kitu.
3: Jadi pamajikan dewek ka dewek nyebutna teh papap kicuin.
6: Ari akan?
3: Ari dewek ka pamajikan dewek mam.
6: Jadi
3: mampap.
2: Mampap bimina
3: kitu. Ai tengah peuting dewek digeuingkeun cenah papap-papap ieu beuteung karasa deuk ngajurus yutun inggi rek kaluar korejat dewek euy paneangkeun paraji cenah papap nah da teu dikolor teu dibaju tengah peuting berangbang ngelumpat nyang paraji dewek oh demi Allah aing
6: bener ah
3: harita untung rada deukeut imah paraji teh ketrok-ketrok imah paraji aya naon cenah Mang Smot cenah itu buru-buru pamajikan rek ngajuru aya teh naon cenah cau di bawa-bawa kakak sadar aing. Aduh coba cincin ingin jam samping ngap mah paraji cing teh. Uring teh. Aduh ampun teh ieu teh poho hampura we sori cing teh. Uring
2: setengah seling.
3: Bere samping asukan teh tobros perbaetan teh. Oh anger we acu.
6: Sampingna
3: geus uduh. Geus uduh. Aduh karita dewek ngiringkeun paraji terus datang ka imah.
6: Terus
3: pamajikan ne ka juru. Harita keneh pamajikan dewek di praja ku paraji. Dewek ngadoa we Allah uuma cenah kieu ibalah aduh ngadoa dewek di tengah imah mudah-mudahan ne sucun inggi jajampean sagala rupa jajampean juring nyinggir setan nyinggah ka sabrang ka palembang juringnya juring nyinggir setan nyinggah ka sabrang ka palembang balingna mah gurupu bunga-bunga pamajikan guring dina waktu nangir ka juru yang dahar guring waktu sing lanjar celengkung cecep paraji tejero kamar ngomong ka dewek di dieu atuh cenah Mang Sepot jajampeanana di kamar brai panco dibukakeun lumata kudunya ahli ka pamajikan kitu tadi lu mun bika mereweng pamajikan keur ngaheujeun oh acuk ku dewek teh we celeng heula
6: geulang adi kanyakeun heula kumaha merewengna pan bisa merenagang
3: merewengna celengok tarangna teh dicium ku dewek mama sabarlah sayang
6: aduh
3: siapa tuin sama lain teh dek cacak kita
2: keceritakeun
3: celengok beuteungna dicium
6: manya pada
3: kajurul nyium beuteung. Oh, dewek sasat nyium anak di jero beuteung. Ceuk dewek teh utun inggi, kasep lamun lalaki, geulis lamun awewe, gerabra gerak kaluar tina wetengan moal burung dirawu di pangku ku papap. Ceuk dewek, ai ceuk mah paraji teh sok atuh cenah cepot bantuan ngaheujeun abeh tereh. Satakar kebok teh dewek ngaheujeun haritain. Oh. Nah, da pamajikan can kajuru dewek mah geus leuwih ti heula ka burusut man teh. Aduh budak dewek mah penekoneng dulu. Nanya ka burusut tuluy budak dewek mah ditanya. Aduh ampun ting budak dewek mah bageur ti jero teh mah an bibinihan bini cengek bini tomat di bawah. Aduh ampun ting. Ai orok mah pan dicempana teh pan ku samping. Ai aing mah ku plastik.
2: Jarak kesingkup pina.
3: Aduh ampun ting. Ampun.
6: Jorok.
3: Kudu waduh. Gua pinggah sia. Aing ah.
6: Geuleuh bari tadi anggeun ca kelukit.
3: Hei, lain hiburan aya. Oh,
6: tapi kan.
3: Heeh.
6: Ningi hiburan lain
3: teh kitu. Lain lagu naon anu aya introan teh euy?
6: Eta teh tarasa teh lamun.
3: Heh.
6: Ada
3: diri. Heeh, genu naon? Genu tapi hayang dijaypongkeun aing rek ngiga.
2: Rek ngiga kan.
3: Dijaypongan aing teh nyokeun ah.
2: Sok.
3: Sok, siap. Pangkatan. Sabar menit cuy cene ceh.
6: Lagu naon? Oh,
3: lagu naon?
6: Oh,
3: lagu gede kene sok ah.
2: Lagu naon eh kepala genu.
3: Eh genu naon eh cu.
2: Sopan.
3: Di tina genu nyokotna.
6: Sopan. Limitan.
3: Hah?
6: Mojang limitan kumaha?
3: Mojang limitan oke. Okay. Tapi bisa dijaipongkeun.
6: Bisa.
3: Oh, sok ah. Mengikuti situasi and condition. Sok.
6: Rek cu tina naon nya.
3: Sok.
6: Ini genu kan?
3: Genu, oke.
6: Okay.
3: Itu mah aku masih lainnya deh karena mau mayar iyo. Sok.
6: Sok.
3: Oh, sok.

0: kepentingan cek pemerintah kita itu harus mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga.
1: Nah, itu kumaha kan?
0: Ya tahu eh gini kareki paking gak sakit gak pasti gus beak aing ayo. Cuma tak perlu lah hari poin minggu subuh subuh teh perlu ulang etah maraton.
2: Pagi
0: senam pagi keringuatkan awak. Kermayangkan hirup. Ya sebalik tapi sebalik na urang hayang menyangkeun hirup ku jalan olahraga tapi jeung nu boga hirup henteu wawuh lapur keneh. Jadi nu penting mah pardu ka syamu sunat kalam. Kalampung. Aduh. Ampun jeung hobat ilaha illallah ya. Ka mana sidawala euy? Ka dieu kitu.
1: Aya dinya dua deui cenah kan.
0: Naon teteh? Yang nereng kenekan batur susah batur bingung. Ia nyata ulang kagulung kabingung jila mama.
1: Tereh kolot,
0: tereh kolot. Ulang non ulang kagugu wae ka susah.
2: Tereh wisan,
0: tereh wisan kumaha wae. Ngora keneh geus wisan pan era. Ulah sakitu loba nu kasiniran loba nu geus wisan.
2: Matir.
0: Aing ngali. Ya. Lain aku kecuci amanya euy eta seniman.
1: Aya kumaha
0: si horeng martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya na ya. Lamun syuk budaya na awut-awutan bangsa na gemua teruksak mata kelestarikan lah budaya kita. Naon kemampuan orang naon anu baka menguntungkan anu baka manfaat ke orang syaraya anu terilarang ku agama jeng dari gama ku hal eta perlu we dilestarikan asal ulah nyimpang tina dari gama jeng agama. Ai sakira-kira eta mah hayu we bebarengan jeung dewek dina naon ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara jeung dina mangsa urang ayeuna ngalestarikeun seni Sunda seni warisan ti nini moyang anu geus ngajadi tradisi oni.
1: Tradisi oni ya.
0: Di nagara kitu we cik deka amanat ka syaraya. Ya
3: sampi. Maaf, permisi Mbak.
4: Iya Bapak, ada yang bisa saya bantu?
3: Saya mau komplain nih Mbak, kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
4: Oh, kenapa ya Pak? Coba saya lihat Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
3: Iya Mbak, coba tolong dicek, ini pesanan saya.
4: Wah, ini Bapak salah pesan Pak. Ini nomornya juga beda Pak, bukan nomor toko kami.
3: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya Mbak, kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
4: Oh begitu. Kalau gitu Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata Panomax?
3: Oh bisa atasi masalah saya nggak Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
4: Bisa banget Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
3: Wah kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
4: Iya Pak, tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
3: Nah, boleh Mbak. Sekalian, kalau bisa sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
4: Oke Pak, saya proses ya.
5: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
6: Anda bisa mendapatkan babeh jambi, visocha, histoma, maulana, dan lain-lain.

0: agen Apotek Almahira. Alamat, Jalan Raya Ciamis Banjar, nomor 583, Bujung Mengger, Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat, Jalan Insinyur Haji Juanda, kilometer 2, Bypass Tasik Malaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat, Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mah Resi. Alamat, Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8, Kecamatan Sindangkasi.
1: Sapratane pun Arya Purbakesa tinagri pinggandani utusan Dewi Arimi pikenepangan Gatot Kaca Kamarta nanging aya wartos di Astina. Atuh dina waktus eta Arya Purbakesa nyatana parantos dumugi ka Astina. Nepangan sasat putrana nyatana Raden Gat Gaca.
2: Emang Cipinggandani.
3: Luh, Dora, naon Jurukan Purba Kesar licu.
4: Hayo buru-buru urang laporan buru-buru.
2: Agan
5: Semah kasangakeun
6: diterima nula.
5: Semah kasangakeun jeung
6: diterima bot.
5: Nguningakeun aya tuang rama paman Sinti Pinggandani.
6: Paman Purba Kesar.
5: Cuma,
6: kenal macam mana?
5: Kacau sih.
6: Cuma macam mana dia?
3: Linggi.
2: Wah, gening kebenaran Astagiga Dawala.
5: Oh, syukur.

0: ayah purba kesa binga sakalang kungkuk parantos dugina kastina penak sarenggat gasa unirakangan di karaden Batara Surya Pringa gerem kadiamatsan sindrang baya.
1: Ngaturkeun semangat randam konyuk panjenengan.
2: Uluh.
3: Rai naon teh nya eun ngagolot truk na genggerong nya teh kolecer kitu.
2: Tiga nama
3: teh nya maan kolecer. Kenapa teteh?
1: Bag nyuhun kasep. Ditampi nyuhun kumangcu.
3: Ti abdi kitu kantun ngahaturkeun semah pangabaso. Semah pangabaki. Semah pangaba baketos. Baktos kitu eta semah anu bieu ceuk Sidawala.
1: Bag nyuhun.
3: Ti abdi kitu kantun
1: Sidawala nuhun. Nuhun. Cageur maneh
3: sae.
1: Oh, geus lila di dieu
3: parantos.
1: Usum naon dicumaritis?
3: Ah, biasa we nuju paceklik.
1: Keur kumaha pare ka itu?
3: Nuju cararicing di sawah sih.
1: Oh, lain, geus reuneuh pare teh acan.
3: Duh, kada teterang pare lalaki na abdi mah sih. Teterang pare awewe na.
1: Ih, ditanya teh si wewelak sia.
2: Aya gerampak.
1: Balik ditanya teh.
3: Sugan cuma ngamuk teu. Sawalerna kumaha di Pringgandani?
1: Mujuhna.
3: Oh, kur ayaan mujuhna anu cicing cai.
1: Kaje, ulah. Aya naon ieu teh paman purba kesa sumping deui?
3: Oh, atuh kawajibane kolot kana jadi anak.
1: Sia perkara mang teh negerakeun rasa ka sono kana jadi anak da puguh mang teh ka sono moal lesot ka nyaah moal laas ka deudeuh moal eueuh ka asih moal leungit moal luntur ku kaibunan moal laas ku kahujanan moal belel ku kapoe ka sep ka nyaah ka deudeuh ka cinta ka ulas ka asih kana jadi anak teh sok sanajan hideup putrana tuang ibu sasat lanceuk mang istuning mang mah henteu asa ka anak dulur istuning asa ka anak pribadi asa meunang ngabarejekeun sorangan asa anak petkuhinis sabab naon da puguh hidup jadi akod-akod ti jaman bolon di ongkled-ongkled ti lelemet ti ais ti leutik ayeuna geus dewasa malahanan mang teh kageuleuhan kakeumeuhan rido we ikhlas di baheula oge naon sabab beureuh kanyaah leuwih ti heula nyante dina hate
2: suka we
1: ih suka we mang teh cu nampi nuhun da ayeuna geus dewasa tetep we mang teh melang ai melangna bapa kanu jadi anak lain anak sieun diteungeulan batur lain anak sieun diroga haladeungeun tapi melangna bapa kanu jadi anak sok sieun anu jadi anak teh labuh ku laku runtag ku akhlak hirup sakama-kama ngalajur hawa nafsuna poho kana cemah wadi tuh
2: kimari wang kolot malah
1: sabab naon anak teh geus luhur wibawa geus luhur komara sabab di mana-mana aya budak tataekan luhur teuing ti beubeutna teh sok nyakalikeun tah kade hidep oge anu luhur wibawa anu luhur pikomara bisi ti beubeut
2: imarat
1: teu kurang-kurang jelema anu ti gubrag kana jurang katunggaraan dilantarankeun salah lampah teu kurang-kurang jelema anu ti juralit kana jurang kaprihatinan dilantarankeun daek nyelewengkeun duit nagara bongan pikirna dengki tadi dieu numacak ceuk bahasa kiwari teh mah urang cing introspeksi diri.
2: Ah, iya.
3: Ah, introspeksi teh naon monyong?
1: Introspeksi wadah lauk nih.
3: Ya. Belegug,
1: nu kitu mah cukup kalkulator.
2: Hey.
1: Kalkulator mah paragi ngurut kumis.
3: Ih,
1: paragi ngurut kumis mah nu kitu mah akuarium, belegug.
2: Kumaha?
1: Cing siap. Tah kitu kasep.
2: Timbalan.
1: Jadi mang teh melangna kana jadi anak teh kitu. Bisi ieu mah anu jadi anak teh silaka. Saha anu nyeungseurikeun anu ngewa?
2: Timbalan.
1: Ayeuna anak hade kolot ka bawah, hadena anak goreng kolot ka bawah gorengna.
2: Tuh.
1: Sabab hana saraka data sawala anakna silaka bapa bakal ka bawah.
2: Ba. Ka bawah.
1: Ka bawah.
3: Si Wen tika babagong.
0: Ah, ma, tete ngomong teh.
2: Mga kababanung. Cicisya.
0: Ya gitu. Geraprak angguran dina waktu ayeuna mah kasep. Cing bener-bener eta hirup. Cing bisa mawa hirup. Cing bisa ngamangfaatkeun hasil urang digawe.
2: Timbal diri nya.
0: Sabab lamun urang ngalajur hawae hawae hawa nafsu, wah silaka. Sabab ceuk kalau teh megening naf

0: cenah
1: lagu naon teh ceuk euy?
0: Ah biasa we
1: teh teuing teh ka harti lagu babah kitu nya. Heuh.
2: Batarubuh teh eta.
1: Lagu batarubuh meureun. Kade kasih ti melon. Teu mangpana kitu teh nya. Naon sababna mang teh tereh balik, tereh mulang ka asalna. Hiji waktu mang teh bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana.
2: Moal megar kolot teh.
1: Moal megar kolot teh aing geus neuneun ka hadean anu nakanyaah maka nu jadi anak teu panasaran. Bisi mang ke geus paeh cina meureun. Bisi ku batur di alhamdulillahkeun mang paeh teh.
2: Nyata.
1: Sabab naon? Lamun anak salah, lamun urang laku lampah salah, ceuk batur teh meureun alhamdulillah si anu geus paeh keur aya keneh mah teu kaur hayam, teu kaur parawan. Tuh.
2: Ceuk nu ngewa.
1: Ceuk nu ngewa. Timbalan. Kumaha lamun laku bener? Kadang-kadang ka kuburan oge rebu-rebu jelema anu bakal milu ngantur
2: ngaleut atuh
1: ngadua
2: innalillahi
1: timbalan.
2: Heh
1: timbalan maka diiring ku babacaan ku doa innalillahi wa inna ilaihi rojiun
2: dikir loba
1: asyati Allah mulang ka Allah pasti teteh bakal ngaduakeun kicuna
2: timbalan
1: pek ku anu pikir
2: timbalan.
1: Numatak perlu lah urang ngahormat ka sarasama makhluk, ngahormat ka saluhureun, ngahormat ka sahanapeun, ngahormat ka sasama atuh cenah ngahormat ka saluhureun pentaeun jeung tanyakeuneun, ngahormat ka sasama keur batur keueung keur batur pakumaha, ngahormat ka sahanapeun keur titaheun jeung bereun.
3: Penting
2: teteh. Timbalan.
1: Nya.
2: Leuh.
1: Engkang borong ngahormat jelema ceuk bari basa ti kotok perlu dihormat.
2: Lain urang panggil jeung ti kotok teh kudu tabe meureun.
1: Ih, lain kitu, Pot.
2: Kumaha atuh?
1: Kumaha? Ngahormatna teh beda-beda cing uing dek nanyakeun ka Cepot.
2: Naon?
1: Ti kotok nu kumaha cing nu geuleuh?
2: Nu bau.
1: Ih, lain.
2: Anu medok.
1: Lain.
2: Nanu kumaha?
1: Nanu kumaha? Anu geuleuh teh nu saeutik coba lamun tilu truk. Kan jadi duit.
2: Heueuh, nyeuy. Nyeberaan perebut ningali tilu truk mah deuleuh.
1: Loba nu pesen.
2: Loba nu pesen.
1: Tuh, ya.
2: Timbalan.
1: Nu matak cing ati-ati teh oge ka Sep. Ya.
2: Nah. Nampi nuhun kana nampi hadidikan sareng katigan.
1: Ngahormat we urang mah. Eueuh leuwih ti eta.
2: Ya,
1: leuleuh. Sumujud ka Ibu Rama. Tilawat ka Ibu Rama sumujud kana jadi guru. Tumarima kana maha kawasa ngahormat ka sasama.
2: Timbalan.
1: Naon ilmu sajabat eta sok da bakal salamet lamun daek ngajalankeun eta?
2: Mati.
1: Jiga mana-mana ge pasti loba dulur, pasti loba baraya.
2: Leres,
1: susah
2: udud.
1: Mah susah barang dahar, mah susah udud init-initan. Kapan tadi oge niat teh turun rezeki unggah rezeki?
2: Unggah rezeki.
1: Unggah rezeki.
2: Nganyang ka santiong geus subuhan
1: ge. Naon sababna? Yeuh, teu cacah, teu menak, teu pangkat, teu kuring, teu pamingpin, teu rakyat, teu budak angon kabeh duhulu petjawana teh neangan rezeki keur eusi beuteung jeung keur neangan bungkus awak.
2: Heuh, geuni kitu.
1: Daun nu leuwih ti eta. Aya rezeki ti saha datangna?
2: Ti pangeran.
1: Is lain.
2: Ti saha
1: ti papada urang deui datangna? Iman nyaritakeun syariat yeuh.
2: Timbalan. Leus pisan.
1: Ti papada urang deui datangna? Kanyataanana.
2: Timbalan.
1: Teselop atau sepatu menang saha?
2: Nya menang batur.
1: Eta mahkota
2: menang batur.
1: Eta baju
2: menang batur.
1: Milu ngaput
2: henteu.
1: Usaha
2: batur.
1: Milu ngancingan
2: henteu.
1: Usaha
2: batur.
1: Tuh, batur geus sakitu nyeun kahadean ka urang, aya urang dek naon ka batur?
2: Efeknya.
1: Kuripna urang teh menang batur ngungkul nya.
2: Leres.
1: Heuh, kitu. Ngahormat we urang mah. Ulah nyeun laku lampah anu dilarang ku agama boh dari agama. Ulah nyeun codeka we penting nama hirup teh cu.
2: Gara-gara.
1: Ulah nyeun gara-gara.
2: Aduh, sidengkeun ieu deui nyeun gara-gara.
1: Cicing, cicing.
2: Tanggung jawab aing eta. Sae, atuh sih.
4: Resikona ya,
2: nah, pimpin. Sok sanes ka tanggung jawab agan tetep abdi nu ka babawa.
1: Cicing. Cing cicing atuh.
2: Nya da jadi kitu lumpatan.
4: Coblak teu bijak nolong, coblak wae.
2: Milu hari wangi teh.
1: Kasalametan we nu diteangan ku urang mah.
2: Timbalan.
1: Ya,
2: leres.
1: selamat, selamat dunia, selamat akhirat. Dek neangan ilmu naon sajabati eta? Dek neangan ilmu kuat di kadek. Dek neangan ilmu kuat di tengel. Dek neangan ilmu kuat di bedil. Dek jeger-jegeran hirup. Ulah kasep. Sabab aya sisi niranana. Dalima di sisi pager, buah tangkil di pulungan, jelema nu ngaku jeger di bedil jeung di karungan. Tuh. Ya.
4: Leus.
1: Ulah. Urang mah ulah neangan ilmu kuat di kadek tapi cing eueuh nu ngadek. Urang mah neangan ilmu teh ulah kuat di bedil tapi cing eueuh nu ngabedil. Urang mah neangan ilmu teh ulah hayang kuat di teungeul tapi cing eueuh nu neungeul.
0: Singlar.
1: Singlar dan kitu teh. Ngajalankeun hade spontan bapak ka bawa hade. Cenah meureun anak saha teh Gatot Kaca teh. Cecermet wae teh kaop aya senal weuteuhna golodog batur celanun. Pan anak purba kesa saha nu kabawa emang.
0: Kolot-kolot.
2: Anak saha cenah teh cece kaop aya hayam batur ngaliwat celanun pan anak si monyong. Nya. Geus ka mana wae karep.
4: Ah. Tiluan lah ya.
2: Anak saha teteh kaop aya pepoyan batur celanun pan anak si cepot. Anak saha cenah ditinggal ku aing sih. Ya.
4: Banjir ribut Bang Injo.
2: Ya. Anak saha aduh aya anak pan anak Semar.
3: Anak kolotna.
1: Singa ganeng teng kitan wae. Ya cu, timbalan. Kade kasep. Komo urang hirup ayeuna meuhi salaku manusia. Ya kasep, manusia tiada.

0: anak kahyang kaula. Ulah sambatkan iaya.
1: Coba.
0: Wah. Kunaon anak uing jadi kieu pot?
2: Duka tu sa. Naon teh
0: aluh, aluh, kalepasan anjir aluh. Kitu kumaha sia mun teh aluh? Punten agan yang akan beuheung tangartek-tekeun suku genteng blokeun urang. Bade disiksik da mancai dicacak di walang-walang ge alim abdi masieun.
3: Mana bahwa rasa teu ngeteu.
0: Sagitu. Kalayan hidup cina parantos ngangken batara anu kasebat batara batara Surya Pringga. Iya teteh.
4: Leres.
0: Ai Surya Pringga mana puguh kakasih hidup ngan eta we batarana. Nah moal naon-naon Gusti Batara Kresna ngayakeun tindakan pastina oge.
4: Tanggung jawab kaula.
0: Kumaha?
4: Tanggung jawab kaula.
0: Tadi we emang mah lamun anak cilaka bapa bakal kababawa atuh cenah teu kabawa kabui kolotna kabawa nyeri.
5: Teteh,
0: hate mah tetepe hate mah kabui mang oge. Moal geunah cicing, moal geunah mati berasare, moal geunah dahar pastina oge tetepe kabui mang oge lamun anak nepi ka cilaka, lamun anak nepi ka ditindak ku Batara Kresna.
4: Tanggung jawab kaula. Tombol Batara Kresna dewa naon ngahalangan? Awas.
0: Tobat astajingga.
2: Abdi sih.
0: Tete di papatahan kumane pangna kitu teh
2: sing jeger jeung subasna geu manco
0: abdi nu digusur
2: paksa
0: abdi nu dipaksa dicanak ka dieu daek kumaha teu daek kumaha abdi mah jarangan we di dieu teh da teu pipiluan kana urusan eta mah kulan nanging kuy bakating kunya awe kadunungan bilih kumaha onam kuninga ku anjeun aya na mah seueur jurig onam
5: kuninya
0: aduh coba cing. Lamun kieu carana atuh mang marek laporan deui we ka cuang ibu.
4: Wartos keun ka Kangjing Ibu moal naon-naon kitu.
0: Mang bade wangsul ka Sep. Bade wangsul mang.
4: Ya, jangakeun.
0: Kan sakali deui ka Decu. Cinyah kana masyarakat, cinyah kana nagara, masyarakat ulah nepi ka diadu domakeun cenah geuning ceuk. Saur Batara teh mah yakin urang teh kudu bisa napak sancang kudu bisa napak di sakabeh golongan ulah rek pamilih stisim dina bagbagan agama
5: Sanio.
0: Ulah nepi ka papisah dilantarankeun paham sabab ka kuping kumang ku ayana beda paham teh seueur jelema anu dordar parebut bener-bener sang ka pemilik pasya geus diheulakeun dan nu kitu teh merebutkeun paisan kosong ai bener hiji diparebutkeun ku sararea bari jeung can ka pangih benerna. Contohna we geuning ka Sep. Ceuk ieu cenah keuyeup teh haram, ceuk ieu henteu nepi ka dordar pansiri omongkeun nepi ka parasea. Upama dibantun kana eta na mah da hukumna yakin anu pasea teh geus ingkar tina agama oge. Bener aye keuyeup teh haram sabab aye keuyeup lakuna, sabab aye keuyeup teh nya eta sok ngorowotan galeng pika amekeun nu boga sawah. Jadi lamun jelema nampo galeng leuwih teuing tina batas batur teh tete lain laku jelema tapi laku keuyeup sing goreng nu kitu na nu haram teh lakuna
5: laku lampah
0: hayu keuyeup teh panonna ka hareup leumpangna ka gigir teu beda ti manusia ayeuna nyemah ka pangeran aya laku lampah dengki wae ka sasama tak keuyeup keneh nu kitu oge
4: timbalan
0: ya
4: leres
0: tadi ceuk emang keuyeup teh panonna ka hareup leumpang ka
4: gigir
0: ai panon kana panglalajoan ai leungeun guru yam garayam kana bujur batur tanu kitu ceuk keuyeup keneh sarua mun si monyong teh sok karea pae kana saku batur teh keuyeup sia oge
5: keun
0: bae disebut keuyeup ku belentuk mah ngarekan belentuk aing oh da sarupa make beno juga banset kasida pisan jeung kasida jeung ka aing teh sia kitu kasih.
4: Jadi pas saya tidak latan paham.
0: Ya,
4: nyeta nu kareupeuk nu kitu teh.
0: Oh, anu mawi kadeh hidep maulah kitu ka Sep. Aya taroskeuneun ka salira yeuh.
4: Daun.
0: Dina salat yeuh. Aya ceuk sakaos cenah salat teh curug teu meunang diutek-utek. Aya oge nu dijecengkeun. Tah teh mana nu salah?
4: Cai nu salah mah eta mah maneh.
0: Naha? Naha atuh salat ngadon nenyo curug batur utek-utekan. Atuh meureun lamun kitu mah teu husu maneh salat teh ngadon nenyo curug batur. Eta mah kumaha adatna we dek diutek-utek bek bae dek henteu teuna naon. Da anu penting mah husu urang. Lamun urang ngageungeureuhkeun batur, maka yang diutek-utek yang dijecengkeun sarua jeung urang teh teu husu tah urang nu salah mah
5: kitu mah ieu teh.

0: Lamun kitu mah carana.
1: Ulah dipasihakeun kitu patut mah. Ceuk ulah oge tita tadi lamun beda paham teh ulah jadi laknat tapi sing jadi rahmat.
2: Sakan salamat.
1: Sangkan salamat. Ya, sumuhun kan. Nya upami palay rahmat masa papanjangna geus ganti ngaran oge ku Raden Rahmat. Raden Rahmat diperkosa, diperaja gitu eh. Ya. Tak kicu kasih. Nu macak heung acucina naon Mang ayeuna kuangsu ka nagara Pringgandani dek wawartos ka cuang ibu. Ieu netelakeun dina waktu ieu hidup teu naon-naon kalain bakal tanggung jawab kana ieu pasualan.
0: Bener. Wartos keun ka cuang ibu ka Kangjing ibu. Ulah meuleuh kaula tanggung jawab. Kaula oge nyaah kana diri. Moal sumangka bisa nyaah kana dirina lintang ti awakna.
1: Dahun nuhun acuai parantos kanya mah. Uai mang banyak kicu ingis kubi sirempan ku kaayaan maklum jaman kiwari tea curuk tera da syukut bisi hidup ditunjuk ku batur darwe kicu sedangkan hiji jilemak teh sakurang-kurang na loba masa teh saratus tanu saratus teh saurang na teh boga masa deh saratus jadi loba tanu mika ngewa ka urang teh ingkira teh lain sautik maka nambahan loba tak aigus kia maka cempok kia maksudna bener mang teh bagja tena naone atu pemikicu masyarakat mang ni kuang sudu ikan negara
0: timbalan
1: taku hari tade mi HP astajiga dawala pangmatahan keun kumane pangbejaan keun lamun salah sabab naon manusia teh cicingina hiji martabat
0: sae
1: ya leres sakitu we mang dek wangsu nya cu

0: Sapraptane pun Batara Kresna Khairing Resi Kumbayana.
1: Kata-kata anak wah ulah kaget ya wah tina Gritwarwati
2: ulah kaget kasep Gatotkaca ya tuang rama wah
3: aduh agan Gusti Batara
4: dan antep bagja ngurang cerak kari Batara Kresna.

0: Turandra Wuhuwabatara Oge Eyang Kisau Kalima.
1: Nampi nuhun Gatot Kaca anak gua.
2: Ditampi nuhun Gatot Kaca. Beki gede hulu eh cuci asta jingga. Jingga jebian di kain.
0: Lain. Muni OPT lain jeung ngajebian yang ngajebi ti tadi nain bejakeun dicuin
3: mah eta pedang ngao kacamata meureunna.
0: Aduh lain eta teh make kacamata teh jeung kacaan dihaja beh tiis.
4: Hitung-hitung AC teh
0: hitung-hitung AC we atuh
4: nako teh mata teh.
0: Aya naon ieu teh gua?
1: Oh atuh kawajiban ua we ngalongok kana jadi anak bejana parantos kagungan gelar Batara.
0: Timalan baris ini sama baris ini sama ngomong nanya
3: nyentuk
0: sama kena angin dewek
3: ikan hati
2: kau gasa
0: taulan
1: kiu sabana ua dongkap hadir punten kasepuhat
2: manga-manga angin manga presanten kasilir aja ngangir mua patas-patas jadi Batara upamiti diserangan kuas pada sarang permana tinggal
1: los saperkara atu ngalongoh kalau jadi anak kaduana ua teh ayat tanya keren kalau jadi anak bongan hidup teh geus kawentar ka mana-mana kacil ka kareng ieu kalau ka kajana pria kajam paring angin-angin ka konserak man sagara
0: timbalan
1: naon samajakeun rek geus asa ka hiji pangertianna luhur didikanna luhur pangkatna luhur moal pati-pati sagara luhur lamun teu luhur wibawa jeung kumaranana
0: timbalan
1: lamun teu luhur pangartina
0: timbalan
1: hidup apa karena pelaturan dewa?
0: Kuma.
1: Pasal genap ayat tilu.
0: Kuma. Cobi supros disaurkeun bae.
1: Teu dibenerkeun di alam dunya ieu aya Batara dua.
0: Leres.
1: Nampi.
0: Memang nampi.
1: Lamun eta jelema wani-wani ngaku Batara. Turta tanpa widi di dewa eta manusia teh pasti bakal menang hukuman bakal digebruskeun ka kawah sandra di muka nah hidup teh sieun lamun digebruskeun ka kawah sandra di muka
0: kaula teh sieun digebruskeun ka kawah sandra di muka
1: margi
0: tabungan kaula mah teh sieun soteh bongan kaula mah can ngalampahkeun anu teu bener
1: kapan eta
0: nah
1: berarti parantos luar tidak katangtuan atau wet dewa
0: dirasan di Batara kaula mah lain Batara titel tapi kaula mah ngaran
1: sok sanajan bari jeung ngaran puguh sarua Batara
0: teu biasa teu bisa sih batur oge ngiring aya nu ngaran Muhammad Muhammad Ali Muhammad Doha Muhammad Ali nyarekan kapan sedengkeun eta teh Nabi Muhammad teh Kanjeng Nabi kari-kari manehna wani-wani sedengkeun aya Muhammad itu mah acu tugas mah tunga rasul cama tapi Muhammad ngaran seperti kitu aya mah Batara ngaran
1: sok sanajan badana ti kitu da puguh ieu sangkan jelema mah Batara tugas di dewa
0: cenda saras kitu oge cicing cicing tong pipiluan atau amun lamun mung kababawa cicing
3: mending mun bener mah ngomong
0: mending lamun bener mah da salah wae geuning ya ho ponok letah aing mah
3: ponok letah coblak wae urang seuri
0: meni beuki pika sebeuleun eta si Asa Jingga na si Semar
3: ka eta
0: da lain turunan jelema teh masih bangsa
3: kitu
0: turunan juri jarian kalau mun dibandingkeun harga mah masih kene mahal entong meri atawa entong jeung meri jeung jelema kitu mah
4: naon
0: kawin ceuri Kang? Ejog meuri geus geus. Lain mun urang mah. Naon? Loba galap weh. Heuh, dorna mah amak teh.
4: Nya
0: lamun murni mah pikiranana moal galap moal.
3: Tingali weh lamayna.
0: Kumandungan rupa jelema mah sudah.
3: Lamun lamay,
0: lamun lamayna jebleh.
4: Pasti
0: teh irungna ge bengkung. Heuh. Lamun sigaya asua tama ngomong kitu mah jadi kebrocokan irungna teh si bangsa.
3: Nya.
1: Kagak sah,
0: tolong.
1: Kua dihampura tidak nau. Batara ngaran.
0: Batara ngaran.
1: Kua dina waktu ayeuna salahku Batara anu parantos ayah surat widi ti dewa atanapi surat tugas ti dewa ai tugas uate pikeun ngarengsekeun pacogregan di aya dieu alam dunya.
5: Leres.
1: Tayeuna hidep anu parantos ngawitan, ngamimitian, ngayakeun kalisuan di alam dunya turta rakyat negara Astina loba anu teu satuju oge para kurawa nepi ka paburantak kulantaran direbut kaluhuran ku anjeun waktu ieu.
5: Loh.
1: Ngomong hati anjeun teh ieu kalisuan di dunya. Tak uah pikir ngareng seker pasok regan di alam dunia hampura uah teh lain tenya akal jadi anak ngan kewajiban uah sabab hukum mah lain pribadi, pribadi mah lain hukum.
5: Bala bali ngayakin tindakan naon uah ke kaula
1: saat sana uah ngayakin tindakan kela anan dek make jalan lemes
5: ibarat
1: mua patos-patos sidep ngaku batara lamun teu permana tinggal
5: iya yeah.
1: Kua mua dina naon tapi lamun geus kapangih pertanyaan tiwa atau geus kajawab pertanyaan gua.
5: Uji heula
1: jeung. Ih, geus nyanger.
5: Nanyakeun naon nya euy?
1: Biasa we raja mah meureun nanyakeun soal nagara.
5: Salah masalah bisi aya.
1: Naon? Naon ari hartina iman?
5: Hartosna iman percaya.
1: Numutkeun agama anu dianggem ku urang?
5: Ya. Yeah.
1: Urang teh kudu
5: Duh iman.
1: Iman teh kasaha.
5: Seueur pisan margi aya rukunna.
1: Rukun naon?
5: Rukun iman aya genep. Anu dimimitian ku iman ka pangeran.
1: Oh eta. Heulaan iman ka pangeran we ulah.
5: Nya.
1: Urang teh kudu iman, kudu percaya.
5: Nya, ka? Kanu kagungan urang.
1: Saha nu kagungan urang teh?
5: Nya eta Allah.
1: Sababna urang kudu percaya?
5: Memang urang kudu percaya ka Gusti anu kagungan.
1: Naon sababna?
5: Sababna aya kagunganna.
1: Naon?
5: Bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina. Moal pati-pati ieu aya alam dunya lamun eueuh nu ngayakeunana.
1: Di mana eta Allah ayana?
5: Allah ayana
1: nya
5: di kulon, di wetan, di kidul, di kaler.
1: Atuh lamun kitu mah Allah teh loba.
5: Seueur.
1: Loba naonana?
5: Kagunganana.
1: Buktina,
5: kulon wetan kidul kaler eta kagunganana.
1: Iman teh
5: percaya.
1: Percaya ka?
5: Kalo
1: bisa ngajamin kaslametan dunia akhirat manusia lamun iman hungkul?
5: Henteu.
1: Sabab?
5: Rujung maripatna.
1: Naon hartina maripat?
5: Hatinya maripat nyaho.
1: Nyaho ka saha?
5: Nyaho ka pangeran.
1: Anjeun geus apa ka pangeran?
5: Memang kaula geus apa?
1: Naon ari Allah?
5: Ari Allah eta asma.
1: Asma saha?
5: Asma nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina.
1: Saha buktina?
5: Eta dat ilahi robbi.
1: Saha dat ilahi robbi teh?
5: Nya eta dat anu mutlak.
1: Dat?
5: Dat mutlak.
1: Naon ari dat mutlak teh?
5: Nyaeta dat laisa kamislihi syai'un.
1: Naon pihartina na?
5: Mulai hiji perkara anu bakal bisa nyontoan kamantena saperkara oge.
1: Kusaha pangihna?
5: Ya ku urang.
1: Lamun urang geus kumaha?
5: Lamun urang geus apa ka urang?
1: Aduh.
2: Gusti itu si Gatot Kaca.
5: Jero.
1: Naon dalilna?
5: Mun manusia geus nyaho ka dirina pasti bakal nyaho ka Gustina.
1: Nya?
5: Lamun manusia geus apa ka Gustina pasti eta manusia bakal boga rasa bodoh hirupna.
1: Bodoh teu bisa masak?
5: Lain.
1: Bodoh teu bisa nulis?
5: Lain.
1: Tapi
5: bodohna teh teu umaku, teu umaing, teu jumagu, teu boga rasa iaing uya kidul, teu boga rasa iaing pangjagona, teu boga rasa iaing panggagahna.
1: Geuning anyeun ngaku jago, geuning anyeun jeung ngaku gagah.
5: Iraha kalau ngaku jago, iraha kalau ngaku gagah.
1: Eta buktina nepi ka wani-wani ngarebut nagara Astina?
5: Lain wani-wani ngarebut nagara Astina tapi hak kaula nagara Astina. Kulantaran ku panawa teu dicokot nya ku kaula. Aku anakna.
1: Aduh.
5: Lamun manusia teu narimakeun kana warisan ti nenek moyang, lamun manusia teu ngamumule kana ayana warisan ti nenek moyang, sarua jeung teu narimakeun kana kadeudeuh kacinta kaulas kasih karuhun kaula.
6: Mending kitu.
5: Jadi elingna ka karuhun teh lain ku ngukus meledug ngirim rujakeun, tapi elingna ka karuhun teh lintang ti kudu ngamumule ieu tanah warisanana.
6: Jadi dewek lamun kitu mah sarua wae jeung dicara mengukus atuh. Dicara nyeun rujakeun.
2: Lain dicara aya eta mah adat beda deui. Ngan eta di mana urang nyeun rujak ngukus teh ulah dikintunkeun ka karuhun cenah barang hakan lain.
6: Ulah omat omat ulah tah.
2: Aing ngarujak teh nganu harti eta teh ngahijikeun cau.
6: Tah.
2: Gula
6: cai,
4: lapak,
6: kalapa.
1: Teteh urang teh kudu ngahiji nganakeun urang teh kudu bersatu nu matak aya di dieu kataranganna di syariat urang teh kudu ngahiji antara kesatuan yang persatuan.
4: Itu Kang teteh.
1: Atuh syariatna rujak di dahar da ngeunah geura pek.
4: Pelem-pelem.
1: Adat eta mah.
4: Karek kaingat teteh.
1: Kula sok teh ngukus sut hate batur. Aya ngukus adat mah tur teh aya hartina pek bae.
6: Contohna
1: kieu. Pan aing ngukus teh hasilna teh bodas. Aing arang pan hideung. Tuluy seuneuna koneng. Tuluy ruhak beureum. Aya leuwih ti eta rupana. Tah geus opat rupa beureum koneng bodas hideung amarah lohmah sawiah mutmainah. Tuh.
6: Kayinya karuhun urang teh meureun yeuh nu simul teh.
4: Kejelik teh
1: kitu. Tong make jeung di lukaliku itu ini.
6: Ah, kaharti lamun kitu cara mana?
1: Ha, kaharti. Ah, ai kaharti ona mah.
4: Pegawe.
1: Kumaha? Paman kumbayana ieu manganger nyaan Gatot Kaca teh yeuh. Lamun kitu mah sarana. Watek wantos Prabu Batara Kresna duduwong samanea. Lajeng ngamurnikeun manahna dina waktos eta. Emut kana purwa daksina
4: wa
1: purwa marawitan
4: daksina
1: marokasan lajeng ngandika nya bawa-bawa ieu Gatot Kaca teh lain Gatot Kaca ngan ukur wujudna we jigana Gatot Kaca mah aya nu nginjeum wujudna budak teh
4: dina mah kitu teh
1: hiji
6: naon
1: manusa
6: nya
1: diansikan ku kanyaah
6: ya
1: pang berat-beratna kanyaah kasaha
6: pang berat-beratna kanyaah
1: nya
6: ka anak
1: ka
6: anak
1: ukuranana
6: sakalieun anak gringdang tunggalang layung inung mah jeung bapa sanggup ngorbankeun jiwa jeung tibatan anakna maot
1: eta
6: ka anak
1: bisa jadi. Berarti
6: ka anak
1: anjeun Gatot Kaca ua apal anjeun masan boga budak tapi anjeun geus bisa nyarita kitu daek ieu aya nu ngancik dina wujud anjeun kaula bakal matek ngantra nyata nyaur eyang neradati sawarga maniloka dina waktu ieu diaturanan leungih pangresna eyang nerada diaturanan leungih ieu aya nu kabur ti sawarga hiji nyatana nyawa anu ngancik dina wujud Gatot Kaca.

0: sembahku kersana maya. Aduh eyang semah aturan rawu.
1: Nuhun.
0: Saya minta supaya dibejakin naon. Amin jadi sabab pangannya jalukan eyang kasih.

0: tinggal candi bikin sabulah di kapanawa.
1: Ih, ulah gitu.
2: Pangna eyang baheula mantuan panawa nepi ka nyiptakeun nagara Amarta. Karaton nak menang nyiptakeun para juwata marasanga. Juwata para umanten bayar-bayar kunyah supaya ulah para seha. Ayeuna ieu nagara astana digugat-gugat deui sarua we jeung teu narimakeun kana kanyaah dewa.
1: Abdi mah ulah dicacah anak eyang. Nah maka nyebut-but eyang tebuka incuk kitu cina meureun. Gua sudah sararea we perah nyebut eyang.
2: Enggak saja ingat, sanggir mana?
1: Saya sih.
2: Kola, semah kong arsana maya, kau nyuk pangresa, semah abdi ayah nina dampas sampean pangresa.
0: Nuhun, nama lah, nuhun.
1: Di abdi gitu kantung ngatur ke semah kong, naon bete cek silingnya? Kong awilah heng naon.
2: Jempe atau
3: cicingnya itu ngomong atau bisa mah
2: nyangakin semahong arsana maya
1: nyangakin semahong ngar marhaya ngacai
2: hei panu lamun anjen dina waktu ayna mua mulang nganung harti anjen jadi jelma doraka hayo kena mulang. Lamun temulang awas bakal ditutup lawang surga ku kaulah.
0: Moal tiasa sahingga ieu nagara astina can dipasrahkeun ku kurawa.
2: Oh, iya juga nama ieu mah tina perbut warisan we.
4: Apa teu ieu juga namanya?
2: Panu Dewanata juga na.
4: Dewanata.
2: Panu Dewanata ieu anu ngancikna. Dek balik mah.
0: Moal bisa. Sahingga si Dastarata bapana kurawa teu bisa bener-bener ngadidik kerja di anak.
2: Jadi
0: teu naon nagara astina teu dipasrahkeun ka Panawa.
2: Tapi
0: ayeuna supaya Dastarata, supaya kolot-kolot anu aya di nagara astina mode Bisma, Widura jeung sajabati eta oge kumayana anjeun sing bener-bener jadi panita. Ulah ngaku-ngakui ku nyari tadi lukali ku sangkan matur ngagugu bari para tukang tipu melulu.
2: Rumaos we.
0: Ngaku-ngaku resi nyari tadi ulah eli guntang gantung make dasi sangkan kubatur hayang kapuji si horeng tukang tengki jeung korupsi.
1: Paribasa minta duit ke proyek anu
4: mata
1: duit dibikeun pembangunan anak anger butut dorna ta
4: pegawean anak gitu.
0: Ngaku-ngaku panita nyari tadi reka-reka sangkan batur persaya daripada hatukangan iya yang kasasama dorna ulah gitu anjir jadi lentah darat hirup.
2: Rumaos we,
0: teu cukup ku rumasa.
2: Apunten we,
0: moal ngahampura kana salah kaula.
2: Nah, kapanjilah mah moal wajib saling hampura.
0: Jelema. Da kaula mah lain.
2: Nah, kudu kumaha atuh lain salah?
0: Nu salah mah kudu dihukum. Lamun nu salah dihampura deudeuyeun. Nu matak rusakna nagara teh bongan anu salah dihampura yeuh.
1: Kadang-kadang loba duit mah nyogok.
4: Gotoh pahampura.
1: Jaman sugak sogok aja dah.
2: Acur pada bener we ayo nama kaulah teh.
0: Ayo gitu.
2: Nyuhunkan di hapunten.
0: Kaulah muarek ngehampura kanu bener.
2: Nah.
0: Naon hampura nana inu bener. Sak itu.
2: Kaulah bakal nepikin amanat Andika. Kabisma, Kawidura, Ka.
0: Dastarata tepikin. Supaya bener-bener tingkatkan agama di negara astina iya. Ulah nepi kalah linglung jelema-jelema. Cingnya karayat jeung kanagara gerak kedalkeun atawa gerak pigawe sumpah waktu dilantik tadi sidana sanggupnya kanagara jeung kabangsa aing memeh jadi raja nepi ka harta kakayaan diawur-awur dipake nyogok aing colok aing tunjuk aing jadikeun pamimpin aing bakanya kanagara jeung ka masyarakat aing geus gek dina kursi poho kana janji anu tadi mentingkeun diri pribadi pantes makhluk mulai gitu matek teh sudi kaula.
2: Aduh syukur gerak mulang mas saya nama ku kaulah tanggung jawab.
0: Awas lamun teu bisa tanggung jawab.
2: Lajeng bayi sukma panu Dewanata muncul kawang-awang ngeburisat ayat sahaya anu nyaksian lintang tiko mayana ya tapi kan jadi saksi yen lain Gatot Kaca iteh yakin gening anu ngansiknya nujul yati nujul
5: nujul yati nujul.

0: Asep kagak saha anak gua.
1: Aduh. Iya. Kapunten kaula teh ya.
0: Ih, teu nanaon. Kumaha perasaan hidup ieu Gatot Kaca sacana eling?
1: Ai hate mah putra teh gebegan nanging ieu sungut asa aya nu mawa.
0: Ih, mah teu kitu atuh.
1: Juragan. Salamet nuhun agan.
0: Agan nuhun salamet ini. Ajau. Nuhun kasep Gatot Kaca teu sangka atuh. Kining lain hidup eta teh sukma panu dewanata sae paman paman kumbayana kaula anger batara yeun netelakeun saksi salira leres yeun geuning eta sanes Gatot Kaca tapi leres sukma panu dewanata kade usalira
1: ih
0: teu yakin sae saksi bumi saksi langit kalau mau bari ngabohong bari dugikeun ka para kurawa yakin eta sanes Gatot Kaca geuning eta kasurupan ku hal eta panuhun kasepuhan ulah dugi ka dimulkeun naon-naon deui bae anu penting bae cing runtut raut sauyunan we sageus sapihan yang kacai jadi salwi kadana jadi selebang leres leres angin sakitu atuh Eyang Dik balik ayeuna ka sawarga Maniloka geura Prakresna geura Aping geura Jaring Panawa jeung Kurawa ulah nepi ka dordar parasea parebut warisan da puguh ayeuna mah geus boga nagara masing-masing anguran geura prak geura mumule geura jalankeun kawajiban geura jalankeun sumpah anjeun waktu dilantik tadi sanggup naon ka nagara sanggup naon ka masyarakat geura prak geura nyatakeun dina waktu ieu na
1: kula dek mulang
0: kantun ngahaturanan linggih Prabu Sudana we paman dina waktu ieu mah urang syukuran ka Rumah Agung wireh parantos dihinarkeun tina pahaan ancaman-ancaman anu bakal nyilakakeun ka urang sadaya leres atuh melirik kana pencak kaki mapay kana riwayat nyuksuk kana galur timunah hiburan wayang golek dina kaset ieu telepat di dama pangeuyeup-ngeuyeup anu sami ngadangukeun kana jalana ieu carios atuh ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang tina ti sinebaran sari tutup lawang Sibetaka.
2: Wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
3: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
3: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?
4: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip.

0: menikmati manfaat madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan babeh jambi, visocat, histoma, maulana, dan lain-lain di apotek.

0: agen Apotek Dinar. Alamat Jalan SL Tobing nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama. Alamat Jalan Raya Rajapolah nomor 289 Rajapolah. Agen Apotek Cisayong. Alamat Jalan Raya Cisayong nomor 1. Agen Apotek Pratama. Alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgut.
1: FM Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Tara Radio Ciamis.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856 0354 4754 di 0856 0354 4754.
1: Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baikan?
0: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT 1, RW 2, Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom, yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal, nomor 4, Kampung Cidahu, RT 1, RW 7, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

0: Aduh, sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kemana terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini habus strong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa minum ini habus strong.
2: Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
3: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan madu hijau Zegasif, Maulana, Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
5: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Attalah, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Ngantong, RT 3, RW 2, Kelurahan Sumelat, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
4: Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 45 60 33 35. Sekali lagi di

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit.
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
0: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.